0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Nggak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kemudian juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanah selatan dilaksanakan di lokasi pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masalah ini.
3: Sepanjang masih ada air. Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya, sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada, Bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya ringkat lah. Nah,
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga

0: ditambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
1: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya, mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih, pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi, dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi, manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang.

0: panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada ingat-ingat pesan mama dari bidadari Badung ya, Opi di tahun 95 nih, pendengar Pro 1. Ingat-ingat pesan mama juga kalau sarapan itu tidak boleh di skip ya, pendengar Pro 1. Tetap harus diisi perutnya agar tetap bisa kuat menjalani hari-hari yang berat ini. Mau mengingatkan juga pendengar Pro 1 Jakarta pagi ini masih bersama Roli Huta Hayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Begitupun mau mengingatkan Anda yang mungkin setiap hari punya aktivitas di Jalan Dewi Sartika Cawang, apalagi yang tiba-tiba atau kadang suka mikir kayaknya gak apa-apa deh parkir di sini sebentar. Sebentarnya tuh sebentar, tiba-tiba udah 4 jam, 5 jam gitu ya. Ini pemerintah Kota Jakarta Timur bersama dengan personel gabungan sedang menggencarkan razia parkir liar ya, pendengar Pro 1, di Jalan Dewi Sartika Cawang untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Yeay, akhirnya bisa jalan kaki dengan tenang, gak takut keserempet motor dan mobil ya. Ini Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur Halim Simajuntak mengatakan kalau rutinitas ini dilakukan dalam rangka memberikan edukasi kepada warga Jakarta Timur agar tidak melanggar aturan. Ini harusnya bisa menjadi kebiasaan baru juga ya, pendengar Pro 1, bukan cuma untuk warga Jakarta Timur tapi untuk Anda juga dimanapun berada gitu ya, untuk parkir pada tempatnya. Semua yang sudah dibuat sudah ada fungsinya masing-masing ya. Trotoar tuh buat pejalan kaki gitu, jangan dipakai parkir apalagi untuk jualan. Kasian yang jalan kaki, itu agak sedikit menantang nyawanya ya. Kemudian dari operasi parkir liar kemarin, pendengar Pro 1, ini ada 6 kendaraan roda 2 yang terjaring dan diangkut oleh petugas. Dari 6 kendaraan yang disita, para pemiliknya sudah diberi peringatan agar tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari. Di mana razia pada Senin kemarin ini melibatkan 40 petugas gabungan dari personel Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur hingga TNI dan juga Polri. Sehingga hal ini menjadi sebuah ajakan untuk masyarakat Jakarta Timur untuk mematuhi aturan demi kenyamanan bersama, dan semoga ini menjadi efek jera bagi warga yang melakukan pelanggaran dan warga lainnya supaya tidak mengikuti hal yang salah. Sementara itu, Lurah Cawang, Gia Junian Putranto mengapresiasi penertiban yang dilakukan Sudin Perhubungan Jakarta Timur melalui razia parkir liar tersebut. Ini penertibannya menurut aku sih harus sering-sering ya, Bapak-bapak. Supaya jadi terbiasa gitu. Jangan udah kebaca agendanya. Kalau hari ini udah razia, kira-kira ntar minggu depan lagi, atau enggak setiap Senin, setiap Jumat gitu ya. Benar-benar harus random nih, supaya benar-benar menimbulkan efek jera dan juga menjadikan kebiasaan supaya tidak parkir liar ya. Untuk Anda juga saya ingatkan, mungkin gak cuma di Jakarta Timur, mungkin di daerah sekitar Anda ya, pendengar Pro 1, ini harus diingatkan juga untuk parkir pada tempatnya ya. Bukan perkara mungkin lebih murah atau lebih dekat jaraknya dengan tempat Anda, tapi juga demi keamanan dan kenyamanan bersama. Ya, mari kita mulai deh hari ini dengan yang ceria-ceria ya. Walaupun kayaknya udah harusnya setengah jalan ya, udah pukul 7 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Saya punya Jerox dengan ceria pendengar Pro 1 setelah ini. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda untuk bisa ikutan pilih tema polling di Jakarta pagi ini, di mana nanti mana nih yang akan kita bahas di pagi hari ini ya, pendengar Pro 1. Saya sudah siapkan 3 tema. Anda bisa langsung ikutan pilih-pilih ya di line WhatsApp kami di 08 11 7972 7912, pendengar Pro 1. Di mana topik yang pertama itu adalah, sebentar saya coba recap. Ini adanya
dugaan penyanderaan dua warga Indonesia di Myanmar, di mana topik keduanya itu puncak musim kemarau tiba, waspada fenomena bad diding. Dan topik yang ketiga, Kapolsek Tanah Abang cek dugaan pungutan parkir sopir angkutan. Silakan, mana yang menurut Anda menarik dan lebih dekat dengan Anda? Nanti akan kami bahas bersama narasumber. Silakan dipilih ya, pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: kebudayaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani di Jakarta pagi ini pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya punya 3 tema yang bisa Anda pilih untuk kita bahas di Jakarta pagi ini pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan memberikan topik pertama, yaitu adalah Polri telusuri dugaan penyanderaan 2 warga Indonesia di Myanmar. Yang kedua, puncak musim kemarau tiba, waspada fenomena bediding. Dan yang ketiga, Kapolsek Tanah Abang cek dugaan pungutan parkir sopir angkutan. Yang mana nih yang menurut Anda lebih menarik untuk Anda ya, dan sertakan alasannya juga, bisa langsung nanti kita bahas bersama dengan narasumber terkait ya pendengar Pro 1. Silakan langsung di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Sambil saya akan mengantarkan Anda untuk sama-sama menanyakan informasi cuaca kelautan, di mana informasi ini dari Badan Maritim Meteorologi Tanjung Priuk ya, di mana prakirawan Rangga Setia Pratama yang bertugas pada hari ini. Silakan prakirawan Rangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi akan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km/jam, yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu dan Bekasi Karawang. Selanjutnya untuk kecepatan 20 knot atau 37 km/jam berpotensi terjadi di perairan Subang, serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot atau 48 km/jam yang berpotensi terjadi di perairan Indramayu dan Cirebon. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum yang mencapai 0,9 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 19 malam nanti, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 9 pagi ini. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih prakirawan Rangga untuk informasi cuaca kelautan di wilayah DKI Jakarta dan utara Jawa Barat. Pendengar Pro 1 kembali mengingatkan Anda nih, bisa langsung ikutan tema polling untuk Jakarta pagi ini ya, pendengar Pro 1. Anda bisa langsung ikutan kirim ke 0811 7972 7912, pendengar Pro 1, di mana topik pertama yang kami siapkan adalah saat ini polisi telusuri dugaan penyanderaan 2 warga Indonesia di Myanmar. Yang kedua, Kapolsek Tanah Abang cek dugaan pungutan parkir sopir angkutan. Dan yang ketiga, puncak musim kemarau tiba, waspada fenomena bediding. Mana nih yang menurut Anda paling menarik, dan nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Di botol air mineral, ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
3: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @rri_pro1jakarta 91,2 FM. 91,2 FM Jakarta, Instagram @rri_pro1jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
3: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Polisi diberitakan sedang menelusuri dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar yang diduga terkait tindak pidana perdagangan orang. Kasus tersebut terungkap setelah video kedua korban beredar di media sosial. Dalam video itu, kedua perempuan mengaku disekap, disiksa, dan dipaksa meminta uang tebusan sebesar 220 juta rupiah kepada keluarganya di Indonesia. Sekretaris NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional Polri, Brigadir Jenderal Polisi Untung Widiatmoko mengatakan, Polri telah berkoordinasi dengan otoritas keamanan Myanmar. Kedua korban diduga berada di wilayah Miawadi yang dikenal sebagai kawasan konflik dan menjadi lokasi perusahaan penipuan daring. Polisi masih melakukan penelusuran untuk menyelamatkan korban sekaligus membongkar jaringan perdagangan orang tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang mulai bulan depan. Sistem ini digantikan dengan control landfill atau pengelolaan sampah yang lebih aman dan ramah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan perubahan ini dilakukan tanpa mengganggu pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat. Sampah akan dipadatkan dan ditutup secara berkala untuk mengurangi bau, mencegah kebakaran, serta menekan resiko longsor. Pemerintah Provinsi Jakarta juga terus menambah kapasitas pengolahan sampah. Targetnya seluruh sistem open dumping dihentikan secara bertahap hingga 2028. Masyarakat juga diimbau memilah sampah dari rumah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar beban Bantar Gebang semakin berkurang. Sekian kilas berita pukul 8. Untuk informasi lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Radi Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan, mendengar Pro 1. Masih memberikan ada 3 tema polling untuk Jakarta pagi ini. Mana yang menurut Anda paling menarik, yang paling dekat dengan Anda ya, dan pengen dibahas di Jakarta pagi ini bersama dengan narasumber. Silakan 0811-7972-7912. Dimana tema yang pertama adalah Polri telusuri dugaan penyanderaan 2 warga Indonesia di Myanmar. Yang kedua, Kapolsek Tanah Abang cek dugaan pungutan parkir sopir angkutan. Yang ketiga, puncak musim kemarau tiba, waspada fenomena badiding. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Selamat pagi Mas Pandu. Mas Pandu pilih nomor 1, 2 atau 3 niche. Ibu Iren di Tangerang nih, pilih nomor 1 Roli. Polisi telusuri dugaan penyanderaan 2 warga Indonesia di Myanmar. Dan salam untuk semua kru Pro 1. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu Iren. Lalu ada Teh Eca. Selamat pagi Teh Eca. Turut bergabung dong, boleh dong. Pilih nomor 3 ya Roli. Waspada fenomena badiding. Fenomena badiding ini biasanya terjadi di saat musim kemarau. Di saat pagi udara dan air terasa lebih dingin, tapi di waktu siang hari udaranya panas sekali. Wah, ini benar banget ya. Saya kalau udah malam tuh berasa kedinginan mulu. Dini hari juga akhirnya AC di kamar tuh kadang-kadang suka dimatiin ya, pendengar Pro 1 ya. Enggak tahu nih apa udah lansia juga ya saya, cepet dingin ya. Yang penting jangan lupa banyak-banyak minum air putih hangat agar tidak dehidrasi. Biasanya kalau dingin suka males minum ya mbakku. Kebetulan TC aku orang yang suka banget minum air putih. Jadi ya mungkin sejauh ini masih aman-aman aja ya. Minum terus pokoknya ya. Selamat bertugas, salam sehat selalu, sukses dan jangan lupa bahagia. Sips, terima kasih TC. Ibu Saurin, selamat pagi. Ibu Saurin pilih tema nomor 3 nih ya. Katanya memilih puncak kemarau tiba, waspada fenomena badiding. Nah, ini juga menuju musim kemarau ya, udah pada lumayan deg-degan nih. Ada beberapa air yang mungkin sekarang udah kering, sulit juga gitu ya. Udah mulai banyak sakitnya karena alergi, cuacanya juga nggak bagus gitu ya. Silakan ya pendengar Pro 1, masih saya buka nih temanya ya untuk Anda. Silakan dipilih ya. Nomor 1, polisi telusuri dugaan penyanderaan 2 warga Indonesia di Myanmar. Yang kedua, Kapolsek Tanah Abang cek dugaan pungutan parkir sopir angkutan. Yang ketiga, puncak musim kemarau tiba, waspada fenomena badiding. Di 0811 7972 7912.

0: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu sandwich sebagai nama gelar John Montagu.
1: Eh, Win. Deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
2: Emang kenapa?
1: Eh, kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
2: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
2: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
1: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
3: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
2: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pro 1
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Hutayan masih punya 3 tema untuk Anda pilih ya, yang nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber terkait. Di mana tema pertama, Polri telusuri dugaan penyanderaan 2 warga Indonesia di Myanmar. Yang kedua, Kapolsek Tanah Abang cek dugaan pungutan parkir sopir angkutan. Dan yang ketiga, puncak musim kemarau tiba, waspada fenomena bediding. Dan di line WhatsApp saya juga sudah bergabung nih ya, pendengar Pro 1, ada Mas Anwar yang pilih. Aku pilih tema Polri telusuri dugaan penyanderaan 2 WNI di Myanmar. Soalnya kalau memang benar ada warga kita yang disandera, semoga bisa cepat diselamatkan. Kasihan keluarganya pasti cemas. Baik, terima kasih Mas. Lalu ada Ibu Dinda nih. Ibu Dinda pilih nomor 3. Puncak musim kemarau tiba, Roli. Saya pilih yang waspada fenomena bediding aja deh. Belakangan ini pagi di Jakarta juga jadi terasa lebih dingin dari biasanya. Dan ini bisa jadi pengingat juga nih untuk jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih Ibu. Lalu ada Ibu Mira. Kalau saya tertarik dengan tema 2 WNI yang diduga disandra di Myanmar. Mudah-mudahan pemerintah dan aparat bisa segera menemukan jalan keluarnya ya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Kemudian ada juga ini Pak Tio. Pak Tio, selamat pagi. Roli, saya pilih tema fenomena bediding aja nih. Walaupun tinggal di Jakarta, akhir-akhir ini subuh memang jadi terasa lebih sejuk ya. Dan cocok juga diingatkan supaya anak-anak pakai jaket kalau berangkat sekolah di pagi hari. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ada Ibu Desi yang pilih. Temanya yang saya pilih adalah cek dugaan pungutan parkir di Tanah Abang ya Roli. Karena masalah pungutan liar masih sering dikeluhkan masyarakat. Semoga ada tindakan nyata. Amin. Baik. Lalu ada Ibu Raisa. Ibu Raisa memilih puncak musim kemarau tiba, Roli. Cuaca ini lagi panas-panasnya ya kalau siang hari. Dan jadi harus lebih hemat air juga, serta jangan lupa banyak minum. Oke, terima kasih. Dan ini sepertinya sudah banyak yang ikutan. Kemudian polling yang paling banyak nih memilih untuk membahas puncak musim kemarau.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak

0: Ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya, Bu. Anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya, biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
1: Betul, Bu. Yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana, Bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja, Bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli. Karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Topik terpilih di pagi hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan puncak musim kemarau tiba, waspada fenomena bediding, pendengar Pro 1. Masih bersama saya juga Roli Utahayan hingga pukul 10 di Jakarta pagi ini. Di mana puncak musim kemarau ini diprediksi berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Pulau Jawa pada periode Juli hingga September 2026. Selain menyebabkan cuaca terasa menjadi lebih terik pada siang hari, kondisi ini juga memunculkan fenomena yang dikenal sebagai bediding atau bediding, yakni suhu udara yang terasa lebih dingin pada malam hingga dini hari. Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Agita Vivi mengatakan kalau fenomena ini merupakan bagian dari dinamika cuaca yang umum terjadi saat musim kemarau. Jadi secara klimatologis, puncak musim kemarau ini diprediksi berlangsung hingga Juli sampai September 2026. Namun apa sih nih fenomena bediding ini ya, pendengar Pro 1? Di mana BMKG ini menjelaskan kalau fenomena ini merupakan sebuah kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga dini hari akibat pelepasan panas dari permukaan bumi yang berlangsung lebih optimal. Dan kondisi ini dipengaruhi dominasi angin timuran dan menguatnya monsun Australia yang membawa masa udara lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan termasuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Gitu. Jadi di siang hari ini minimnya tutupan awan membuat sinar matahari jadi lebih leluasa ya, lebih terik, lebih banyak jangkauannya untuk mencapai permukaan bumi sehingga suhunya menjadi lebih panas. Nah, untuk nanti detailnya seperti apa, saya akan mengajak Anda untuk langsung ngobrol bersama dengan narasumbernya ya. Untuk Anda yang juga masih mau ikutan berkomentar dan cerita-cerita terkait dengan fenomena ini atau mungkin sudah merasakan gitu ya. Kalau saya sendiri sih sudah mulai merasakan tuh kalau malamnya jadi lebih dingin hingga dini hari ya. Siangnya Allahu Akbar, teriknya, panasnya gitu ya. Cuman takut ini doang nih, radang ya, dari dingin ke panas, masuk ke kantor gitu dari outdoor ya kan. Dan mungkin ini juga menjadi pengingat kita untuk rajin-rajin minum multivitamin dan berolahraga ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau ikutan berkomentar silakan 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
2: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
1: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
2: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
1: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
2: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat. Sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: Jakarta Pagi ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Dan hari ini kami masih membahas tentang puncak musim kemarau tiba. Ini waspada fenomena bediding. Dan pendengar Pro 1, di mana fenomena ini merupakan kondisi udara yang sangat dingin pada musim kemarau akibat pelepasan panas dari permukaan bumi yang berlangsung lebih cepat saat langit cerah, ya pendengar Pro 1 ya. Mungkin Anda beberapa kali sempat merasakan kalau di malam hari jauh lebih dingin gitu ya, sedangkan di siang hari itu panasnya lumayan mantap ya. Informasi dari Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Agita Vivi mengatakan kalau memang ini bagian dari dinamika cuaca yang umum terjadi saat musim kemarau. Dan akibatnya proses pemanasan permukaan ini berlangsung lebih kuat sehingga suhu udara pada siang hari menjadi lebih panas dibandingkan di periode sebelumnya. Belakangan ini warga Bekasi merasakan kondisi tersebut dengan suhu udara yang diperkirakan mencapai sampai 33 derajat Celsius. Dan diterangkan kalau kombinasi siang yang panas dan malam yang lebih dingin ini masih masuk dalam kondisi yang normal saat musim kemarau. Karena sebagian wilayah Jawa ini memang sudah memasuki musim kemarau ya. Adanya perbedaan suhu antara siang dan malam hari diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca, terutama untuk Anda yang mungkin banyak beraktivitas di luar ruangan ya, pendengar Pro 1 yang kegiatannya terus-terusan di luar gitu ya. Jadi disarankan untuk tetap mencukupi kebutuhan cairan untuk mencegah dehidrasi, kemudian menggunakan pakaian yang sesuai dengan cuaca, dan jangan lupa untuk menggunakan tabir surya saat beraktivitas di bawah sinar matahari langsung. Ini kadang-kadang mungkin penggunaan tabir surya tuh sering disepelekan ya. Kalau untuk pria mungkin ngapain pakai sunscreen gitu. Kalau buat yang wanita, aduh lupa lagi pakai sunscreen ya. Pentingnya menggunakan sunscreen itu kan untuk mencegah kulit terbakar ya, pendengar Pro 1. Jadi Anda nggak akan kesakitan kulitnya ya. Kemudian juga ini pencegahan untuk dari panas sendiri gitu untuk Anda. Biasanya nih kalau di luar ruangan itu pilih yang UV-nya 30 plus plus gitu ya, 50 plus plus sampai 55 plus plus gitu. Dimana manfaatnya pastinya untuk melindungi kulit dari sinar UV ya, agar tidak terbakar. Ini kalau udah terbakar perih banget kulitnya ya. Kemudian juga pastinya menjaga kesehatan, dan jangan lupa tuh menggunakan SPF-nya minimal 30 ya, pendengar Pro 1. Rajin-rajin dioles atau dispray. Sekarang banyak kok sunscreen yang udah bisa disemprot-semprot supaya nggak PR lagi. Jadi meskipun cuaca terasa dingin saat bediding, penggunaan sunscreen tetap penting nih ya, karena sinar UV-nya tidak berkurang karena suhu udaranya lebih rendah. Apakah di tempat Anda, di dekat rumah, atau mungkin di sekitar lingkungan Anda sudah merasakan fenomena ini, di mana malamnya jadi jauh lebih dingin ya dibanding malam-malam biasanya, dan di siang hari itu sudah mulai berasa panas yang terik banget. Boleh ikutan cerita ya pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912, atau bisa juga ikutan ngobrol langsung by phone di 0213440696 dan 0213441499.

0: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
1: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
2: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
1: Wah, gimana tuh caranya?
2: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
1: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
2: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
3: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Olivia Dean dengan Man I Need, pendengar Pro 1, tepat di pukul 8:48 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Roli Hutahayan di Jakarta pagi ini, dan kita masih dalam pembahasan puncak musim kemarau tiba, waspada fenomena badiding. Nih, fenomenanya seperti apa sih sebetulnya ya? Langsung saja saya akan menyambungkan Anda bersama dengan narasumber saya di pagi hari ini. Ada Agita Vivi, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Halo, selamat pagi Bu Vivi.
1: Selamat pagi Mbak Ruli.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Vivi, ini lagi ramai terkait dengan peringatan waspada fenomena badiding. Boleh nggak kita diperkenalkan ini sebetulnya fenomena apa sih si badiding ini?
1: Oke, baik. Terkait badiding ini Mbak, ini sebetulnya suatu fenomena ya, di mana suhu udara itu relatif lebih rendah atau kondisi cuaca yang lebih dingin dari biasanya gitu.
0: Oke. Ini lebih rendahnya, lebih dinginnya di malam hari ya, Bu Vivi?
1: Iya, betul. Sebetulnya di siang hari pun ada beberapa wilayah yang mengalami penurunan suhu. Cuman iya, memang lebih terasanya itu di malam hari gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, untuk fenomena badiding ini kapan saja terjadinya sih, Bu Vivi? Apakah ada setiap tahun kah, atau dalam beberapa bulan sekali, atau dalam musim tertentu?
1: Ya, kalau badiding ini dia biasanya memang identik dengan musim kemarau gitu ya Mbak. Okay. Jadi kemungkinan akan terus berulang setiap tahunnya. Jadi di bulan-bulan seperti ini, Juni, Juli, Agustus, nanti kemungkinan juga masih ada di mana fenomena badiding ini masih berpotensi menurunkan suhu ya, khususnya tadi di malam hingga dini hari gitu.
0: Oke, nah untuk daerah yang terkena fenomena badiding ini, apakah luas di seluruh Indonesia, apa cuma di Pulau Jawa dan Jakarta saja nih, Bu Vivi?
1: Ya, kalau untuk daerahnya sendiri itu memang didominasi wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya, atau secara sederhananya wilayah Indonesia bagian selatan gitu.
0: Oke, untuk fenomena badiding ini sendiri, apa sih bahayanya kepada masyarakat nih Bu Vivi, supaya pendengar Pro 1 juga bisa waspada terkait dengan cuaca yang seperti ini?
1: Baik, kalau ditanyakan bahaya, sebetulnya nggak bahaya juga ya Mbak ya. Namun okay, memang di beberapa lokasi penurunan suhu ini bisa berdampak pada warga-warga yang rentan ya terhadap kondisi udara dingin. Namun di beberapa lokasi justru ini menjadi sebuah daya tarik gitu ya, terkait dengan pariwisata. Karena di wilayah-wilayah dataran tinggi, misalkan di Gunung Gede Pangrango itu juga salah satunya. Kemudian Dieng, Bromo, ini justru akan muncul, memicu gitu ya, dengan kondisi-kondisi khusus. Badiding ini juga identik dengan yang biasa disebut dengan embun upas gitu, yang biasanya ada berita-berita terkait dengan sejenis es gitu di dataran tinggi. Dataran tinggi ini juga biasanya terjadi dalam periode yang sama dengan badiding. Nah, dan ini justru membuat atau menjadi daya tarik pariwisata di wilayah tersebut gitu.
0: Oke, jadi tetap untuk masyarakat ini masuk ke dalam cuaca ekstrim atau cuma fenomena tahunan aja nih, Bu Vivi?
1: Ini masuk ke dalam fenomena tahunan saja gitu, nggak akan berulang.
0: Oh, jadi akan tetap terus berulang seperti tadi yang disampaikan ya, kalau terjadinya di musim kemarau di antara Juni sampai Agustus tadi ya, Bu Vivi ya. Nah, iya, untuk puncaknya sendiri itu kan kabarnya di bulan Agustus puncak kemaraunya. Berarti badiding ini juga punya puncak sendiri atau bagaimana nih Bu di sepanjang perjalanan musim kemarau ini?
1: Iya, karena memang badiding ini identik dengan musim kemarau ya Mbak ya. Jadi dia puncaknya pun juga berasosiasi dengan musim kemarau. Okay. Dimana data 10 tahun terakhir ini memang biasanya itu terjadi puncaknya ya di bulan Juli sampai Agustus gitu.
0: Oke, jadi di saat-saat tersebut juga sama ya. Berarti ya siangnya jadi kadang-kadang akan jadi lebih panas, atau mungkin di beberapa tempat jadi lebih dingin juga gitu ya, Bu Vivi ya.
1: Iya betul, karena awannya yang jadi minim kan ya, karena musim kemarau udaranya kering. Nah, ini justru dia akan melepas panas gitu dari permukaan, panasnya dilepas sehingga malam hari menjadi lebih dingin. Okay. Nah, siang harinya ini terkadang untuk beberapa wilayah ya, kayak di wilayah pesisir itu justru menjadi semakin panas karena tadi nggak ada awan, jadi sinar matahari maksimal langsung mencapai ya permukaan.
0: Betul. Nah, untuk pendengar Pro 1 sendiri, Bu Vivi, mungkin ada pesan-pesan supaya masyarakat juga tetap jaga kesehatan. Mungkinkah tetap harus menggunakan sunscreen dan juga perhatikan pilihan bajunya sesuai dengan cuaca, tetap minum yang banyak supaya nggak dehidrasi, gimana Bu Vivi?
1: Iya, betul sekali Mbak. Jadi di musim kemarau ini memang identik dengan siang hari yang cukup terik dan malam harinya yang lebih dingin. Jadi masyarakat juga dihimbau menyesuaikan pakaian, kemudian juga menyesuaikan menggunakan pelindung tubuh, tabir surya, kemudian mencukupi kebutuhan cairan tubuh sehingga dalam menjalani musim kemarau ini itu tetap sehat dan dapat dinikmati di beberapa lokasi gitu ya.
0: Oke, ini juga berarti perhatian khusus untuk pendengar Pro 1 yang mungkin pekerjaannya di outdoor gitu ya Bu, harus minumnya jadi lebih banyak ya supaya tetap terhidrasi. Baik, Ibu Vivi terima kasih banyak nih, kami sudah mendapatkan edukasi baru terkait dengan fenomena bedding ini dan juga mungkin bisa jadi pilihan wisata baru di beberapa tempat yang tadi sempat disebutkan ya Bu ya, bisa menikmati si embun upas ini ya.
1: Iya betul, embun upas yang biasanya muncul di periode musim kemarau di dataran tinggi ya di Indonesia bagian selatan gitu Mbak.
0: Oke, terima kasih Ibu Vivi, selamat kembali bertugas, selamat beraktivitas, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi ya.
0: Itu dia pendengar Pro 1 ya, informasi waspada fenomena bedding dari Agita Vivi, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Tadi kita sudah dijelaskan terkait dengan fenomena bedding ini, kemudian preventifnya juga untuk kita agar tetap sehat selalu. Dan ternyata dari fenomena bedding ini juga menjadi salah satu destinasi wisata ya untuk masyarakat Indonesia, siapa tahu mau liburan nanti ya di summer. Kata pendengar Pro 1 liburan mulu Roli ya, untuk bisa menikmati si embun upas itu ya. Siapa tahu Anda masih suka naik-naik gunung gitu, mungkin bisa jalan-jalan mungkin nanti ke Dieng, ke Bromo, Semeru atau Rinjani. Nah, ini Anda punya kesempatan untuk bisa nanti menikmati embun upas di sana. Namun bagaimana dari sisi kesehatannya terkait dengan fenomena bedding ini, nanti saya akan mengajak Anda juga tersambung dengan narasumber terkait agar kita bisa tetap bisa menjalani aktivitas sama-sama dalam keadaan yang sehat dan juga nyaman ya pendengar Pro 1 setelah lagu yang satu ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cekfakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Sehingga jika ada informasi sopir tangki Pertamina ini mogok, ini adalah berita hoax atau tidak benar ya, pendengar Pro 1. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dia tahu. Anda dia tahu juga mungkin ya pendengar Pro 1, fenomena bedding ini punya waspada tertentu yang mengingatkan kita pada kesehatan, bagaimana dampaknya juga ya. Walaupun mungkin di Jakarta tidak merasakan langsung, tapi dampaknya kita kena juga nih gitu ya. Karena memang biasanya si fenomena bedding ini nyata dari di dataran-dataran tinggi gitu ya. Sehingga di mana fenomena ini juga tadi sempat menjadi lokasi wisata gitu. Tapi bagaimana nih dari sisi kesehatan? Apakah ada sesuatu ataupun mungkin preventif yang harus kita lakukan lebih serius lagi gitu terkait dengan fenomena bedding ini? Dan saya sekarang sudah tersambung dengan Dr. Fajri Adai, seorang dokter pakar kesehatan di line telepon. Halo dokter, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Dr. Fajri. Dok, ini lagi ramai terkait dengan fenomena bedding nih dok ya. Terkait dengan kalau di malam hari cuacanya jauh lebih dingin gitu ya. Di siang hari lumayan panas sekali gini. Ada yang perlu diwaspadai gak nih dok untuk pendengar Pro 1 dan masyarakat terkait dengan fenomena ini, khususnya untuk yang di Jakarta dok?
1: Tentu, mekanismenya yang terjadi apa sih sebenarnya, kan orang juga bingung mengapa sih gitu. Jadi terjadi udara memang gaya kemarau ya, saya lihat-lihat ya. Jadi udara kemarau itu justru terasa lebih dingin. Kenapa? Karena nomor satu, saat langit cerah itu panas bumi kan bisa. Kalau musim kemarau itu apa?
0: Dokter Fajri, mohon maaf, sinyalnya terputus-putus di aku.
1: Halo?
0: Halo, iya.
1: Ya, udah.
0: Oke, udah mendingan dok. Silakan. Ya.
1: Ya, jadi ilmuannya, kenapa sih harus mikirin musim kemarau? Mm-mm. Kalau musim kemarau itu awannya lebih sedikit, tapi lebih cerah, sehingga panas Mm-mm. bumi itu cepat hilang pada malam hari. Mm-mm. Makanya rasa lebih dingin kesannya. Mm-mm. Yang kedua, udaranya lebih kering. Nah, kenapa? Karena tadi kelembapan udara itu lebih rendah, sehingga kandungan uap air lebih sedikit. Okay. Jadi kalau uap air lebih sedikit, menyimpan panas alam ini kan lebih sedikit, makanya jadi lebih dingin. Terus ada lagi ditambah itu fenomena angin monsun udara Australia segala macam. Nah apa nih dampak klinisnya yang penting? Satu, udara dingin dan kering itu bikin mukosa kita, kalau bernapasan jadi lebih kering, jadi cairan jadi lebih kental. Terus sapu-sapu silia di dalam pernafasan sulit bekerja, jadi gampang infeksi intinya. Gitu. Jadi gampang batuk pilek, sesak. Kalau asma bisa kambuh. Kalau orang PPOK yang karena ngerokok itu bisa kambuh gitu seseknya. Yang kedua, selain masalah itu nafasan, yang kedua bisa juga masalah jantung, misalnya karena udara dingin kan. Jadi kanan jantung itu berat, lebih berat dalam memompa, sehingga kebutuhan oksigen bekerja menjadi lebih tinggi, sehingga beban jantung jadi lebih berat. Kalau orang udah punya sakit koroner, gagal jantung, masalah jantung sebelumnya, dia akan lebih cenderung lebih capek, lebih sesek, berdebar. Kemudian kadang-kadang bisa bahkan bisa nyeri dada. Nggak selalu sih, cuman bisa saja terjadi. Tekanan darahnya bisa lebih naik lagi nantinya. Yang ketiga, selain masalah jantung ada apa? Kekurangan cairan. Jadi karena dehidrasi, udaranya kering, penguapan cairan sehingga menjadi lebih tinggi dari saluran pernafasan. Kalau bahasa dokternya insensible water loss. Jadi kehilangan cairan karena memang nggak kita sadari aja gitu. Nah harus jaga cairan, intinya gitu. Ntar lihat nih pipisnya nih pekat apa enggak. Kemudian ada warnanya apa, kalau warnanya kuning ya kurang cairan, harus minum gitu. Terus kalau makin bening ya makin bagus, makin kuning muda banget itu makin bagus. Terus ada lemes nggak, ada mulus kering apa enggak, lihat kulitnya gimana, pecah-pecah apa enggak. Nah hati-hati pada populasi tertentu, bayi, lansia, penderita asma, masalah punya masalah ginjal gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Populasi yang saya sebutkan tadi adalah populasi yang rentan terdapat komplikasi atau gangguan yang cukup serius kalau misalnya tidak kita jaga kesehatan kita.
0: Oke. Kalau dari makanan dan vitamin atau mungkin buah-buahan, ada yang bisa disarankan nggak dok untuk tetap memperkuat daya tahan tubuh nih?
1: Secara umum sih kalau makan mah gizi seimbang ya, sesuai dengan kalori yang kita butuhkan. Tapi tetap harus kita makan buah sama sayur itu sangat-sangat penting. Kalau Anda ingin makan nutrisi omega 3, boleh ya makan ikan-ikan yang mengandung berlemak tinggi, misalnya kayak ikan salmon gitu ya, yang kayak Mas Halan yang di Finlandia itu, yang di Norwegia itu
0: yeah.
1: boleh tuh, itu bagus tuh
0: yeah.
1: kalorinya, lemak sehat namanya omega 3. Kemudian makan buah sayur jangan lupa ya.
0: Okay.
1: Lemak banyakin juga lemak yang dari protein apa dari nabati ya, alpukat, kacang-kacangan segala macam itu bagus, gandum itu bagus ya. Gandum kan karbonnya karbo yang berserat tinggi itu yeah. bagus.
0: Mm-mm.
1: Itu paling. Mau vitamin boleh, cuman vitamin kan mikronutrien, tetap butuh nutrisi protein, karbo dan lemak yang secukupnya, jangan banyak-banyak.
0: Okay.
1: Yang penting lagi selain makan minuman cukup minum, selain makanan buah minum,
0: minum
1: 2
0: ya?
1: liter kalau okay. ada masalah. Iya, 2 liter biar sinyal terhidrasi dan segala macam ya.
0: Okay.
1: Kemudian kalau malam hari dingin ya pakai baju yang tebal, terus jangan keluar malam, kurangin paparan udara luar. Kalau lagi berdebu misalnya daerah tertentu Anda lihat debu ya, pakai masker, jangan, kurangin intensitas di luar tempat tersebut kalau memang nggak penting-penting banget. Jaga kesehatan saluran nafas, cuci tangan. Kalau emang ada sakit boleh Anda vaksin pneumonia, vaksin flu itu boleh, apalagi punya jantung itu rekomendasi 1A yang harus dilakuin kalau ada rezeki.
0: Mm-mm.
1: Gitu itu boleh
0: okay.
1: boleh banget dilakuin
0: okay.
1: kontrol rutin itu yang kalau penyakit.
0: Oke, okay. Nah dok, untuk pendengar Pro 1 nih, mungkin yang pekerjaannya lebih banyak di outdoor gitu dok, ada nggak pesan-pesan untuk pendengar Pro 1? Mungkin selain mengingatkan untuk tadi ya, tetap terus terhidrasi, minum yang banyak gitu.

0: gunakan sandok itu boleh terserah. Pakai baju yang lengan panjang, yang longgar tapi nggak usah yang ketat.
1: Okay.
0: Terus bahan-bahan yang baju yang lebih terang warnanya supaya memantulkan sinar matahari itu ngaruh.
1: Oke.
0: Okay. Kalau baju hitam terserap semua.
1: Iya benar, panakin panas ya dok ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus yang penting airnya cukupin, minimal 2 liter kalau dia nggak ada masalah ginjal atau jantung nggak apa-apa. 3 liter pun kalau panas banget ya nggak apa-apa. Lihat
1: oke. Okay.
0: Kita tadi makin bening makin bagus. Nah yang penting adalah kembali gangguan masalah yang disebabkan oleh panas, masalah kesehatan yang disebabkan oleh panas seperti pusing, lemas, kram, sesak napas, nyeri dada, pinggang,
1: ya.
0: Depresi, kesehatan, gitu, menepi, gitu.
1: Oke, okay. Jadi lebih peka dan lebih kenal lagi sama badan ya dok. Kalau tadi udah ada gejala kayak pusing, napasnya udah mulai nggak enak gitu ya. Istirahat dulu lalu
0: Bisa
1: minum ya, sesep.
0: Iya.
1: Oke, okay, baiklah. Terima kasih Dr. Fajri untuk ngobrolnya di pagi hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Dan bisa preventif terkait dengan fenomena bedding ini. Selamat kembali bertugas dok, selamat beraktivitas. Baik, itu dia obrolan saya bersama dengan Dr. Fajri Adai, dokter pakar kesehatan di pagi hari ini terkait dengan bagaimana nih dampak kesehatannya dari fenomena bedding ini, pendengar Poros 1. Dan ini juga menjadi akhir topik dari Jakarta pagi ini ya, tapi kita masih akan lanjutkan lagi tentunya dengan info-info yang seru, lagu-lagu yang enak juga menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
1: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
2: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
1: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
2: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
1: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
2: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
2: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1. Masih ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya juga mau mengingatkan Anda nih, di tanggal 21 Juli 2026 sekarang platnya yang boleh jalan di jalur-jalur gage tuh plat ganjil dulu ya, pendengar Pro 1. Sambil ngingetin deh, siapa tahu surat izin mengemudi Anda sebentar lagi sudah mau kadaluarsa ya. Jadi daripada repot untuk bikin baru, mending dicek-cek dulu nih, apakah sudah mau habis masa berlakunya atau masih lama. Jadi ya udah, belum buru-buru ya. Tapi kalau sudah mau habis masa berlakunya, Anda bisa nih memperpanjangnya di SIM keliling ya, di mana SIM keliling ini sudah ada disediakan di masing-masing perwakilan di wilayah DKI Jakarta, pendengar Pro 1. Di mana ini udah buka dari pukul 8 pagi sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Sampai 14.00 ya, diingatkan sampai 14.00. Ntar datangnya jam makan siang, kelewat dikit, udah deh bablas bikin SIM baru, repot nanti ya. Untuk Anda yang ada di Jakarta Timur, Anda bisa ke lapangan Mall Grand Cakung. Kemudian kalau Anda di Jakarta Utara, bisa ke lobi utama LTC Glodok. Dan di Jakarta Selatan, di parkir Universitas Trilogi. Kemudian di Jakarta Barat, ini ada di lobi selatan Mall Ciputra. Untuk di Jakarta Pusat, di parkir kantor pos lapangan Banteng. Mana nih lokasi yang paling dekat untuk Anda untuk memperpanjang SIM ya? Bisa tuh dipermudah lewat SIM keliling yang ada. Kemudian dokumen apa aja nih yang harus dibawa untuk memperpanjang surat izin mengemudi Anda? Antara lain adalah KTP dan SIM asli beserta fotokopinya. Kemudian formulir permohonan, kemudian mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai. Biasanya sih formulir permohonan ini ada di lokasinya juga ya, pendengar Pro 1. Jadi Anda harus bawa KTP sama SIM, terus fotokopinya. Jangan sampai ketinggalan loh. Layanan ini nih juga memperpanjang SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Untuk pemegang SIM yang masa berlakunya habis, ini harus memberlakukan dan mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM dan Mogot Jakarta Barat. Untuk ada yang masih mau update informasi pagi hari ini, Anda bisa ikutan bersama saya di 0811 7972 7912.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
7: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
6: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
7: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
6: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
7: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
6: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
7: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
6: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
7: Nah, begitu dong.
8: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota, pendengar Pro 1. Lagu ini menghantarkan saya untuk menutup Jakarta pagi ini. Terima kasih sudah bersama dari pukul 5 pagi tadi ya, pendengar Pro 1. Dan tadi juga kita udah ngobrolin tentang waspada fenomena bedding yang ini juga ternyata bisa menjadi salah satu pilihan wisata gitu ya, karena Anda bisa menikmati ada embun upas seperti di daerah Gunung Gede, Dieng gitu ya, Rinjani, siapa tahu mau naik gunung dan liburan lagi. Agustus kan masih ada tanggal merah tuh ya. Serta juga bagaimana nih tadi ya preventifnya menghadapi fenomena ini di saat siang hari yang terik banget. Jangan lupa tetap minum yang cukup ya, pendengar Pro 1. Mau menyapa juga nih Teh Cahamit dari Bogor, Mbak Ulil, I'm come back, welcome. Membahas tadi musim kemarau bareng sama Dr. Fajri, pas banget dengan menu makan siangku hari ini. Harus banyakin makan buah-buahan, ikan salmon dan sayuran. Ih, orang have banget nih Teh Echa, ikannya ikan salmon. Hari ini menu makan siangnya ikan salmon, balado dan tumis labu siam mix dengan tahu. Ih, masih jam 10 loh, udah makan siang loh dia. Gak makan pagi aja kah? Nanti makan siangnya bareng sama Sally ya, karena akan dilanjutkan oleh Sellyana Jamil di Jakarta siang ini. Rolly Hutahayan pamit, selamat beraktivitas untuk Anda. Senang-senang hari ini semuanya, sehat-sehat. Jangan lupa minum yang cukup, makan makanan bergizi, buah dan sayur, sama sunblock serta kacamata hitamnya ya kakak. Selamat pagi pendengar Pro 1. Saya bersama dengan kru yang bertugas. Tadi ada Bapak Budi, Bapak Hugo, dan teman-teman dari Gatekeeper, ada Lintang dan juga Bina yang membantu di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, selamat bersenang-senang dan selamat melanjutkan beraktivitas.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 di hari yang cerah ini. Kalau kata Ruli, cerahnya cerah banget ya siang hari ini ya. Jadi kalau mau keluar tuh males banget, tapi gak boleh ya, tetap harus semangat menjalani aktivitas di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 21 Juli 2026. Namun hari ini saya juga akan mengajak Anda untuk bergabung terkait dengan informasi apapun, boleh ya, informasi cuaca, lalu lintas, ataupun peristiwa yang ada di sekitar Anda. Silakan sampaikan di 0811 7972 7912, atau bisa juga di telepon 0213440693441499.

0: kerja. Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

Saja bergabung di Jakarta siang ini. Anda yang akan memulai aktivitas hari ini, ada baiknya melihat situasi cuaca dulu ya siang hari ini, karena dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperkirakan cuaca di Jakarta untuk hari ini cenderung cerah berawan, meskipun sebagian wilayah ini masih berpotensi mengalami hujan ringan. Sejumlah wilayah juga diperkirakan akan mengalami kondisi cuaca yang cukup bersahabat dari pagi hingga siang hari. Namun masyarakat juga tetap harus waspada untuk perubahan cuaca, terutama ketika memasuki siang hingga sore hari nanti. Saat potensi pertumbuhan awan hujan ini masih dapat terjadi di beberapa kawasan, karena untuk Anda yang melintasi atau menuju ke kawasan-kawasan tertentu untuk beraktivitas di luar rumah, baiknya melakukan persiapan seperti perlengkapan antisipasi hujan, payung, jas hujan gitu ya. Sementara bagi Anda yang pengguna jalan, tetap berhati-hati apabila hujan turun karena kondisi jalan yang licin dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Selain itu juga BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resminya di BMKG, mengingat kondisi atmosfer dapat berubah-ubah secara cepat. Jadi pendengar, untuk Anda siang hari ini silakan, bagaimana informasi cuaca di wilayah Anda, sampaikan di 0811 7972 7912.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
2: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
1: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
2: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
1: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
2: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
1: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
2: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
1: Betul.
3: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
4: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau

adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar Pro 1, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyatakan bahwa dukungan terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak di ruang digital, khususnya berbagai resiko yang dapat muncul akibat penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Nah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap mendukung dan juga menjalankan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Karena menurutnya langkah tersebut penting untuk menjaga tumbuh kembang anak agar tetap berjalan dengan baik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pemerintah menilai ini penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat membawa sejumlah dampak bagi anak-anak, mulai dari kecanduan gawai, terus juga paparan konten yang tidak sesuai dengan usianya, hingga berbagai resiko di ruang digital. Nah, meski demikian, penerapan dari kebijakan itu juga tantangan sendiri ya, mengingat perangkat digital dan media sosial saat ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat, termasuk juga anak-anak. Nah, melalui kebijakan ini pemerintah juga berharap anak-anak dapat lebih terlindungi sekaligus tetap mendapatkan pendampingan dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan juga positif. Jadi kalau untuk Anda pendengar, kira-kira setuju nggak sih kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi kegiatan bermain HP untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun? Sampaikan langsung ya di 0811 7972 7912.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
4: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

Masih di Jakarta siang ini, pendengar. Kalau tadi ada kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baru saja ya, berencana ingin membatasi penggunaan gawai untuk anak usia di bawah 16 tahun. Ternyata ini banyak banget ya tanggapan-tanggapan dari pendengar Pro 1 yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Jakarta. Ada Pak Agus dari Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Agus. Menurut saya bagus ya kalau ada pembatasan media sosial untuk anak-anak, karena sekarang anak-anak ini banyak banget yang pada megangin HP. Jadi memang perlu ada pengawasan yang ketat. Terima kasih Pak Agus tanggapannya ya. Ada juga dari masih Jakarta Selatan ya. Ada Burina. Saya setuju, yang penting jangan cuma dibatasi aja, tapi orang tua juga harus sering ngobrol sama anak dan kasih arahan. Cakep. Bagus banget ya ini masukan dari Burina ya. Ada juga dari Jakarta Barat Pak Hendra. Kalau kata Pak Hendra memang perlu diatur, karena kadang anak-anak itu bisa melihat hal-hal yang belum pantas dia lihat. Tapi internet juga tetap bisa dipakai untuk belajar, jadi harus imbang ya. Terima kasih Pak Hendra. Tiga itu tadi pendengar ya, masukan atau tanggapan dari pendengar kita di Pro 1 RRI Jakarta. Dan sesaat lagi Sally juga akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga, nanti akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di Jakarta siang ini.

0: Aduh, Bu. Lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan, Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
2: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan
1: kita juara atau harga juara atau targetnya juara mah pemain-pemain ecek-ecek semua juga fokus ya. Piala Presiden juga kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orartmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. 3 wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Jakarta siang ini. Ada informasi sedikit seputar fasilitas umum di ibu kota pendengar, karena trotoar ini merupakan jalur yang disediakan khusus bagi pejalan kaki. Karena itu masyarakat diingatkan kembali agar tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan. Karena ini masih banyak banget ditemukan parkir kendaraan di atas trotoar yang akhirnya membuat ruang berjalan kaki menjadi terganggu. Nah, akibatnya ini para pejalan kaki akhirnya harus mencari jalan lain, bahkan terkadang juga terpaksa berjalan di badan jalan yang tentunya ini bisa sangat membahayakan keselamatan. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kembali mengingatkan bahwa trotoar bukan area parkir ya, melainkan dari fasilitas kota yang harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Bagi masyarakat yang membawa kendaraan, ini dihimbau untuk menggunakan tempat parkir yang sudah tersedia dan tidak mengambil hak para pejalan kaki. Nah, dengan menjaga fungsi asli dari trotoar tersebut, kita juga harus ikut menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman, terutama bagi para pejalan kaki, termasuk anak-anak, terus juga ada lansia, penyandang disabilitas ya. Jadi sama-samalah kita tertib menggunakan fasilitas umum dan menghargai hak para pengguna lainnya. Pendengar, mungkin ada informasi lainnya di sekitar Anda, boleh sampaikan pendengar ya di 0811-7972-7912, atau boleh informasi cuaca lintas ya siang hari ini, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan seperti Mbak Nadia siang hari ini bergabung dari Bekasi. Halo, selamat siang Nadia. Assalamualaikum Mbak Sally, mau kasih informasi aja, ini di Bekasi lagi panas terik ya, panas banget. Bikin malas aktivitas nih keluar ya, karena aku mau nunggu agak redup sedikit lah ya, jangan terlalu panas kayak gini. Waduh, terima kasih Mbak Nadia ya informasinya ya. Yang lainnya juga masih Sally tunggu, kalau ada informasi terkait dengan cuaca dan lalu lintas, boleh banget berbagi di 0811 7972 7912.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki. Dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta siang ini.

Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally. Di siang hari ini ada sejumlah informasi ini terkait dengan warga korban kebakaran ya di wilayah Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Jadi ada kabar baik karena sebanyak 16 rumah warga yang terdampak kebakaran kini mulai direnovasi kembali melalui program bedah kawasan. Langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan juga upaya membantu warga agar bisa kembali memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Sebelumnya kebakaran melanda di kawasan pemukiman Jalan Bangka 3, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan dan mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dan puluhan warga terdampak. Proses dari evakuasi atau renovasi pun dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah Kota Jakarta Selatan, lembaga sosial dan juga pihak swasta. Dengan adanya kerjasama ini, rumah-rumah warga yang terdampak akan diperbaiki agar dapat kembali digunakan dengan aman dan juga nyaman. Pemerintah berharap program ini juga dapat membantu meringankan beban warga yang sebelumnya harus kehilangan rumah ya atau tempat tinggal akibat dari musibah kebakaran. Nah, selain pembangunan rumah juga pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memperhatikan keamanan instalasi listrik dan juga lingkungan tempat tinggal gitu ya. Jadi itulah kabar baiknya pendengar ya. Jadi mungkin ada salah satu pendengar Pro 1 yang tinggal di lingkungan daerah situ ya, boleh banget nih kasih informasi gimana sih rumahnya, karena kalau dari gambar nih kelihatannya bagus banget ya pendengar ya. Jadi jejer-jejer, warnanya hijau, catnya hijau kuning krem ya. Waduh, di bagian dalam rumah juga ini nampaknya tingkat ya, karena ada tangga di bagian tengah rumah ya, termasuk rapi lah, bagus, nyaman ditempati ya. Dan ada tulisannya juga bedah rumah basis ya, ada nomor rumah dan juga keterangan RT dan juga RW-nya. Wow, pendengar siang hari ini juga saling mengundang Anda ya untuk berbagi informasi terkait apapun, boleh di cuaca ataupun lalu lintas, atau mungkin ada peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, silakan sampaikan atau informasikan di 0811 7972 7912.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

0: 0809-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang di tahun ini. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan resiko kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk dan lokasi pengelolaan sampah, sehingga masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dalam menggunakan listrik maupun api. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengajak warga memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman serta tidak membakar sampah sembarangan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kebakaran agar petugas dapat melakukan penanganan secara cepat dan juga tepat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa truk pengangkut sampah menuju TPST Bantar Gebang mulai berkurang sejak program pemilah sampah dari sumber diterapkan. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus memperluas penerapan program pemilahan sampah melalui edukasi kepada masyarakat, dan langkah ini diharapkan dapat memperpanjang usia operasional TPST Bantar Gebang serta mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Sekian kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai, ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
3: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, sudah tepat pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sudah masuk dalam segmen Maxi, makan siang bersama teman sejati. Wow, siang hari ini boleh dong request. Kasih menu makan siang ya pendengar ya. Kita berbagi informasi terkait dengan menu makan siang di siang hari ini. Mungkin siang hari ini ada yang sudah makan siang, atau mungkin ada yang belum makan tapi sudah mulai menyiapkan menu makan siang untuk keluarga, atau bahkan yang lagi di kantoran ya, lagi kerja gitu ya, atau lagi sekolah yang dengerin Pro 1 nih ya, boleh banget sharing nih kira-kira bekal gak sih hari ini atau beli di luar. Silakan sampaikan ya pendengar ya di 0811 7972 7912. Boleh juga yang mau bergabung via telepon ya di 0213440696 3441499.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Bisa, lagu dari Titi DJ featuring dengan Agnes Monica, pendengar ya, sudah saya putarkan di siang hari ini untuk menemani makan siang Anda. Dan siang hari ini saya juga mengajak Anda untuk sharing menu makan siang nih. Kira-kira menu makan siangnya apa siang hari ini ya? Ada Pak Andi dari Jakarta. Wah, yang sudah bergabung, selamat siang Pak Andi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Prosator dari Jakarta. Hari ini makan siangnya nasi ayam kecap buatan istri di rumah. Senang sih lihatnya keluarga makan jadi lahap. Katanya ya, tadi ada lebihan sedikit jadi dibawa ke kantor deh. Wow, terima kasih Pak Andi sudah bergabung. Ada juga dari Jakarta Barat ya, ada Siti. Halo Bu Siti, tadi masak sayur asem ikan goreng buat keluarga. Pagi-pagi sih Mbak, udah masak dari jam 5. Menunya sederhana tapi selalu bikin rindu kalau pas lagi ngumpul kayak gini katanya. Wah, lagi ngumpul Bu Siti ya semuanya ya. Ada juga dari Tangerang yang katanya hari ini, oh ada Pak Budi ya. Siang hari ini katanya beli nasi padang aja deh deket kantor. Rendang dan sambalnya itu selalu jadi penyelamat saat jam makan. Nah, biasanya kalau yang pada ke kantor, kerja gitu ya, kalau nggak nasi warteg ya nasi padang. Nyari simpelnya sama nyari apa, menunya lumayan banyak buat makan siang gitu ya. Yang lainnya boleh ya, saya tunggu ya di 0811 7972 7912. Untuk Anda yang di rumah mungkin ya sedang menyiapkan makan siang untuk keluarga, boleh sampaikan kira-kira tadi menu makan siangnya apa, atau lagi masak apa, atau yang lagi di kantor ya, itu juga boleh sharing. Kira-kira menunya bekal atau beli nih? Kalau beli, beli apa? Kalau bekal, bekal apa? Boleh banget ditunggu ya. 0811 7972 7912.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
2: Iya.
1: Tapi, saya heran deh. Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
2: Santai dikit boleh dong.
3: Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
1: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
3: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
1: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
3: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
1: Wah, menarik banget tuh.
3: Iya.
1: Kayaknya aku juga harus mulai deh, biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
3: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: No more.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Beraksi, makan siang bersama teman sejati. Pro1 RRI Jakarta.
1: Ngomongin makan siang, pendengar ya, dalam program Aksi kali ini Seli juga punya beberapa informasi terkait dengan menjaga kesehatan tubuh ya, yang tidak hanya dilakukan secara olahraga tetapi juga melalui pemilihan makanan yang bisa kita konsumsi setiap hari. Jadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah stroke, pendengar ya. Selain menjaga kesehatan tekanan darah dan juga menerapkan pola hidup sehat, pemilihan makanan juga berperan penting untuk membantu menurunkan resiko terkena stroke. Dari ahli gizi rekomendasikan sejumlah makanan sehari-hari yang bisa Anda makan dan konsumsi untuk mendukung kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Nah, salah satunya adalah ikan berlemak seperti salmon yang mengandung omega 3. Terus juga kandungan ini diketahui baik untuk membantu menjaga kesehatan otak dan juga jantung. Selain itu pendengar, kopi ini juga masih boleh dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya, jadi tidak berlebihan. Kandungan dari polifenol dalam kopi ini termasuk menjadi dan juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Namun sebaiknya dihindari menambahkan terlalu banyak gula. Nah, kemudian ada juga sayuran hijau seperti bayam yang kaya akan folat dan juga magnesium. Nutrisi tersebut juga dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga fungsi pembuluh darah. Nah, pilihan-pilihan lainnya juga yang bisa Anda konsumsi seperti kacang-kacangan ya. Ini ada kacang Arab, kacang yang berbahan dasar kedelai ya, seperti tahu, tempe, atau makanan yang mudah ditemukan sehari-hari yang mengandung protein nabati dan juga nutrisi yang baik untuk membantu kesehatan tubuh dan juga menjaga kesehatan tubuh. Nah, pendengar, menjadi manusia yang menjaga kesehatan ini tidak harus dimulai dengan perubahan besar ya, namun langkah-langkah sederhana seperti misalnya makanan yang lebih sehat, makan makanan yang lebih sehat, terus juga mengatur pola makan secara rutin, ini juga bisa menjadi bagian dari upaya menjaga tubuh tetap bugar. Nah, tetap jaga juga kesehatan, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, pendengar ya. Nah, menu makan siang Anda siang hari ini silakan Anda sampaikan apa nih menu makan siangnya. Kalau siang hari ini Selim mau sapa-sapa yang sudah bergabung ya via WhatsApp. Tadi ada Nadia di Bekasi juga mengatakan siang hari ini bawa bekal dari rumah, mama masakin sayur asem sama ayam goreng. Wah, mantep banget ya, enak ya. Tinggal minum kopi kayaknya Mbak Nadia ya. Terima kasih Nadia yang ada di Bekasi. Yang lainnya juga boleh pendengar ya, silahkan. Masih ada beberapa menit lagi, Seli tunggu di 0811 7972 7912.

Maksi makan siang bersama teman sejati. Pendengar dalam sesi Maksi kali ini ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini men-sharing tentang menu makan siangnya. Siang hari ini ada yang pakai sayur asem, ada juga yang bekal dari rumah, ada yang beli di kantor, ada yang menunya makan nasi padang. Wah, luar biasa ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini. Nanti juga sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak berita daerah yang akan dibacakan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, tetap bersama kami di Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912.
1: Para dai, para mubalik yang baru saja mengikuti pendidikan ini, kita kasih ruang agar mereka bisa berkiprah di masjid-masjid yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta.
2: Saya berharap pada semua warga di Jakarta Pusat bisa menerima tugas yang besar ekonomi dan baik.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung buka peluang bagi lulusan pendidikan kader mubalik untuk berdakwah di masjid milik Pemprov DKI Jakarta. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin ajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi tahun 2026. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka peluang seluas-luasnya bagi lulusan pendidikan kader mubalik atau PKM untuk bisa berdakwah di masjid milik Pemprov DKI Jakarta termasuk melalui kolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin saat melepas 65 wisudawan PKM angkatan 32 tahun 2025 sekaligus menyambut 75 mahasiswa baru angkatan 33 tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta.
1: Para dai, para mubalik yang baru saja mengikuti pendidikan ini, kita kasih ruang agar mereka bisa berkiprah di masjid-masjid yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta maupun bekerja sama dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia yang ada di Jakarta. Karena saya meyakini hal itu akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berperan serta seluas-luasnya.
3: Adapun program PKM sendiri telah berjalan sejak tahun 1993. Program PKM dirancang untuk melahirkan mubalik dan mubaligah yang memiliki pemahaman agama dan kemampuan komunikasi dakwah yang baik. Mereka juga didorong untuk memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial, termasuk memperkuat nilai-nilai kebijakan, persatuan hingga toleransi. Informasi lainnya pendengar, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan stakeholder terkait untuk mencari solusi mengenai titik penjemputan ojek online. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan solusi konkret terkait penyediaan titik penjemputan atau pick up point ojek daring. Langkah itu perlu dilakukan guna mengurai semrawutnya tata ruang jalanan ibu kota sekaligus memberikan kepastian ruang bagi para pengemudi ojek online. Demikian disampaikan Wahyu Dewanto kepada wartawan di Jakarta kemarin.
5: Harus duduk bersama, ya karena kita juga mobilitas juga tinggi. Tapi saya rasa kalau itu diatur dengan baik, kayak orang misalnya udah antri tertib, tiba-tiba diselak dan semuanya merasa, oh dia bisa, itu jadi nggak tertib gitu. Jadi pemerintah itu dan stakeholder lainnya harus duduk bersama. Jangan dianggap, udahlah itu bagaimana di lapangan, kasihan juga. Jadi dengan adanya ini juga sekalian pesan juga, untuk duduklah semua stakeholder, dikumpulin itu, tentukan titik pick up-nya.
4: Harapan itu disampaikan Wahyu Dewanto merespons video viral di media sosial terkait penertiban kendaraan roda 2 milik pengemudi ojek daring oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Penertiban yang berujung ketegangan itu dinilai menunjukkan belum adanya titik temu antara penegakan aturan lalu lintas dan kebutuhan fasilitas penunjang bagi transportasi berbasis aplikasi. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Pendengar, sementara itu Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
1: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya. Ajakan tersebut disampaikan setelah Arifin mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Taman Sunda Kelapa, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pendataan yang dilakukan BPS mencakup identitas diri, anggota keluarga, hingga informasi mengenai kegiatan usaha yang dimiliki responden. Menurut Arifin, data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Saya berharap pada semua warga di Jakarta Pusat bisa menerima tugas sensus ekonomi dengan baik. Dan saya ingin tekankan di sini, jangan ada kekhawatiran bahwa sensus ekonomi ini tidak berkaitan secara langsung urusannya dengan masalah pajak. Termasuk juga ada berbagai informasi kekhawatiran bagi warga kita yang saat ini khawatir kalau disensus takutnya batuan-batuan ini berhenti. Nah, itu juga tidak benar. Ya, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa informasi tadi sebetulnya informasi yang keliru. Jadi mohon semuanya bisa menerima.
1: Lebih lanjut, Arifin berharap keterlibatan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dapat mendukung penyediaan data yang valid untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Ia juga mengimbau warga Jakarta Pusat agar menyambut petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan secara jujur dan lengkap demi mendukung kemajuan perekonomian daerah maupun nasional. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
3: Aksi pencurian material bangunan berupa paving block yang kerap meresahkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menambah ruang publik terpadu ramah anak dengan memanfaatkan lahan Fasos dan juga Fasum. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: DKI Jakarta akan menambah ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA dengan lebih fokus di kawasan permukiman agar mudah dijangkau warga. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan konsep pembangunan RPTRA juga akan disesuaikan. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi berfokus membangun RPTRA berukuran besar, melainkan memanfaatkan lahan fasilitas sosial atau FASOS dan fasilitas umum, FASUM, yang tersedia di lingkungan warga Jakarta. Pramono menilai penambahan ruang bermain menjadi kebutuhan bagi Jakarta sebagai kota yang ramah anak. Karena itu, pihaknya akan terus memperbanyak ruang terbuka yang aman dan nyaman untuk dimanfaatkan masyarakat Jakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
5: Untuk RPTRA di Jakarta ini, yang terakhir kita bangun kembali 324 RPTRA. Jadi kita terus akan melanjutkan dan seperti yang berulang kali kami sampaikan, untuk RPTRA tidak lagi dengan konsep yang besar-besar, tapi apapun, terutama kalau kemudian ada Fasos, Fasum yang bisa dibuat untuk RPTRA, saya mendorong untuk segera dilakukan itu. Karena bagi saya, Jakarta ingin Jakarta ruang bermainnya lebih banyak, lebih hijau, lebih nyaman, lebih aman, dan bagi siapapun bisa memanfaatkan itu.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan Fasos dan Fasum menjadi salah satu cara untuk menambah jumlah RPTRA, terutama di kawasan yang masih minim ruang bermain anak. Kebijakan tersebut juga menjawab keluhan masyarakat yang menilai sejumlah RPTRA lokasinya masih cukup jauh dari permukiman warga. Pramono berharap selama tersedia lahan Fasos maupun Fasum, pembangunan RPTRA dapat terus dilakukan sehingga akses masyarakat terhadap ruang bermain anak semakin mudah. Selain menambah RPTRA, Pramono juga menjamin anak di Jakarta mendapatkan pendidikan yang optimal melalui berbagai program bantuan. Saat ini, lebih dari 707 ribu siswa menerima manfaat Kartu Jakarta Pintar atau KJP, sementara itu sekitar 15.900 mahasiswa memperoleh bantuan melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan program pemutihan ijazah bagi warga yang belum dapat mengambil ijazah karena tunggakan biaya pendidikan. Noviana Gebi, RRI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI.
0: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menilai sekolah menjadi garda terdepan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis menuju Jakarta yang bersih, hijau, sehat, dan berkelanjutan. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
6: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan budaya peduli lingkungan tidak dapat tumbuh secara instan, melainkan harus dibangun melalui pembiasaan setiap hari di lingkungan sekolah. Menurutnya, satuan pendidikan menjadi garda terdepan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis menuju Jakarta yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Nahdiana saat membuka webinar tentang pengelolaan sampah dan optimalisasi ruang hijau secara daring pagi hari ini. Webinar diikuti kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat budaya peduli lingkungan di sekolah.
7: Budaya peduli lingkungan tidak bisa tumbuh secara instan. Ini harus di stimulus setiap hari. Karena core value kita pendidikan, satuan pendidikan menjadi tempat terdepan, tempat masyarakat melihat sebuah proses layanan pendidikan, maka stimulus setiap hari itu apa sih yang dilihat oleh anak-anak kita, oleh warga belajar di sekolah, apa yang didengar dan dilakukan oleh sekolah.
6: Nahdiana mengatakan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, melainkan juga menjadi ruang membangun kecerdasan ekologis, karakter dan kebiasaan hidup murid. Menurutnya, berbagai kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten di sekolah akan membentuk perilaku peserta didik dalam menjaga lingkungan, hingga terbawa ke kehidupan sehari-hari.
7: Jadi, kalau kita ingin masa depan Jakarta yang bersih, hijau, sehat, dan mulai bisa mengelola atau permasalahan-permasalahan sampah, maka benih-benih kebiasaan tersebut harus ditanam dengan kuat di lingkungan sekolah siapapun kita.
6: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sendiri telah meluncurkan gerakan jaga dan olah sampah sekolah. Ada 3 langkah utama dalam gerakan ini, yaitu memilih secara bijak untuk mengurangi sampah dari sumbernya, memilah sampah berdasarkan jenisnya, dan memulihkan melalui pengolahan dan daur ulang. Nahdiana menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk memastikan sarana dan prasarana pemilahan sampah tersedia di setiap sudut sekolah dan melibatkan guru dan tenaga kependidikan sebagai teladan bagi murid. Ia berharap sekolah di Jakarta dapat menjadi pelopor kelestarian lingkungan, sekaligus mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan.
0: Cegah banjir saat turun hujan, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terus mengeruk endapan lumpur di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar gerebek lumpur serentak di sejumlah wilayah sebagai upaya mengurangi resiko banjir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kegiatan dipusatkan di kantor Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan melibatkan personil dari Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, perangkat daerah se-Jakarta Barat, unsur TNI, Polri, hingga masyarakat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengerukan endapan lumpur di saluran drainase, gorong-gorong, hingga kali penghubung yang mengalami pendangkalan. Iin menjelaskan program gerebek lumpur akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan potensi banjir di kawasan permukiman. Menurut Iin, kegiatan ini difokuskan pada pembersihan saluran drainase dan pengangkatan endapan lumpur yang selama ini menghambat aliran air, terutama saat curah hujan tinggi.
9: Karena Kapuk adalah wilayah kelurahan yang paling luas se-Jakarta Barat dan memiliki titik potensi-potensi kemarin banjir dan genangan yang cukup banyak di beberapa area RW. Dan juga kami melihat di sini memang karena area yang luas, penduduk yang padat, ini banyak hal yang perlu kita lakukan secara bersama. Dan juga sekaligus terdapat pekerjaan terkait dengan mitigasi banjir dan genangan ini, termasuk dari pekerjaan dari Dinas SDA. Kita melihat di sini ada di Kali Apuran, akan ada pembangunan rumah pompa, itu adalah salah satu upaya untuk memitigasi banjir dan genangan, termasuk kami bersama secara terpadu, rutin, kita melakukan bersih-bersih saluran dengan tidak ada sampah lagi, tidak ada sedimen lagi, dan tidak ada lagi warga yang menutup saluran. Ini beberapa tempat kami melihat masih ada pelanggaran perda di mana saluran yang harusnya terbuka ini ditutup.
8: Dengan saluran yang kembali bersih dan berfungsi optimal, diharapkan resiko genangan dan banjir dapat berkurang secara signifikan. Selain mendukung pengendalian banjir, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Jakarta Barat turut mengajak seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air, serta menghidupkan kembali budaya kerja bakti di lingkungan masing-masing. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Dilaporkan 10 kali kebanjiran dalam setahun warga Pengangsaan 2 sambut baik program revitalisasi kali di wilayahnya. Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
10: Suara gemuruh alat berat atau beko yang sedang mengeruk tanah menjadi latar suara sehari-hari bagi warga Jalan Rawa Indah Pegangsaan 2, Jakarta Utara. Di balik deru debu dan bisingnya proyek revitalisasi kali tersebut, tersimpan harapan besar dari warga yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan banjir. Ibu Susi, seorang warga keturunan Madura yang telah tumbuh besar di kawasan Rawa Indah, membagikan kisahnya. Bagi Ibu Susi, banjir bukanlah hal baru, namun kondisi setahun terakhir dinilai cukup melelahkan. Melihat kondisi tersebut, Susi memandang program revitalisasi kali yang sedang berjalan sebagai solusi yang sangat bermanfaat. Ia tidak menampik bahwa proyek besar seperti ini pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Mulai dari lingkungan yang menjadi berantakan hingga insiden teknis seperti putusnya pipa air bersih akibat terkena kerukan alat berat.
11: Sebenarnya ya katanya untuk penanggulan kali biar nggak banjir kan. Ya sebenarnya ada yang komen ini berantakan teman-teman, tapi ntar untuk kedepannya ya kan bagus, sama-sama kita menikmati.
12: Harapannya ya?
11: Iya, harapannya begitu. Biar kali tidak banjir lagi.
12: Tapi berarti di sini sering banget banjir?
11: Ya, yang waktu sebelum lebaran itu 10 kali banjir.
12: Oh, yang Januari kemarin?
11: Iya, 10 itu. Nggak nyampe sebulan, 10 kali banjir.
12: Paling besar semana Bu banjir?
11: Banjir, kalau kemarin sih ya nggak nyampe seperut ya. Saya itu bawa...
13: Ini sepinggul.
12: Dalam itu?
11: Iya. Ya tapi dulu 2007 seleher kita sampai kayak ikan meskopi.
12: Pernah, Bu, ya?
11: Iya.
10: Menanggapi keluhan atau konflik kecil yang terjadi di antara warga akibat dampak proyek, Susi memilih untuk tetap bersikap positif dan kooperatif. Jika ada fasilitas warga yang rusak seperti pipa, pam yang putus, ia dan warga lainnya memilih untuk langsung melaporkannya ke pihak terkait agar segera diperbaiki. Proyek revitalisasi ini memang menuntut kesabaran ekstra dari warga Jalan Rawa Indah. Namun, bagi mereka yang sudah lelah bergelut dengan air pasang, pengorbanan saat ini adalah harga yang sepadan untuk masa depan kawasan yang lebih kering dan nyaman. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
14: Rangkaian Festival Comas

0: Beralih ke informasi dari Banten, Gerakan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Hari Anak bertajuk Suara Anak Tanah Jawara di Pendopo Bupati Pandeglang untuk mewujudkan daerah yang layak anak. Berikut Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
1: Ekonomi Kreatif Gekrap Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Hari Anak bertajuk Suara Anak Tanah Jawara dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Bupati Pandeglang ini berlangsung pada tanggal 20 hingga 23 Juli 2026 dengan menghadirkan berbagai perlombaan edukasi bagi anak-anak. Ketua Gekrap Kabupaten Pandeglang, Agus Salim, menjelaskan bahwa festival ini merupakan penyelenggaraan kedua yang bertujuan untuk mendorong Kabupaten Pandeglang menjadi daerah layak anak. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak, orang tua, serta tenaga pendidik dalam mengekspresikan kreativitas anak.
2: Nah, kegiatan ini juga menjadi kegiatan unggulan begitu. Kami berharap ini menjadi kegiatan unggulan karena memang di Provinsi Banten itu belum ada yang membidik program atau event unggulan berkaitan dengan anak begitu. Makanya momentum Hari Anak ini kami jadikan program kerja atau program event unggulan di Kabupaten Pandeglang.
1: Festival tersebut dimeriahkan dengan berbagai kompetisi seperti lomba mewarnai, menggambar, menyanyi, hingga fashion show yang diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari rentan usia 3 hingga 12 tahun. Dalam perhelatan kali ini, Gekrap juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meluncurkan karya berupa lagu permainan tradisional bertema suara anak Tanah Jawara. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan kolaboratif yang diinisiasi oleh Gekrap tersebut. Menurutnya, pendampingan yang positif dari seluruh elemen sangat krusial dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah.
3: Ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah daerah.

0: membanggakan bagi Kabupaten Paneglang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Warga Gunung Batur, Kota Cilegon mulai mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
2: Di lingkungan Gunung Batur, Kecamatan Pulau Merah, Kota Cilegon mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan debit. Kesulitan mendapatkan air bersih telah dirasakan warga dalam beberapa pekan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan air minum, sebagian warga terpaksa membeli air bersih maupun mengambil air dari wilayah lain yang masih memiliki sumber air. Kondisi tersebut menambah beban ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air setiap harinya. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau berlangsung. Selain bantuan darurat, masyarakat juga menginginkan adanya solusi jangka panjang seperti membangunkan jaringan distribusi air bersih maupun penambahan fasilitas penampungan air agar krisis serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. Salah seorang warga Gunung Batur, Ma'iyah, mengaku dirinya terpaksa memanfaatkan sumur yang telah ditumbuhi semak belukar agar mendapatkan air dari resapan tumbuhan hutan. Menurutnya, cara itu terpaksa dilakukan lantaran sumber air yang biasa digunakan telah mengering akibat kemarau yang berkepanjangan. Dikatakannya, di lokasi tersebut dirinya bergantian dengan warga yang lainnya untuk mendapatkan air bersih tersebut.
3: Ya minum di sini sama di jalan itu.
4: Oh.
3: Iya, setiap tahun adanya kayak gini. Ya dikirim sama mobil itu buat nyuci-nyuci.
2: Salah seorang warga yang lainnya, Sumantri, mengaku untuk mendapatkan air di lokasi tersebut dirinya harus menunggu hingga 3 jam lamanya. Menurutnya, tak jarang air yang keruh pun masih tetap diambil karena sedikitnya sumber air yang keluar. Sumantri mengaku kondisi saat ini warga sangat membutuhkan bantuan air dari pemerintah lantaran bantuan yang ada saat ini belum memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di lingkungan Gunung Batu.
5: Dari batu itu sumber itu kurang itu. Kering lagi keringku, sisa benih susu. Itu mekar.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sebanyak 6.000 amplon lampion, maksud kami, menghiasi langit Ciomas saat penutupan Festival Ciomas Ngabrik, menghadirkan kemeriahan sekaligus doa bagi masyarakat bersama. Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
6: Festival Ciomas Ngabring resmi ditutup pada Minggu 19 Juli 2026. Penutupan berlangsung meriah dengan pelepasan 6.000 lampion yang menerangi langit malam Kecamatan Ciomas. Ribuan warga memadati lokasi untuk menyaksikan puncak acara tersebut. Suasana penuh kebersamaan dan antusiasme mewarnai penutupan festival. Pelepasan lampion menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat. Selain menyuguhkan pemandangan indah, kegiatan tersebut juga memiliki makna mendalam bagi warga. Lampion yang diterbangkan menjadi simbol doa dan harapan untuk masa depan Kecamatan Ciomas. Camat Ciomas Ubun Gurmilang mengapresiasi seluruh masyarakat dan panitia yang telah menyukseskan festival. Menurutnya, keberhasilan acara tidak lepas dari kerjasama semua pihak.
7: Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Ciomas, mobil khusus kepada panitia yang memang sudah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan Festival Ciomas Ngabrik ini. Mudah-mudahan kegiatan tadi termasuk kita menerbangkan 6.000 lampion ke udara sekaligus kita menerbangkan doa-doa kita masyarakat Kecamatan Ciomas yang ingin bangkit, ingin bersatu, ingin maju. Mudah-mudahan dengan diterbangkannya doa ke langit itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Ia berharap festival tahun depan dapat digelar lebih meriah. Menurutnya, antusiasme masyarakat menjadi modal utama untuk terus mengembangkan kegiatan tersebut. Pemerintah Kecamatan juga akan terus mendukung pelaksanaan festival. Harapannya, Festival Ciomas Ngabring semakin dikenal masyarakat luas. Pemerintah Kecamatan Ciomas berharap Festival Ciomas Ngabring terus menjadi agenda tahunan. Dari Serang, Fitri Audia melaporkan.
8: Pemerintah.
1: Sekian warta berita saat ini. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menambah ruang publik terpadu ramah anak di DKI Jakarta dengan memanfaatkan lahan fasos dan juga fasum. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menilai sekolah menjadi garda terdepan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis menuju negara menuju Jakarta yang bersih, hijau, sehat, dan berkembang.

lanjutan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Pendengar, warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional bersama dengan dua host. Yang pertama ada Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore, dengan bintang tamu kita siang hari nanti ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRIPro1Jakarta atau juga RRIPro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow, dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
0: Siang.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Agak kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya
1: diperjuangkan
0: ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, bener ya kak?
3: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih nggak ya, masih nggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan nggak ya?
3: Layak.
1: Tapi congrats ya kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh nggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
3: Sekarang sih kayak gitu.
1: Oke.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya didengarnya kok enak asik kayak gampang, tapi pas
1: di
3: tag nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
3: Virgus.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Virgus?
3: Ya lumayan sulit,
1: challenging
3: waktu,
1: ya.
3: Iya, benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan.
3: Masih berperjuangkan
1: ini untuk menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat apa lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah ini.
2: Pasti pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih
3: masih? Kira-kira lagunya gitu apa? Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
3: Iya, oh emang iya.
0: Cobalah bertahan. Oh, itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar-benar ya. Kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
4: Bang
1: lalu
0: Iksan,
1: aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya,
0: Dede ya.
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksan ya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung Benijo.
1: Feedback banget Bung.
4: Kan pertanyaannya untuk Mbak Gema. Iya
0: benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa? Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang rangers, produser, baru apalagi pencipta lagu, kalian penyanyi. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi rangers, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya. Langsung kita menyapa yang lagi menyiar di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Bang Sumbar. Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Okay. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Okay.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow. Baik, terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat siang.
5: Ya, sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh San. Dong.
0: Semangat banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benijo ya.
1: Dari Bung Benijo di Manado dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya. Dari SMP.
1: Oh my God. Nyanyi.
3: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya.
0: Okay. Baik.
3: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Ya, okay.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga gak berani nanya.
0: Baik-baik.
1: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
2: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
2: Nah itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, ajarin saya kalau gitu. Tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
1: Aduh,
0: udah aktif di situ.
2: Baru kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak tuh. Terus Indah lanjut Nefertari. Om.
2: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi product specialist. Nah, akhirnya
0: keren banget.
2: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini,
2: akhirnya aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
0: Aduh,
2: ya.
0: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
2: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi.
0: Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal hasilnya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tau,
2: tapi
1: Lamiri.
2: Lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang. Sama-sama.
0: Wow, sama-sama Uda ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih, mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas, Bang.
2: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Uma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah enggak?
3: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun atau grup vokal.
3: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
2: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
2: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol muka
3: Di band. Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shaili, Mbak Kutan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama gak dengar suara Ica nih.
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Isisan.
1: Semoga cepat sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Mbak Isisan, tapi kita sempetin.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin
0: amin.
1: Imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Sayli sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio
0: Rinaldo, produsernya.
6: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Sayli juga, sama Bang Iksan, dan pokoknya semuanya pekerjaannya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun
2: kemarin.
3: Tahun kemarin.
1: Baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk Oke, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
2: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
2: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
2: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya, memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om, tapi kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
1: dalam
2: lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan ya.
0: Asal nggak berlebihan ya.
2: Ada koridornya, Bang Iksan, benar kan dia menyanyi nih ya. Tapi
1: kalau masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
2: Ngerjain gua tuh gimana? Mendingan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat. Aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan tuh.
2: Iya,
1: aduh, gitu. Nice.
2: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak banget.
0: Wah, luar biasa.
2: Jadi masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
2: Dolar lagi
3: tingginya
2: Bang Iksan.
3: Kan CEO yang menyamar tadi.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
2: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan?
1: Yes, betul. Setuju aku. Setuju.
2: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya betul. Sekali tapi untuk 8 ya, tapi artis.
2: Tim kita tuh salah satu yang di luar kan apa pimpronya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
2: Nah, gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
2: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, nice.
0: Oke. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: Bu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Silahkan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul,
0: iya betul. Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Baru sempat gabung. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung sama kita.
7: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
0: Silakan
1: Ibu Farida.
7: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Hai. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Gema sama Karyo. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong, harus kalem.
7: Iya, bisa jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua? Kan ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Pasti kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima
1: Amin.
7: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
2: Udario.
0: Udario.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
3: Kok bisa tahu ya, ini, Uda.
8: Udario ini kan komposer in musik kan.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke.
8: Okay. Siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
0: Oke. Okay.
8: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Rahma. Mbak Rahma ya.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih. Buat
0: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu.
1: Yes,
0: kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silahkan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak sekali lagi, Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Aduh. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-3441-499 dan 021-3440-6696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar. Tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica tadi
0: Palu
1: udah ditanya. Kalau salah dari baca, Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya mulai kapan
1: gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya tadi.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau nggak jadi gini oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya
2: untuk dia. Yang kerekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul,
2: kita langsung tembak nih, kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan. Tapi
1: betul.
2: Kalau maksain ke dia enggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia nyanyi Kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Terus nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya kenalnya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu nggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya, belum.
2: Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Wedding.
1: Itu nanti.
2: Kafe gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon, dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak Selin ya.
0: Kak Selin dan Iksan.
1: Iya.
4: Selamat baru gabung.
0: Iya, silakan. Boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus.
1: Ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin sama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Gini Ogini ya. Itu apa ya? Produsernya apa?
0: Oke.
1: Di Gini Ogini sebagai apa?
2: Oke, kita sih membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh.

0: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waduh, Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
0: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
1: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
0: Jalur macet kalau lebaran.
1: Kalau lebaran jalur macet ya.
2: Iya.
1: Silakan Pak Ahmad. Namanya
0: Bang Rio ya.
2: Bang Rio sama Kak Gema.
1: Rio Rinaldi.
0: Ya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu Minang ya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau perikir ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang, karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli benar, cuma sebagai penikmat yang menikmatkan. Saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya, mungkin itu yang saya tanyakan.
2: Baik, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
1: Waduh.
2: Oke, Bapak. Makasih,
1: Pak Ahmad. Terima kasih.
2: Aduh, ini pertanyaannya
1: luar biasa.
2: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
1: Berapa cepat ya?
3: Jadi, semua tergantung waktu dan kebutuhan.
2: Waktu dan kebutuhan.
3: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya, seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
2: Betul.
3: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
2: Jadi semuanya.
3: Jadi semua karena
2: komposisi lagunya.
3: Komposisi lagunya.
2: Wow.
3: Paling nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang lagu-lagu model K-pop, itu gak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja. Ada cerita tuh, om gini-gini-gini, aku punya pacar atau pacar dia gini-gini. Itu aku catet. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
2: Iya, biar bisa memposisikan
3: pada dianya. Dia pada musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
2: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
3: Cerita gua kan posisinya.
2: Makanya aku banget om katanya gitu.
3: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
2: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
3: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
1: Iya.
3: Mana musik lu?
2: Iya Mas, banget lagi. Rampat
3: katanya intronya doang katanya. Maksudnya belum. Bener kan?
2: Sering gitu banget lagi terjadi.
3: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
2: Harus cepat.
3: Kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
2: betul,
3: lain-lain.
2: Betul. Setuju. Luar biasa loh.
1: Luar
2: ini.
1: Biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
2: Ada
1: Ayu dari Maluku Tengah, kita sapa langsung ya.
2: Oke.
1: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam,
1: Mbak
4: Iksan.
1: Iya.
4: Ya, sama Gema Asmara ya.
1: Iya, betul banget.
2: Sama Gema Asmara
1: sama
2: dan juga Bang Rio.
1: Rinaldo.
4: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau
1: Oke.
2: Okay.

0: di penyanyi gitu berarti.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
2: Nama asli atau nama penyanyi? Oke. Okay.
0: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
0: Selamat siang.
3: Siang.
0: Ya, juga buat Bang Rio. Selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
2: Iya.
0: Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
2: Oke.
1: Pembuatan klip ke Maluku, nggak apa-apa nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya. Ya.
4: Amin.
2: Maluku Tengah ya.
3: Langsung berangkat nih.
0: Ya, Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
0: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
2: Iya boleh, ya,
1: boleh Ayu, silakan Ayu.
0: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio dan juga untuk Pak Widi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
2: Oke.
0: Semoga selalu sehat, tetap semangat di
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
2: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
2: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya.
3: Iya, karena panjangan kan. Iya, okay. Kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
2: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
4: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
2: Oh gitu ya. Oh jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener ya namanya. Bener. KTP gak penting.
2: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
4: Uang rupiah sekali.
2: Wadah murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
2: Luar biasa.
4: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
2: Gema ya.
4: Gema.
2: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
2: Iya.
1: Gas.
2: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
4: Iya iya.
2: Luar biasa.
1: Judul
2: ada
1: lagu
2: aja
1: baru
2: ini
1: gas.
4: Ya. Jadi fansnya gas aja. Gas.
1: Iya, gas.
2: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
4: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
2: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya Iksan ya.
1: Betul.
2: Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Selia ya, siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan, apa itu? Gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
2: Kayaknya eliminasi deh. Iya.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah. Ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Aja gue lupa ya.
0: Ini yakin
4: kakaknya lupa ya.
1: Iya. Tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
4: Ya Allah.
0: Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian refnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Kan rasain kan?
1: Rasain kan? Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin
2: dulu aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan
1: Fatin gitu-gitu.
0: Dia kayak gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa.
4: Greenlight.
0: Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet
0: boleh.
1: Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Bisa dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Iya.
1: Oh.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh ya?
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah. Ya,
2: refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu, aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Jadi ya.
1: Kau tahu. Ya gitu.
4: Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia.
4: Gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Fatin. Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta. Kenapa Fatina bingung?
1: Ya udah, sekarang dengan versi Kak Gema deh, dengan Bang Rio. Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Mana?
4: Kata.
1: Iya.
4: Kau tahu ya?

0: Wow, luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya. Ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu. Gimana caranya nih ya? Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
3: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu, udah
3: gas. Ya, gas ya,
1: gas, gas.
0: Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas
3: gitu, ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya, digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti.
1: Ada target nggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya?
2: Minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
2: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke. Ditunggu. Biasa, udah bisa di-spill ya? Belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
3: yang
1: dong.
3: Judulnya agak-agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi
1: lagi
2: udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget lagi.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya, sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan di Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin,
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja gitu.
1: Ya kan?
0: Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur ya.
0: Nada okay. Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan KG Masmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosotera di
1: Jakarta. Ditunggu sudah. Nanti karya berikutnya
0: betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
2: Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap, mantap.
2: Nanti
1: mantap.
2: Ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera di Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang turunnya harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apabila tren harga minyak mentah dunia ikut melemah. Bahlil mengatakan pemerintah tengah menghitung dampak pergerakan harga minyak dunia dan akan segera mengadakan rapat bersama PT Pertamina dan badan usaha penyedia BBM lainnya untuk membahas kemungkinan penyesuaian harga. Informasi selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menilai industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas perdagangan, memacu inovasi, dan memperdayakan masyarakat secara inklusif. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pengembangan industri halal tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga telah menjadi standar kualitas yang memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa bagi masyarakat luas. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat. Belum akhir.
1: Kok dia makin
0: ya?
1: Makin gemes ya. Bingung ya kita ngomongin siapa ya baru opening ya.
0: Ngomongin Isan, barusan kan dia habis siaran ya, yang habis dengerin 100% Indonesia.
1: Betul.
0: Masih sapa-sapa tuh sama Isan Idol.
1: Yes, dan akhirnya kita berjumpa lagi nih Bam setelah 2 minggu.
0: Iya.
1: Kemana aja sih kamu, kayaknya jam terbang lagi sibuk banget deh.
0: Alhamdulillah.
1: Terbang kemana aja?
0: Nggak, kemarin tuh seminggu.
1: Kenapa?
0: Bener loh.
1: 2 minggu bener.
0: Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nge-MC. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Terus kemarin
1: hari ini makan MC apa lagi ya?
0: Aku udah makan bekal dari rumah.
1: Terus berarti minggu ini penuh lagi enggak?
0: Alhamdulillah belum.
1: Ya udah, nanti mudah-mudahan ada
0: Amin.
1: Lagi ya.
0: Amin.
1: Oke, barengan sama Binda.
0: Sama Bam Sari.
1: Di hari ini kita akan hadirkan majalah Udara Live Kentongan ya. Dengan tema memahami cuaca dan gelombang laut pada periode monsun Australia.
0: Nanti bersama narasumber kami, Laras Kinanti, Perakirawan BMKG Pusat Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Yes, dan kami akan hadirkan ya setelah yang berikut ini, tetap di Jakarta
0: sore ini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Satu koma dua FM Jakarta sore ini.

0: Saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Selamat siang menjelang sore pendengar, saatnya dialog Kentongan untuk Anda hari ini ya, dengan tema memahami cuaca dan gelombang laut pada periode monsun Australia.
2: Ya, dan sebelum kita berbincang bersama narasumber kami dari BMKG, tim redaksi RRI Jakarta sudah menyiapkan editorial yang mengulas pentingnya memahami kondisi cuaca maritim di tengah berlangsungnya mode monsun Australia.
1: Berikut editorial selengkapnya.
3: Jangan terkecoh langit cerah. Musim kemarau identik dengan langit biru dan cuaca yang lebih bersahabat. Namun, bagi masyarakat yang beraktivitas di laut, kondisi tersebut tidak selalu berarti aman. Justru pada periode monsun Australia, ketika angin timuran bertiup lebih dominan, gelombang laut dapat meningkat meski hujan mulai berkurang.

0: inilah yang perlu dipahami bersama. Keselamatan di laut tidak hanya cukup dengan mengandalkan pengamatan mata. Langit yang cerah belum tentu mencerminkan kondisi perairan yang tenang. Angin yang bertiup cukup kuat dalam waktu lama dapat membentuk gelombang yang beresiko bagi kapal-kapal berukuran kecil, perahu nelayan hingga aktivitas wisata bahari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengingatkan bahwa meskipun musim kemarau semakin meluas, dinamika atmosfer masih memungkinkan terjadinya perubahan cuaca secara tiba-tiba. Angin kencang, hujan lokal, maupun peningkatan tinggi gelombang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Karena itu, masyarakat pesisir dan para pelaku aktivitas kelautan perlu menjadikan informasi perakiraan cuaca maritim sebagai bagian dari budaya keselamatan. Belajar dari berbagai kecelakaan pelayaran yang pernah terjadi, faktor cuaca kerap menjadi salah satu penyebab utama. Namun besarnya dampak seringkali dipengaruhi oleh tingkat kesiapsiagaan. Banyak musibah sebenarnya dapat diminimalkan apabila informasi peringatan dini dimanfaatkan dengan baik dan keputusan untuk berlayar diambil berdasarkan kondisi cuaca yang sebenarnya. Saya Iwan Bagus Irawan, sampai jumpa.
1: Dan itu tadi adalah editorial yang sudah disiapkan ya sama tim kita pendengar.
2: Betul.
1: Dan kita akan langsung berbincang bersama narasumber kami di siang hari ini. Laras Kinanti, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk.
2: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Laras.
1: Sore Mbak Laras.
3: Mbak Binda dan Mas Bams.
2: Iya, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Syukur alhamdulillah. Nah, ini berbicara terkait mengenai apa yang mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud dengan periode monsun Australia dan juga bagaimana karakteristik cuacanya di wilayah Jakarta Utara nih, Mbak Laras.
3: Baik, sebelumnya terima kasih Mas Bams dan Mbak Binda. Jadi periode monsun Australia atau mungkin masyarakat pernah mendengar istilah musim timur ya, adalah periode ketika angin bertiup dominan dari wilayah Australia menuju Asia. Masa udara yang berasal dari Australia ini umumnya bersifat lebih kering, sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah di Indonesia memasuki musim kemarau. Untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, kondisi ini umumnya ditandai dengan curah hujan yang mulai berkurang, kemudian cuaca cenderung lebih terik atau panas pada siang hari, kemudian kelembapan udara sedikit menurun, serta angin dari arah timur hingga tenggara yang bertiup lebih konsisten. Namun demikian, masyarakat perlu memahami bahwa musim kemarau itu bukan berarti hujan berhenti sama sekali. Hujan lokal masih bisa terjadi akibat dinamika atmosfer seperti pertumbuhan awan konvektif atau pengaruh gelombang atmosfer tropis, seperti itu.
1: Baik, kalau masyarakat selama ini mengenal istilah musim kemarau, apakah monsun Australia ini sebetulnya berbeda dengan musim kemarau, Mbak Laras?
3: Iya, jadi keduanya saling berkaitan ya, tapi tidak sama. Jadi monsun Australia itu adalah merupakan fenomena meteorologis, yaitu perubahan pola angin musiman. Sedangkan musim kemarau itu adalah kondisi iklim yang ditandai dengan berkurangnya curah hujan. Dengan kata lain, monsun Australia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya musim kemarau di sebagian besar wilayah di Indonesia, seperti itu.
1: Oh baik.
2: Oke. Dan masyarakat kini ini sering menganggap begitu ya, cuaca cerah berarti aman untuk melaut. Padahal kan belum tentu demikian ya. Apakah kondisi cuaca cerah ini selalu berarti laut aman untuk dilayari atau seperti apa ini, Mbak Laras?
3: Iya, betul sekali Mbak Binda. Jadi kondisi cerah di laut itu belum tentu ya. Jadi cuaca cerah di darat cuaca cerah di darat tidak selalu mencerminkan kondisi yang ada di laut. Gelombang laut itu lebih dipengaruhi oleh kondisi angin yang ada di atas laut dibandingkan dengan kondisi langit yang ada di darat. Bisa saja cuaca cerah di Jakarta, tetapi angin di Laut Jawa masih bertiup cukup kuat sehingga gelombang laut menjadi tinggi seperti itu. Karena itu, masyarakat yang akan beraktivitas di laut sebaiknya tidak hanya melihat

0: yang bertiup lebih dominan dan apa relatif lebih konsisten di wilayah Laut Jawa. Namun demikian, kondisi gelombang di wilayah ini umumnya tidak setinggi gelombang yang ada di perairan selatan Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Oleh karena hal ini karena Laut Jawa itu merupakan perairan yang relatif lebih dangkal dan semi tertutup, sehingga panjang lintasan angin lebih terbatas dibandingkan di laut lepas. Namun demikian, pada saat terjadi penguatan angin monsun atau dipengaruhi oleh sistem cuaca tertentu, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Barat tetap dapat meningkat hingga mencapai kategori yang perlu diwaspadai, terutama bagi kapal nelayan, kapal penyeberangan, dan kapal-kapal yang berukuran kecil seperti itu.
1: Oke. Dan wilayah perairan mana yang mungkin biasanya paling terdampak terkait mengenai peningkatan gelombang ini agar bisa diwaspadai juga, apalagi buat mereka yang akan melakukan penyeberangan pulau, ya, begitu ya? Betul. Seperti apa?
0: Ya, baik. Di sekitar Jakarta Utara, ya, peningkatan angin dan gelombang dapat terjadi di sekitar perairan Kepulauan Seribu, kemudian di Laut Jawa bagian barat, kemudian di perairan Teluk Jakarta dan perairan-perairan sekitarnya seperti perairan Kasih Karawang, kemudian perairan utara Jawa Barat seperti perairan Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kondisi ini perlu diperhatikan terutama untuk nelayan, kapal penumpang menuju Kepulauan Seribu, kapal wisata, maupun kapal-kapal yang beroperasi di sekitar pelabuhan yang ada di Jakarta Utara dan Utara Jawa Barat. Meskipun gelombang di wilayah ini, ya kembali lagi, umumnya tidak setinggi yang ada di Samudra Hindia atau di Selatan Jawa, namun pada periode tertentu tetap dapat mencapai kategori yang berisiko bagi kapal-kapal yang berukuran kecil, seperti itu.
2: Okay. Apakah artinya wisatawan aman untuk ke Pulau Seribu pada periode itu, Mbak Laras?
0: Aman, relatif aman, tapi tetap harus memperhatikan apa ya peringatan dini yang sudah diberikan oleh BMKG. Biasanya kita setiap hari mengeluarkan informasi tinggi gelombang itu mencakup wilayah-wilayah pelayanan kami yang ada di utara Jawa Barat, termasuk wilayah Jakarta, Kepulauan Seribu, dan juga di selatan Jawa Barat seperti itu. Dan juga kami mengeluarkan peringatan dini angin kencang seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti kenapa nih angin timuran mampu meningkatkan tinggi gelombang walaupun memang ternyata hujan mulai berkurang ini, Mbak Laras?
0: Angin timuran dapat membuat angin timuran dapat membuat tinggi gelombang menjadi lebih tinggi karena angin timuran bertiup lebih konsisten seperti itu. Jadi panjang lintasannya juga mempengaruhi seperti itu.
1: Baik.
0: Lebih karena kekonsistenan angin timuran yang bertiup seperti itu.
1: Baik, Mbak Laras, kita break sejenak ya. Sebelum ke segmen berikutnya ya, jangan ditutup teleponnya.
2: Tetap bersama kami, Mbak Laras.
1: Betul. Dan setelah jeda berikut ini kami juga akan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat ya agar tetap aman saat beraktivitas di laut. Tetap bersama kami
2: di Jakarta Sore ini.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
6: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
7: Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
8: Masih di dialog bencana Live Kentongan, pendengar, yes. Kita masih dengan tema memahami cuaca dan gelombang laut pada periode monsun Australia bersama Laras Kinanti, prakirawan BMKG Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
9: Iya, masih bersama kami ya Mbak Laras.
10: Iya, Mbak Bina.
9: Oke. Iya, Mbak Laras, ini berbicara soal potensi cuaca apa saja yang memang ternyata masih perlu diwaspadai ini selama monsun Australia.
10: Ya, baik. Selama monsun Australia ya, selain peningkatan tinggi gelombang, masyarakat juga perlu mewaspadai adanya potensi angin kencang, kemudian juga hujan lokal yang dapat terjadi secara tiba-tiba, yang bisa disertai dengan petir terutama pada sore hingga malam hari. Fenomena tersebut bisa dipacu oleh kondisi atmosfer lokal maupun pengaruh gelombang atmosfer seperti Median Julian Oscillation ataupun Kelvin Wave. Oleh karena itu, meskipun sedang musim kemarau, masyarakat tetap perlu mengikuti perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Seperti itu.
9: Okay.
8: Biasanya siapa saja nih Mbak Laras yang paling perlu memperhatikan informasi perkiraan cuaca maritim BMKG?
10: Baik, informasi cuaca maritim tidak hanya penting bagi nelayan dan pelaut, masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kapal, kemudian wisatawan yang akan berkunjung ke Pulauan Seribu, kemudian operator kapal wisata, penyelam, pemancing, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir juga perlu memperhatikan informasi tersebut. Dengan mengetahui kondisi cuaca dan gelombang sebelum aktivitas, diharapkan masyarakat dapat merencanakan kegiatan lebih aman.
9: Oke. Okay. Ya, tapi apa sih mungkin gambaran dampak yang bisa ditimbulkan kalau misalnya ada kapal gitu ya tetap berlayar ketika kondisi cuaca dan gelombang ini sedang tidak bersahabat, Mbak Laras?
10: Ya, kondisi cuaca dan gelombang yang tidak bersahabat dapat yang pasti satu mengurangi mengurangi stabilitas kapal. Nah, stabilitas kapal itu nanti meningkatkan risiko kecelakaan, kemudian menghambat proses sandar maupun muat barang, serta yang pastinya paling membahayakan, yang paling mengerikan adalah membahayakan keselamatan penumpang dan awak kapal, seperti itu Mbak Nida.
8: Baik. Okay. Kalau sebelum berangkat melaut, biasanya informasi apa saja yang harus kita ketahui atau wajib diperiksa?
10: Masyarakat sebaiknya memeriksa satu perakiraan cuaca, kemudian juga tinggi gelombang, arah dan kecepatan angin, serta jika diperlukan juga informasi terkait pasang surut air laut dan juga potensi rob. Selain itu, pastikan selalu memperhatikan apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca maritim, karena informasi tersebut menunjukkan adanya potensi kondisi yang perlu diwaspadai, seperti itu Mas Bams.
9: Oke, okay. Jadi kalau selain perakiraan cuaca di darat, ini kenapa informasi cuaca maritim sangat penting juga nih ya buat masyarakat pesisir begitu?
10: Ya baik, karena kondisi cuaca di darat dan di laut tidak sama ya. Laut kan memiliki dinamika angin, juga gelombang dan juga arus yang berbeda, sehingga risikonya juga berbeda. Jadi bagi masyarakat di pesisir Jakarta Utara, informasi cuaca maritim penting untuk mendukung aktivitas pelayaran, perikanan, kemudian terkait maupun sebagai langkah antisipasi terhadap gelombang tinggi dan juga potensi rob yang akan terjadi itu Mbak Pindah.
8: Oke. Okay. Lalu bagaimana masyarakat memperoleh informasi resmi BMKG yang cepat dan mudah diakses, Mbak Laras?
10: Ya, baik. Informasi resmi BMKG dapat diperoleh melalui aplikasi Info BMKG yang bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Kemudian juga bisa dilihat di situs resmi web BMKG dan media sosial resmi BMKG maupun media sosial dari kantor kami, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Di IG kami ada @BMKG Tanjung Priok. Kemudian kita juga punya website resmi dari kantor kami, bmkg.info. Selain itu, kami juga menyampaikan informasi cuaca maritim melalui siaran rutin ya di RRI, baik di pagi hari maupun di sore hari.
9: Oke, tapi bagaimana prospek cuaca dan gelombang laut di wilayah Jakarta Utara ini selama sepekan ke depan begitu ya?
10: Iya, baik Mbak Binda. Secara umum dalam sepekan ke depan, wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya diperkirakan didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan. Namun, masih terdapat peluang hujan lokal dengan durasi singkat, terutama pada sore hingga malam hari. Untuk kondisi maritim, pada periode monsun Australia, angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat meningkat pada waktu-waktu tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan gelombang laut di wilayah perairan Jakarta Utara, termasuk Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu, dan perairan utara Jawa Barat, umumnya pada kategori rendah bahkan hingga sedang. Berdasarkan perakiraan maritim BMKG terkini, tinggi gelombang di Teluk Jakarta umumnya masih berada di kisaran 0,1 hingga 0,5 meter atau masuk ke dalam kategori tenang hingga rendah. Meskipun secara umum kondisi cuaca dan gelombang relatif kondusif, masyarakat, khususnya nelayan, operator kapal, dan pengguna jasa transportasi laut tetap dihimbau untuk selalu memantau perakiraan cuaca maritim dan tinggi gelombang BMKG sebelum berlayar, kemudian memperhatikan apabila terdapat pembaruan peringatan dini atau angin kencang, dan tidak hanya mengandalkan kondisi cuaca yang terlihat di darat, tapi juga di laut. Kemudian untuk kondisi potensi rob di Jakarta, wilayah Jakarta Utara pada bulan Juli, diprediksi akan terjadi pada tanggal 23 hingga 30 Juli 2026. Dengan puncak pasang maksimumnya terjadi pukul 18 hingga pukul 23 WIB. Okay. Pada periode tersebut, akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan purnama, seperti itu.
8: Baik. Ada pesan lain mungkin dari BMKG kepada masyarakat supaya tetap aman selama periode monsun Australia, Mbak Laras?
10: Ya, baik. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu menjadikan informasi cuaca sebagian dari perencanaan aktivitas sehari-hari, terutama apabila akan beraktivitas di laut ya. Jangan hanya melihat kondisi cuaca yang ada di darat, tapi juga pastikan juga memantau perakiraan cuaca maritim dan peringatan dini dari BMKG. Baik. Dengan memahami informasi cuaca dan mengikuti imbauan keselamatan, kita dapat insya Allah kita dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca maupun gelombang laut. Cuaca tidak bisa kita kendalikan ya, tapi risiko dapat kita kurangi melalui informasi yang tepat dan juga kesiapsiagaan seperti itu Mbak Binda.
9: Baik, iya Mbak Laras, terima kasih banyak waktunya untuk Majalah Udara Live Kentongan hari ini.
8: Terima kasih Mbak Laras, selamat beraktivitas kembali, selamat sore.
10: Selamat sore.
9: Demikian bersama perkirawan BMKG Tanjung Priok Jakarta Utara, Laras Kinanti.
8: Dan pendengar, setelah mendengarkan penjelasan dari BMKG, kami juga akan menghadirkan tanggapan masyarakat mengenai pentingnya mengecek informasi cuaca sebelum beraktivitas di laut.
9: Kita simak ya Fox Pop berikut ini.
7: Nama saya Kristison Effendi dari mahasiswa Universitas Bunda Mulia. Pendapat saya, sebelum berangkat pastikan Anda sudah mengecek kondisi cuaca dan tinggi gelombang. Hindari beraktivitas di laut jika cuaca sedang buruk atau angin sedang kencang. Selalu gunakan jaket pelampung selama berada di atas kapal. Meskipun perjalanan terlihat aman, pelampung dapat melindungi Anda jika terjadi keadaan darurat. Pastikan kapal yang digunakan dalam kondisi baik dan tidak membawa penumpang melebihi kapasitas. Selalu ikuti arahan dari nakoda maupun petugas pelabuhan. Jangan memaksakan perjalanan jika cuaca tiba-tiba berubah. Utamakan keselamatan agar aktivitas di perairan Jakarta Utara tetap nyaman, aman, dan menyenangkan.
11: Nama saya Maria Angela Santana Dasyarengi, saya mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia. Menurut saya, kalau beraktivitas di perairan Jakarta Utara, yang paling penting sih adalah tetap mengutamakan keselamatan kita masing-masing ya. Sebelum berangkat, sebaiknya cek dulu kondisi cuaca, terus kita harus memakai jaket pelampung dan ikuti arahan dari petugas. Lalu, kalau cuaca sedang tidak kurang baik atau ombak cukup tinggi, jangan dipaksakan untuk berangkat. Lebih baik kita menunggu sampai kondisinya aman, karena yang paling penting adalah semua bisa beraktivitas dengan aman dan pulang dengan selamat.
8: Dan Anda masih bersama kami pendengar di live Majalah Utara Kentongan dengan tema memahami cuaca dan gelombang laut pada periode monsun Australia. Sekarang kami juga membuka ruang interaksi untuk Anda yang mau menyampaikan mungkin pengalaman-pengalaman ya Bin ya.
9: Betul.
8: Yang pernah Anda dapatkan ketika mungkin sempat berlayar tapi cuacanya buruk.
9: Iya.
8: Oh, pernah gak sih kayak gitu?
9: Pernah banget waktu pas saya liburan ke Pulau Pari, lagi-lagi Pulau Pari.
8: Oke.
9: Jadi waktu pas liburan di Pulau Pari tuh, terus yang kondisinya kan pas kembali, posisinya waktu pas kita pergi sih masih aman, berangkat pagi. Nah, waktu pas mau pulangnya itu, ternyata udah mulai nih disuruh pakai pelampung, ya kan? Buat waspada nih, pakai pelampung. Udah, pas pakai pelampung, terus pas udah mau kayaknya mungkin sebenarnya udah gak terlalu jauh dari tepian Jakarta Utara ya, saat itu di Muara
8: Dermaga ya.
9: Nah, itu mulai tuh tiba-tiba ada goncangan. Si nakoda kabel bilang katanya, tolong ini ya, jangan ke area luar. Maksudnya banyak yang biasanya pada duduk-duduk di pinggir kapal
8: betul.
9: Jadi kita kumpul di situ. Tapi jujur itu deg-degan banget Bams, karena baru pertama kali saya naik kapal. Ini kan kapal nelayan ya, kapalnya. Dan itu tuh benar-benar yang naik turunnya tuh kenceng banget. Naik turunnya kenceng banget. Ombaknya tinggi banget. Jadi benar-benar kita tuh yang wah, itu pertama kali. Jadi antara deg-degan gitu, terus kayak waduh, tapi ya udah berdoa juga di dalam hati, karena kan kita kan nggak tahu ya kondisinya akan seperti apa. Cuman posisi dibilang ini katanya bakal kayaknya beberapa menit ke depan kita bakal menghadapi ombak seperti ini. Jadi harus benar, dan itu bahkan disuruh juga apa namanya posisi di tengah-tengah di dalam gitu, nggak boleh di luar atau itu. Dan itu sebenarnya deg-degan juga, tapi akhirnya terlewati tuh posisinya, alhamdulillah. Iya. Seperti, tapi itu benar-benar pengalaman pertama kali yang di tengah laut gitu kan, terus dengan goncangan yang cukup kencang, itu jujur deg-degan banget.
8: Ya. Gitu. Makanya tadi juga Mbak Laras mengingatkan untuk yang mau berwisata atau melakukan penyeberangan, cek dulu ketinggian gelombangnya seperti apa,
9: iya, cuacanya betul.
8: Bagaimana gitu ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti iya. tadi kamu ceritakan.
9: Karena kadang gini, kadang waktu itu pas saya pergi itu kan bukan musim hujan ya. Itu lagi cerah banget, tapi kan namanya gelombang kita enggak tahu, iya, Bams, benar, gitu. Benar. Jadi bukan selalu dengan kondisi yang kayak cuaca bakal hujan atau apa, tapi itu pun dengan kondisi cerah, ombaknya itu benar-benar yang wah dahsyat banget. Itu saya deg-degan banget. Jadi mau pernah enggak?
8: Kalau aku sih so far kalau untuk melakukan perjalanan laut aman-aman aja. Wah, okay. Setinggi-tingginya ya, karena kalau pakai pelampung kan sebenarnya memang wajib ya,
9: harus
8: setiap kali
9: ya,
8: naik perahu itu. Cuman yang saya pengalaman adalah pernah tengah malam naik perahu boat kecil, itu gelap, perahunya nggak ada lampunya. Itu saya harus menyeberang dari satu pulau kecil ke dermaga yang dekat kota.
9: Oh my god.
8: Itu tantangan banget sih.
9: Rasanya gimana? Itu kondisinya gimana cuaca tapi malam itu?
8: Cuaca untungnya nggak ada hujan sih. Cuman gelap aja. Karena
9: kebayang nggak, udah gelap, hujan, angin kencang ya, udah kayak di film-film ya.
8: Mana Bams? Kecil pula perahunya, yang cuman muat tuh kayak 5 orang, 4 orang gitu. Dan benar-benar nggak ada lampu, jadi dia punya pakai senter. Cuman kan senter mana?
9: Ya, pun kayak ekspedisi banget ekspedisi ya. Banget. Tapi kan itu jadi pengalaman banget ya, Bams. Artinya memang betul tadi kata Mbak Laras, kita nih kalau sekarang kan udah lebih canggih ya, tinggal ngecek lewat aplikasi, kita tahu nih sekiranya besok seperti apa gambarannya, perakiraannya bagaimana gitu ya.
8: Betul sekali. Jadi diingatkan kembali ya pendengar ya, kalau misalnya melakukan perjalanan menyeberang, dicek dulu ke BMKG, paling nggak dicek apa namanya ketinggian gelombang,
9: betul, dan ketinggian gelombang, cuacanya apa, kondisi angin juga ya kan. Itu penting. Jadi memang artinya dari perbincangan sore ini semakin mengingatkan kita ya, bahwa keselamatan di laut ini bukan hanya ditentukan oleh pengalaman,
8: betul,
9: tapi juga oleh kepatuhan terhadap informasi cuaca dan peringatan dini resmi dari BMKG.
8: Dan ikuti terus majalah Live Udara Kentongan di Pro Sapa RRI Jakarta berikutnya.
12: Setelah kita ikuti Kentongan.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu, akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
7: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
6: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
7: Makanya, di rumah saya sekarang, sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
6: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
7: Iya, Bu. Soalnya, bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
6: Betul. Jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
8: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
9: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar. Karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
9: Satu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk yang dulu tidak di-manage dengan baik, sekarang akan menjadi supaya sebelum ke Bantar Gebang itu sudah selesai di TPR 3R-nya.
3: Bersama secara terpadu rutin melakukan bersih-bersih saluran dengan tidak ada sampah lagi, tidak ada sedimen lagi, dan tidak ada lagi warga yang menutup saluran.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda
4: dan Bams Hari.
1: Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan TPS 3R bisa mengurangi residu sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang.
4: Cegah banjir saat turun hujan, pemerintah kota administrasi Jakarta Barat gencarkan program gerebek lumpur.
1: Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan TPS 3R bisa mengurangi residu sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, and recycle atau TPS 3R dapat mengurangi volume residu sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang di Bekasi. Menurutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah berupaya menghidupkan kembali TPS 3R termasuk melalui investasi peralatan hingga kerjasama dengan pihak swasta. Gubernur Pramono menjelaskan, pengelolaan TPS 3R yang sebelumnya belum berjalan optimal kini dibenahi agar proses pemilahan dan pengolahan sampah dapat dilakukan sebelum sampah dikirim ke TPST Bantar Gebang. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Selatan.
2: Untuk yang dulu tidak di-manage dengan baik, sekarang akan menjadi supaya sebelum ke Bantar Gebang itu sudah selesai di TPR 3R-nya. Mudah-mudahan dengan ini residu yang akan tetap dikirim ke Bantar Gebang itu akan berkurang banyak.
5: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa pertanggal 1 Agustus 2026, TPST Bantar Gebang menghentikan penerapan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mulai mengoptimalkan peran TPS 3R untuk mengolah sampah sebelum dikirim ke TPST Bantar Gebang. Bahkan, dalam pekan ini, Gubernur Pramono akan meninjau langsung sejumlah TPS 3R di Jakarta. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan kesiapan fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk mengoptimalkan keberadaan TPS 3R. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Kota Jakarta Barat akan menggencarkan gerebek lumpur hingga akhir tahun 2026. Alwan Sada melaporkan.
6: Pemerintah Kota Jakarta Barat menggencarkan kegiatan gerebek lumpur di seluruh wilayah hingga akhir tahun 2026 sebagai upaya mengurangi potensi banjir saat musim hujan. Program ini dilaksanakan serentak di 8 kecamatan mulai 19 Juli hingga 31 Desember 2026 dengan fokus membersihkan endapan lumpur dan sedimen yang menghambat aliran air di saluran drainase. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, pelaksanaan program itu mengacu pada surat tugas wali kota yang menginstruksikan kegiatan gerebek lumpur dilakukan secara rutin hingga akhir tahun. Dia menjelaskan, evaluasi kegiatan akan dilakukan secara berkala berdasarkan volume lumpur dan sedimen yang berhasil diangkut dari saluran air. Iin berharap, melalui program ini, jumlah titik banjir dan genangan di Jakarta Barat dapat berkurang secara signifikan pada awal tahun 2027.
3: Di sini memang karena area yang luas, penduduk yang padat, ini banyak hal yang perlu kita lakukan secara bersama. Dan juga sekaligus terdapat pekerjaan terkait dengan mitigasi banjir dan genangan ini, termasuk dari pekerjaan dari Dinas SDA. Kita melihat di sini ada di Kali Apuran, akan ada pembangunan rumah pompa, itu adalah salah satu upaya untuk memitigasi banjir dan genangan, termasuk kami bersama secara terpadu rutin kita melakukan bersih-bersih saluran dengan tidak ada sampah lagi, tidak ada sedimen lagi, dan tidak ada lagi warga yang menutup saluran. Ini beberapa tempat kami melihat masih ada pelanggaran perda di mana saluran yang harusnya terbuka ini ditutup.
6: Menurut Iin, tingginya limpahan air yang terjadi pada awal tahun 2026 menjadi salah satu alasan utama percepatan pengurasan lumpur. Program ini difokuskan pada normalisasi saluran mikro di lingkungan permukiman pembersihan sedimen lumpur, serta penertiban penyempitan maupun penutupan saluran air secara ilegal yang melanggar peraturan daerah. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Warga Pegangsaan 2 menunggu revitalisasi kali di wilayahnya untuk mencegah banjir saat hujan. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
7: Jalannya proyek revitalisasi kali di Jalan Rawa Indah Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara memang tidak selalu mulus. Selain pipa pam yang sempat terputus, dinamika di lapangan terkadang menghadirkan insiden yang tak terduga seperti kecelakaan alat berat atau truk pengangkut yang terbalik di area proyek. Menanggapi insiden tersebut, Ibu Susi, salah seorang warga sekitar, menunjukkan rasa empati yang mendalam. Bagi warga, melihat kesulitan para pekerja di lapangan justru menumbuhkan rasa kasihan, bukan amarah. Meski dihadapkan pada kenyamanan lingkungan yang berubah menjadi area proyek aktif, harapan warga Rawa Indah tidak pernah surut. Mereka menyadari bahwa proses yang melelahkan ini adalah jembatan menuju lingkungan yang lebih baik.
8: Maunya sebegitu, tapi kan namanya kita nggak kendakin, tetap balik ya. Ya semua, ya supirnya mungkin juga itu, kita ngelihatnya juga kasihan sih ya, tapi bagaimana?
9: Syukurnya nggak ada korban, Bu ya.
8: Iya, mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa gitu.
9: Harapan Ibu nih ke depannya, Bu, terkait revitalisasi ini, Bu?
8: Ya mudah-mudahan bagus dan aman, tidak ada kendala apapun.
7: Ketika RRI Jakarta menanyai harapan ke depan terkait proyek revitalisasi ini, Susi menyampaikan pesan sederhana namun syarat makna. Ia ingin proyek ini selesai dengan hasil yang maksimal tanpa mengorbankan keselamatan siapapun. Revitalisasi ini bukan sekedar urusan mengeruk kali atau melebarkan aliran air, melainkan tentang membangun kembali ketenangan hidup warga Rawa Indah agar terbebas dari bayang-bayang banjir yang selama ini menghantui. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
4: Perkuat kerjasama perdagangan dan pariwisata, Universitas Sahid dan Kemendag gelar seminar internasional bertajuk Strategic Communication in Strengthening International Trade and Tourism Cooperation. Aris Basuki melaporkan.
10: Universitas Sahid berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kemarin sukses menggelar acara seminar internasional bertajuk Strategic Communication in Strengthening International Trade and Tourism Corporation bertempat di auditorium Gedung Kantor Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Ketua Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Dr. Prasetyo Yoga Santoso dalam acara tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Angkatan 35 Program Doktor Ilmu Komunikasi atau DIK 35 Universitas Sahid sebagai bagian dari komitmen akademik dalam upaya mendorong penguatan sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional.
11: Mereka penghasil kopi misalnya, mereka nggak tahu signing perjanjian yang dibuat antara negara dengan negara lain gitu. Nah, disitulah yang persoalannya. Itu kembali lagi masalah komunikasinya, belum tersampaikan. Kira-kira gitu. Nah, disinilah peran kita. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita yang orang akademik, kita sering turun ke lapangan, ketua masyarakat, kita tahu persoalan-persoalan itu. Ya, sehingga disinilah pemerintah perlu berkolaborasi dengan universitas yang memang tahu persis bagaimana solusi yang harus diberikan untuk kita semua.
10: Lebih lanjut, Dr. Prasetyo Yoga Santoso juga menyampaikan bahwa kegiatan seminar internasional ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai lintas sektor untuk duduk bersama membahas bagaimana komunikasi strategis dapat memperkuat diplomasi ekonomi, meningkatkan kerjasama perdagangan dan pariwisata, serta membangun kolaborasi lintas negara yang berkelanjutan. Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, melalui Zoom di acara tersebut juga menyampaikan pentingnya komunikasi strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global melalui kerjasama perdagangan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemitraan jangka panjang. Seminar internasional yang dikemas dalam forum diskusi panel di gedung Kementerian Perdagangan yang dipandu oleh moderator Yanti Rahminur selaku ketua tim konten media baru LPP RRI Jakarta yang juga merupakan mahasiswa program doktor ilmu komunikasi Universitas Sahid menghadirkan para narasumber berkompeten dalam bidangnya baik itu dari kalangan pemerintah, mitra internasional, dunia usaha, akademisi, dan para stakeholder terkait. Sedangkan hadir sebagai panelis di acara tersebut yakni Ibu Basaria Tara Elgol, Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang juga merupakan mahasiswa program doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Scott McNamara, Penasihat Bidang Ekonomi Perdagangan dan Investasi dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Mohsin Kobir selaku Country Manager Indonesia Paldium, sedangkan hadir sebagai panelis dari kalangan akademisi yakni Ibu Swasti Ningsih selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional yang juga merupakan mahasiswa program doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid. Aris Basuki, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Komisi 7 DPR RI mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL-CSR perusahaan di kawasan industri agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berikut Nur Adila melaporkan.
12: Komisi 7 DPR RI mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL atau CSR perusahaan di kawasan industri agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masukan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan rancangan Undang-Undang RUU Kawasan Industri. Program TJSL dinilai perlu diarahkan pada sektor yang berdampak jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan industri. Ketua Panitia Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI, Saleh Pantauni Daulay, menyampaikan pelaksanaan TJSL sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya lebih terasa.
13: Jadi sebetulnya kalau TJSL itu atau tanggung jawab sosial itu sudah ada undang-undangnya. Jadi kalau dia tidak mengerjakan itu berarti dia selama ini berarti melanggar itu. Nah itu yang mesti harus kita ingatkan supaya berkali-kali itu jangan sempat dilupakan. Sebetulnya tidak, bukan tidak ada-ada. Tapi mungkin saja pertama tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Kedua, jumlahnya mungkin terlalu sedikit. Ketiga, mungkin tidak tepat sasaran.
12: Menurutnya, program TJSL sebaiknya tidak berhenti pada bantuan yang bersifat sesaat. Perusahaan didorong mengarahkan programnya pada sektor yang lebih memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
13: Ya, mestinya yang penting itu mestinya pendidikan lah, kesehatan gitu. Itu kan penting. Nah, mestinya itu yang disesuaikan. Kurang lebih begitu. Bukan tidak ada-ada, tapi itu yang akan kita kejar. Jangan sampai serba ada. Nanti serba ada itu yang penting ada. Seakan-akan sudah lepas tanggung jawab. Enggak, jangan begitu.
12: Masukan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Serang, Nur Adila melaporkan.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim, menilai pengembangan kawasan industri perlu dibarengi dengan ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Matahari Cerah melaporkan.
14: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim, menilai pengembangan kawasan industri perlu dibarengi dengan ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Ini bertujuan agar masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat langsung. Hal itu disampaikan Kusnunia saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke kawasan industri Millennium Kabupaten Tangerang, Senin 20 Juli 2026. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan harus disusun berdasarkan potensi lokal dan arah pengembangan industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
15: Lokal ya, lokal. Hilirisasi produk lokal. Biar matching antara produknya lokal apa yang mau dihilirisasi, masyarakatnya dididik untuk apa. Kan nggak matching kalau dia misalkan basicnya perikanan, industrinya otomotif, pendidikannya apa pariwisata, lebih nggak matching lagi kan, makanya kita harus menatanya agar ekosistem.
14: Terus ia menyampaikan bahwa pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan keberadaan masyarakat sekitar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas. Tanpa dukungan ekosistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri, masyarakat sekitar tidak akan memperoleh manfaat secara maksimal dari keberadaan kawasan industri tersebut.
16: Tapi kalau tidak dibarengi dengan ekosistem pendidikan, maka masyarakat sekitar itu tidak mendapatkan manfaat maksimal dari keberadaan kawasan industri. Karena kita juga ingin kawasan industri ini tidak meninggalkan pihak manapun. termasuk masyarakat sekitar.
14: Ia menambahkan, keterhubungan antara pendidikan dan industri menjadi faktor penting dalam menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Program pendidikan dan pelatihan perlu diarahkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas industri di daerahnya. Menurutnya, kawasan industri tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia yang siap mendukung keberlangsungan industri tersebut. Dengan adanya keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia usaha, keberadaan kawasan industri diharapkan mampu membuka kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas masyarakat sekitar. Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
1: Marak pencurian PJU di Jalan Lingkar Selatan JLS di Subkota Cilegon imbau masyarakat tingkatkan kepedulian. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
17: Masih ditemukan banyak PJU yang kabelnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
18: Kasus pencurian komponen penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik di kota Cilegon menjadi perhatian pemerintah daerah. Aksi pencurian tersebut mengakibatkan beberapa lampu jalan padam dan mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Oleh karena itu, untuk menekan aksi pencurian tersebut, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon menggandeng aparat penegak hukum atau APH serta meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Heri Suheri, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah fasilitas PJU mengalami kerusakan akibat hilangnya kabel maupun komponen instalasi yang diduga dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemerintah daerah dari sisi anggaran perbaikan, tetapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat karena ruas jalan menjadi gelap dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindakan kriminalitas.
17: Yang rawan itu biasanya sekarang malah merambah ke jalan kota. Nih, di jalan kemarin kan diambil semua tuh, tapi kita perbaiki lagi. Kemudian di jalan depan depan Skopindo juga tuh ada 6 tiang juga ya.
18: Dinas Perhubungan terus melakukan pendataan terhadap titik-titik PJU yang mengalami kerusakan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pencurian tersebut. Perbaikan juga akan dilakukan secara bertahap agar penerangan jalan dapat kembali berfungsi optimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan TPS 3R bisa mengurangi residu sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang.
4: Cegah banjir saat turun hujan, pemerintah kota administrasi Jakarta Barat gencarkan program grebek lumpur.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi,

0: dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuhovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovsky.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
3: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
2: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
3: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
2: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
3: Iya.
2: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
3: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 dari Jakarta, kanal formasi dan inspirasi. Betul. Hari ini tanggal 21, kamu tahu gak hari apa hari ini?
1: 21 Juli ini berkaitan sama buat mereka yang pecinta, mungkin bisa dibilang astrofil.
0: Astrofil ya, namanya astrofil ya?
1: Pecinta benda-benda luar angkasa.
0: Oh, aku kok baru tahu ya.
1: Iya.
0: Kok pinter sih.
1: Makanya aku jadi partner kamu.
0: Oke. Maksudnya?
1: Iya, maksudnya partner siaran kan. Kenapa emang tanggal ini 21 Juli?
0: Kau pernah lihat gak sih di atas langit tuh kalau kepikiran kalau zaman kecil dulu sih aku suka mikir, ih kita tuh emang ada ya yang namanya alien gitu. Terus terbang. Dulu kan waktu kecil suka UFO, ada imajinasi gitu.
1: Iya, dan karena pengaruh kita nonton juga kan. Bener. Akhirnya kayak, oh jadi seperti ini gambarannya. Yang ada di benak kita itu kan sesuai dengan apa yang kita lihat itu di film.
0: Benar, kan? Dan saya baru tahu bahwa ternyata ada yang namanya Hari UFO Nasional.
1: Oke.
0: Dan ternyata hari ini diperingatinya.
1: Iya, jadi memang peringatan ini pertama kali dicanangkan pada 21 Juli 2019 di Yogyakarta oleh Indonesia UFO Network atau IUN. Nah, tujuannya bukan untuk membuktikan keberadaan alien, melainkan mengajak masyarakat lebih mengenal astronomi dan fenomena benda terbang tidak dikenal lewat pendekatan ilmiah.
0: Nah, sejak hari itu, Hari UFO Nasional ini diisi dengan berbagai kegiatan edukatif, mulai dari observasi langit, diskusi, konferensi, sampai dengan festival antariksa yang melibatkan komunitas peneliti dan pegiat sains.
1: Nah, jadi kalau malam ini Anda sempat menatap langit gitu ya, terus lihat cahaya yang belum dikenali, nah jangan langsung buru-buru menyimpulkan, wah itu pesawat alien gitu ya. Bisa jadi ada penjelasan ilmiahnya yang justru lebih menarik buat dipelajari. Nah, karena rasa penasaran kan adalah awal dari sebuah pengetahuan kan.
0: Betul, kalau mau tahu informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id ya.
1: Betul, dan masih ada beragam informasi juga nih yang lagi perjalanan ya sore hari ini. Update dong, gimana kondisinya di 0811 7972 7912,
0: atau boleh telepon di 0213440696 atau di 3441499.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Ya, tadi teman aku mau pinjam KTP.
2: Hah? Pinjam KTP? Buat apa?
1: Nggak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
2: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
1: Disalahgunain gimana ya?
2: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
1: Waduh, berarti bahaya dong ya.
2: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
1: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
2: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
3: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
4: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Kenapa bisa begitu?
6: Emang kenapa lu?
7: Mau pinjam ke mana, Kak?
4: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Saya tembak kamu.

0: Sudah memasuki jam 16.50 waktu Indonesia Barat. Waktunya yes. Pulang kerja, pulang sekolah, pulang apa lagi?
1: Iya, pulang dari rutinitas pulang lah dari ya rutinitas, hari ini. Tapi gimana nih buat yang melintas di ruas tol Jasa Marga, coba sambil dicek juga dong saldo e-tolnya, pastikan udah terisi.
0: Iya, jangan bikin kesel orang ya, tantin-tantin orang mau buru-buru nih.
1: Iya lagi.
0: Iya benar. Oke, ini untuk yang Cikunir kilometer 10 menuju Bekasi Barat, kilometer 12 plus 200, itu padat, ada penanganan kendaraan tronton, gangguan di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri.
1: Ya, sementara itu di tol Jakarta Tangerang, Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Bitung kilometer 26 menuju Karawaci, kilometer 22 plus 755 arah Tomang, ini padat ya. Ada pekerjaan perbaikan jalan, rekonstruksi rigid di lajur 2 tol tengah.
0: Untuk yang Cikarang Barat kilometer 31 plus 850 arah Jakarta, informasinya padat ya. Jadi harap bersabar. Bagaimana dengan tol dalam kota?
1: Kuningan arah Tebet ini padat, kepadatan volume lalu lintas di jalan arteri. Hati-hati juga di Senayan kilometer 8 plus 800 arah Tomang, karena ada lajur masuk gardu tambahan di gerbang tol Senayan, di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri.
0: Yang menuju Kuningan kilometer 06, keluar Senayan kilometer 08 plus 800 arah Pluit juga informasinya padat. Kemudian Slipi kilometer 11 menuju kilometer 12 arah Pluit juga informasinya padat. Kemudian Angke kilometer 18 menuju Kapuk kilometer 21 juga informasinya padat. Wih, padat semua ya.
1: Waduh, jadi harap sabar-sabar deh gitu ya buat yang lagi di perjalanan. Nikmati aja ya perjalanan sambil dengerin kita juga nih, sambil update kondisi lalu lintas, karena setelah ini juga nanti kita akan bergabung dengan RRNet ya.
0: Iya, tetap bersama kami
1: di Jakarta sore ini.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Ya, yeah, selamat sore tentunya. Ya, masih bersama dengan Binda.
2: Masih bersama Bamsari juga. Kalau tadi sempat dengerinnya via terestrial kita di 91,2 FM, sekarang kita sudah muncul di RRI Net. Jadi bisa tahu hari ini wajahnya Binda seperti apa, wajahnya Mom seperti apa.
1: Yes, dan tentunya kita juga bakal membahas ada tema ya, sambil menemani yang lagi di perjalanan sore ini, terkait mengenai pulang kerja langsung pulang atau olahraga dulu.
2: Jawabannya nanti ya.
1: Nanti, karena kita akan hadirkan dulu ada cek fakta berikut ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, benar, beredar sebongkahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini mengumumkan bantuan dana hibah. Jadi informasi ini diunggah pada 15 Juli 2026.
2: Dan faktanya klaim ini tidak benar. Kalau dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, video ini merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas audio yang menunjukkan 99% gitu ya. Dan video ini identik dengan video di kanal YouTube kompas.com di mana video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri mulai dari Purbaya Yudi Sadewa sampai dengan Syafri Samsudin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025.
1: Iya.
2: Di mana dalam video ini tampak Menkeu Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo sedangkan Syafri Samsudin berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan.
1: Nah, jadi kalau dapat informasi terkait mengenai bantuan dana hibah ini hoax ya. Jangan langsung disebarluaskan kembali informasi dan cross-check semua kebenaran yang ada. Salah satunya mengunjungi laman
2: rri.co.id.
0: Jakarta, pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
9: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
8: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
9: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
8: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
9: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
8: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
9: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
8: Ayo, Bu. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: seharian berkutat dengan pekerjaan, pendengar menghadapi kemacetan, rapat, sampai dengan target yang harus diselesaikan. Setiap orang tentunya punya cara masing-masing untuk mengakhiri harinya.
1: Betul.
0: Ada yang pilih langsung pulang supaya bisa kumpul sama keluarga atau istirahat, tapi gak sedikit juga nih yang justru menyempatkan diri mampir ke gym.
1: Betul.
0: Jogging di taman, main badminton, atau sekedar berjalan kaki sebelum pulang ke rumah. Kamu yang mana nih?
1: Aku langsung pulang sih.
0: Langsung pulang,
1: langsung istirahat. Betul. Gitu.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Dirimu biasa langsung olahraga dulu kan?
0: Kayaknya aku
1: lari gitu.
0: Justru sebelum siaran biasanya kalau
1: hari
0: itu.
1: Okay.
0: Kalau masuk malam.
1: Aha.
0: Nah, tapi kalau pas pagi
1: kayak gini sore nih misalnya nih langsung
0: pulang karena besok pagi.
1: Oh iya. Kayak harus nyambung siaran lagi besok pagi ya.
0: Ya
1: tapi memang kalau saya sih memang tipe yang langsung pulang kerja ya pulang gitu.
0: Iya.
1: Karena kalau misalnya olahraga enakan misalnya kalau kayak masuk sore gini, mendingan olahraga itu siang pas sebelum berangkat.
0: Panas dong.
1: Gitu. Kan nge-gym.
0: Oke.
1: Okay, jadi
0: oke banget lo bilang nge-gym.
1: Jadi maksudnya pas posisinya kan siang, terus habis itu kan udah kerja, nah pulang malam ya udah langsung pulang gitu loh. Jadi enggak mampir. Tapi pernah juga sih mampir, maksudnya mampir malam gitu kan, tapi karena besoknya tuh santai gitu.
0: Ah, bisa tuh kalau kayak gitu enak.
1: Iya kan.
0: Sih. Kira-kira Anda tipe yang mana nih? Karena olahraga ringan ya, ini menurut data selama 15-30 menit setelah bekerja ini dinilai mampu membantu mengurangi ketegangan tubuh dan pikiran akibat aktivitas seharian. Jadi kayak semacam rilis untuk.
1: Iya benar gitu ya. Benar.
0: Okay.
1: Bisa kalau misalnya energinya masih ekstra sih.
0: Masih
1: iya,
0: ada
1: ya.
0: Energinya setelah diomelin bos mungkin sehari ya.
1: Tapi kalau udah sosial battery life-nya udah aduh kayaknya udah gak sanggup ya udah pulang deh istirahat ya.
0: Bener. Good choice.
1: Anda yang mana coba kasih tahu ya. Sembari juga tetap update kondisi lalu lintas di sore hari ini buat yang sudah pulang dari tempat aktivitas di 0811-797-7912
0: atau boleh telepon di 0213440696 atau di 3441499. Langsung pulang atau olahraga dulu nih?
1: Yes.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah

0: Better spending nggak untuk anggaran kesehatan?
1: Dia tidak terobat ya, artinya kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
2: Prioritas khusus nasional jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
0: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
3: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
4: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: perunggu.
1: Nunggu-nungguan ya.
0: Iya, 33 kali.
1: Iya. 33 kali, lumayan. Makasih Perunggu, lagunya keren banget ya.
0: Betul.
1: Dan untuk Anda pendengar, kita masih dengan tema pulang kerja, langsung pulang atau olahraga dulu. Ini ada beberapa WhatsApp yang sudah membalas ya di sore hari ini.
0: Ada Teh Santi di Cibinong yang bilang katanya langsung pulang kalau olahraga tuh capek. Apalagi udah ada beban kerja seharian ya.
1: Iya betul. Energinya udah habis berarti ya.
0: Iya.
1: Mama Agung di Bekasi, selamat bertugas Binda, Mas Bam. Saya termasuk tim yang langsung pulang ke rumah karena pulang kerja. Karena sudah kerja juga kan capek, masa harus terus olahraga katanya. Olahraga mah ada jadwalnya kalau hari libur kerja. Nah begitu saya mah, karena anak jadul kali saya mah. Mahnya banyak ya.
0: Iya mah.
1: Makasih mah.
0: Iya pas banget dari mama soalnya. Ada dari Butari, Butari di Kalimantan ya mas ini ya. Halo katanya Mbak Bindu, Mas Bam, kawan-kawan mohon izin nih mau ikutan langsung. Saya tim langsung pulang ataupun olahraga dulu ya. Ini aku bergantung kepada
1: situation
0: and condition ya. Apabila di saat pulang turun hujan lebat ya olahraga jadi satu pilihan alternatif ya, dan di hari yang lainnya di jamnya mau pulang ibu bos telepon mohon pulang bersama-sama belanja jajan, masih bahas pekerjaan untuk yang kena jam lembur juga katanya, persiapan semua keperluan semua kawan-kawan bekerja untuk overtime ya jam lemburnya, jadi saya bisanya keduanya, bisa pula salah satunya katanya, inginnya langsung tidur istirahat. Tetapi ibu bos masih berikan kepercayaan karena namanya aja masih bekerja lah ya. Jadi ya udah seperti itu. Semoga apapun pilihannya satu dan dua selalu bisa melaluinya lancar, happy, sehat-sehat selalu. Ini kan modal utama kita semua. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih Bu Tari.
1: Sama-sama Bu Tari. Yang penting apapun pilihan Anda, jangan memaksakan diri sih kalau
0: iya harus sesuai ya dengan kondisi kita tentunya. Bener. Ya kan,
1: nanti kita kasih tahu ya seperti apa sih sebenarnya tren olahraga sepulang kerja
0: setelah yang berikut ini, tetap di Jakarta
1: sore ini.

0: Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, belakangan ini kan ada satu tren ya yang makin akrab di kalangan anak kantoran. Bukan nongkrong pulang kerja, tapi langsung ganti baju olahraga. Mulai dari lari sore, gym, padel mungkin, futsal, sampai bersepeda. Jadi banyak pekerja yang memanfaatkan waktu setelah jam kantor untuk menjaga kebugaran sekaligus melepas penat. Bukan tanpa alasan, aktivitas fisik terbukti bisa membantu mengurangi stres, kemudian memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh terasa lebih segar setelah seharian menghadapi tekanan pekerjaan.
1: Betul, namun ya, semangat berolahraga juga ini perlu diimbangi dengan mengenali kondisi tubuh ya. Ya. Karena dokter juga mengingatkan olahraga malam tetap aman dilakukan selama tubuh dalam kondisi fit, cukup tidur, dan kebutuhan makan serta cairan terpenuhi. Namun sebaliknya, kalau tubuh yang udah sangat capek gitu ya, ada atau kurang istirahat, memaksakan latihan justru bisa meningkatkan resiko cedera maupun gangguan kesehatan.
0: Nah, tapi ada kabar baiknya nih pendengar. Untuk menjaga kebugaran, kita tidak harus berolahraga berjam-jam. Karena aktivitas fisik secara rutin dengan durasi yang sesuai ini juga sudah bisa memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh dan mental. Jadi, sepulang kerja, mau rebahan atau bergerak. Apapun pilihannya, yang pasti tetap mendengarkan kebutuhan tubuh Anda supaya tetap sehat, bugar, dan produktif.
1: Betul, itu dia.
0: Jadi nggak boleh maksa, Bin. Kalau emang lagi capek banget, ya udah pulang aja, istirahat gitu.
1: Iya dong.
0: Atau mungkin kalau mau hangout sama teman-teman, ya nggak sampai malam juga. Besoknya kan mau kerja lagi.
1: Iya, benar-benar.
0: Kecuali besoknya sudah weekend.
1: Nah, itu beda lagi ceritanya.
0: Biasanya itu hari Jumat ya. Jadi kalau Anda mau olahraga dulu, boleh banget supaya badannya tetap sehat ya.
1: Itu dia, sambil menemani yang lagi di perjalanan juga gitu ya. Atau bahkan memang ada yang merencanakan juga hari ini sepulang kerja kayaknya mau jogging dulu mungkin gitu. Atau mau nge-gym lah 30 menit sejam gitu ya. Ya yang pasti harus disesuaikan dengan kondisi tubuh Anda tentunya.
0: Betul, kalau Anda merasa olahraganya kayaknya kayak tadi tuh Bu siapa, Mama Agung, nanti pas libur aja ada waktu-waktu tertentu, gak apa-apa. Yang penting Anda tahu kondisi tubuh Anda seperti apa
1: gitu. Itu dia. Jadi dan sambil
0: gak kalah penting juga, Bin, jangan lupa mencukupi kebutuhan air putih ya. Benar. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi dan juga memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup.
1: Ya, jadi ingat ya, jaga kesehatan bukan cuma dilakukan di pusat kebugaran atau tempat gym gitu ya, tapi juga lewat kebiasaan-kebiasaan kecil ya yang memang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Well, saat lagi kita menuju jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ya, pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan kembali tentunya ya,
0: tetap bersama kami di Jakarta Sore Ini.

0: pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal, karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
2: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada

0: apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
1: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
5: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
7: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat warga DKI Jakarta dan sekitarnya.
1: Betul, masih di Jakarta sore ini barengan sama Binda
0: dan Bams Hari.
1: Ya, bicara soal pulang kerja langsung pulang atau olahraga dulu nih. Kalau tadi kan, tapi kebanyakan rata-rata pada pilihnya langsung pulang ya.
0: Langsung pulang.
1: Kebanyakan yang seperti itu.
0: Betul. Tapi ini pendengar, seharian duduk di depan laptop mungkin ya, ikut rapat juga, dikejar deadline, memang bikin badan tuh kayaknya terasa lelah gitu. Tapi justru di situ banyak orang yang memilih olahraga sepulang kerja untuk mengembalikan energi dan melepas stres.
1: Betul, nah kabar baiknya olahraga setelah bekerja tetap aman dilakukan gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena tubuh sudah beraktivitas seharian. Sebaiknya coba pilih olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang gitu ya. Seperti jalan cepat, jogging santai, bersepeda atau yoga. Jadi jangan langsung memaksakan latihan yang terlalu berat ya saat kondisi tubuh sedang lelah.
0: Nah, selain itu juga, waktu itu penting. Usahakan selesai olahraga itu setidaknya 1 hingga 2 jam sebelum tidur supaya tubuh punya waktu untuk kembali rileks. Durasi latihannya juga hanya sekitar 30-60 menit. Itu sudah cukup untuk menjaga kebugaran. Jangan lupa juga, awali dengan pemanasan dan akhiri dengan pendinginan, serta penuhi kebutuhan cairan dan nutrisi. Dan sebelum olahraga ataupun setelah berolahraga.
1: Betul, ya. Jadi buat Anda yang sibuk bekerja gitu ya, gak perlu nunggu akhir pekan buat mulai hidup sehat. Boleh sisihkan waktu sejenak ya setelah jam kantor, bergerak sesuai kemampuan dan lakukan secara rutin. Karena olahraga bukan soal seberapa berat latihannya ya, tapi seberapa konsisten kita menjadikannya bagian dari gaya hidup.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari
1: dan Binda tentunya.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimanakah
1: cuaca kelautan
0: ya di hari ini ya, kita akan mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Siti Fadilah, petugas dari BMKG
1: Maritim Tanjung Priok. Silakan Siti.
2: Baik, terima kasih Kak Binda dan Kak Bams. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta di utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu dan perairan Bekasi Karawang. 20 knot yang terjadi di perairan Subang, serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik. Siti Fadilah untuk Pro 1 RRI Jakarta sudah memberikan informasi cuaca kelautan.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
2: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
1: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
2: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
1: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
2: Iya.
1: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
2: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
3: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda tentunya di Jakarta sore ini. Dan setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Sentral ya.
1: Betul sekali pendengar. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Setelah Berita Sentral, kami masih akan terus menemani Anda di Jakarta sore ini.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Prof, sedikit Prof.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
2: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
4: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
2: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
5: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76% terhadap PDB, cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
5: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu akan berdampak kepada ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: betulkan. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan.
16: Ya.
17: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M
17: baik. Nah, BC2 Bang Rizal
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian 1M baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
1: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
1: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu

0: saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala FF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
1: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, karena yes, informasi dan inspirasi.
1: Betul, dan terasa sudah di penghujung ya, karena setelah ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Kristen dengan tema prinsip hidup yang mengubah dunia.
0: Atas nama kerabat kerja yang bertugas, produser Ega Pangestu.
1: Dan bersama Angel serta Faza, akhirnya saya Binda pamit.
0: Bamsari pamit.
1: Selamat malam.
0: Sampai jumpa lagi.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Shalom. Selamat malam para pendengar radio

RRI Pro 1 Jakarta. Malam hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami berdoa buat firman-Mu, biarlah ini memberi tuntunan dalam hidup kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami, dan memberikan ketenangan damai sejahtera buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam para pendengar yang dikasihi Tuhan, para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Jakarta. Hari ini kita akan belajar satu ayat yang sangat-sangat terkenal, tetapi seringkali kita sulit untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, kita akan dituntun Tuhan untuk menerapkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan diambil dari Matius 7 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, saya merasa bahwa ayat ini adalah sebuah tuntunan, atau lebih tepatnya adalah aturan kehidupan yang Yesus ajarkan buat kita sekalian. Di sini Yesus memberikan prinsip hidup yang sederhana, tetapi sangat dalam. Kalau kita pikir, sebenarnya hampir semua orang ingin diperlakukan baik. Semua orang ingin dihargai. Semua orang ingin didengarkan ketika dia bicara. Seseorang ingin dipahami, artinya dia ingin dimengerti. Seseorang ingin dikasihi, dan orang ingin ditolong. Itulah natural seseorang yang ingin dilakukan atau ingin orang lain lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita seringkali menuntut hal ini dari orang lain, namun lupa melakukan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar sekalian, karena itu hari ini kita akan belajar sebuah prinsip kehidupan yang bisa mengubahkan dunia. Mari kita belajar pelan-pelan dari ayat ini. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah prinsip hidup Kristen dimulai dari hati yang mau memikirkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara alami memang manusia itu memiliki kecenderungan egois. Kita lebih mudah memikirkan perasaan diri kita masing-masing. Kita lebih mudah memahami kebutuhan kita atau kepentingan kita. Atau kalau kita pakai bahasa sekarang, orang lebih mementingkan diri sendiri dengan kata-kata me time. Me time, butuh waktu sendiri, memahami diri sendiri, dan memanjakan diri sendiri. Dan begitu kalau tiba-tiba dia ada masalah, biasanya yang pertama kita pikirkan itu adalah saya sakit hati, saya kecewa, atau saya tidak dihargai. Itulah perasaan-perasaan yang sering muncul dalam kehidupan kita, dan itu kita tidak sadari. Dan Bapak Ibu para pendengar yang saya kasihi, Yesus mengajar sesuatu yang berbeda. Apa kata Yesus? Apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum bertindak kepada orang lain, kita belajar berpikir, kalau saya ada di posisi dia, saya ingin diperlakukan bagaimana? Inilah hati Kristus. Apa yang Tuhan ingin ajarkan adalah bagaimana kita bisa melihat orang lain. Kita bisa melihat diri kita sendiri. Apa yang ingin kita dapatkan, mari kita lakukan kepada orang lain tersebut. Berikutnya Bapak Ibu, orang yang dewasa rohani bukan hanya pandai berdoa. Atau mungkin kita mendengar orang yang hafal Alkitab. Kita tanya kita perjanjian lama, kita tanya perjanjian baru, dia hafal sampai titik komanya. Tetapi orang yang dewasa rohani belajar memikirkan perasaan orang lain. Kadang kita ingin dihargai, tetapi kita sendiri suka meremehkan orang. Kita ingin didengar, tetapi kita suka memotong pembicaraan orang. Kita ingin diperhatikan, tetapi kita cuek dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar, jangan
hanya memikirkan diri sendiri. Jangan memikirkan diri sendiri. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu yang pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Biasanya anaknya langsung berkata, "Ma, aku lapar." Tetapi hari itu anaknya melihat mamanya kelelahan. Lalu dia berkata, "Mama capek ya, aku ambilkan minum." Kelihatannya hal ini sederhana, tapi kata-kata, "Mama capek ya, aku ambilkan minum," ini membuat hati seorang mama akan hanyut. Tetapi disitulah kasih itu mulai bekerja. Dunia ini sebenarnya berubah lewat hal-hal yang kecil. Dunia ini akan berubah dengan hal yang kecil. Kata-kata yang mungkin kita lontarkan itu bisa mengubah. Apa saja itu? Perhatian, kepedulian, dan hati yang memikirkan orang lain. Inilah contoh simpel yang bisa kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar punya hati yang peka. Jika kita di rumah, jangan hanya mau dilayani. Jika kita di gereja, jangan hanya mau diperhatikan. Jika kita di tempat kerja, jangan hanya menuntut orang lain untuk baik, tetapi mulai bertanya, apakah lewat hidup saya orang bisa merasakan kasih Kristus? Simple. Sesimpel inilah kekristenan yang harusnya kita lakukan. Kemudian apa hal kedua yang bisa kita pelajari dari hal ini, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Poin kedua yang bisa kita pelajarin adalah prinsip hidup Kristen harus nyata dalam tindakan. Sekali lagi saya ulangi, prinsip hidup Kristen harus nyata dalam tindakan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Yesus tidak berkata, "Pikirkanlah." Saya garis bawahi, Yesus tidak berkata pikirkanlah, tetapi Yesus berkata, "Perbuatlah demikian juga kepada mereka." Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah iman Kristen bukan hanya sekedar teori. Kasih bukan hanya sekedar perasaan. Banyak orang boleh berkata, "Saya sebenarnya peduli loh. Saya peduli loh sama kamu loh. Saya sebenarnya sayang loh." Tetapi apa? Tetapi tidak pernah melakukan apa-apa. Nah, mari kita pelajari. Kasih sejati selalu terlihat dalam tindakan. Kalau kita hanya omdo, itu namanya bukan kasih. Ya, kita melakukannya hanya sebatas teori. Tapi mari kita lakukan. Kalau kita melihat orang susah, kita membantunya. Kalau ada yang sedih, kita menguatkan. Kalau ada yang jatuh, kita menopang. Ya, kadang kita menunggu orang lain mulai duluan. Kadang kita mulai orang lain yang melakukan duluan. Kita lihat respon-respon orang lain tanpa kita melakukan action sesuatu yang sebenarnya firman Tuhan sudah diajarkan kepada kita dari dulu sejak kita cinta pertama kepada Tuhan. Kita mungkin sekarang lupa, tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Yesus berkata, "Kamu dulu yang harus melakukan." Firman Tuhan berkata, "Perbuatlah demikian juga kepada mereka." Sekali lagi, jangan nunggu orang lain, tapi kita yang harus melakukan. Bapak Ibu, saya akan kasih sebuah ilustrasi yang membuat kita mungkin sangat mudah untuk memahami hal ini. Ada seorang jemaat di sebuah gereja. Dia berkata begini, "Kasian ya oma itu ya. Kasian ya, dia sudah tua ya. Dia datang ke gereja sendiri. Dia melakukan sendiri. Dia mungkin pilih tempat duduk sendiri. Dia melakukan hal sendiri." Ya, tetapi hanya satu anak muda yang datang mengunjunginya. Dia membawa makanan yang sederhana. Dia duduk mendengarkan cerita oma itu. Ya, sebelum ibadah dimulai, dia mendampingi oma itu. Dan oma itu akhirnya merasa nyaman, dia bercerita kepada seorang pemuda itu. "Hari ini saya merasa Tuhan belum melupakan saya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita tidak sadar
tindakan kecil kita bisa menjadi jawaban doa seseorang. Senyuman kita, perhatian kita, kepedulian kita bisa dipakai Tuhan memulihkan hati orang lain. Karena itu, jangan jadi orang Kristen yang hanya pandai bicara. Tuhan memberkati kita, tetapi mari kita belajar menjadi berkat. Marilah sebelum kita melanjutkan renungan, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus buat kita sekalian.

Kembali lagi bersama saya, Purwadi, penyuluh agama Kristen Jakarta Barat. Kita akan kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan hal-hal yang sederhana. Melakukan hal-hal prinsip-prinsip yang sederhana yang Tuhan ajarkan buat kita. Mari kita bisa mulai hari ini mengirimkan beberapa pesan penguatan melalui gawai kita, melalui handphone kita. Mari kita melakukan hal yang kecil, membantu tanpa diminta, atau mendengarkan tanpa kita menghakimi. Karena seringkali yang kita lakukan adalah mendengar beberapa sharing orang, tapi kita ujung-ujungnya kita malah menghakimi. Mari kita juga belajar mengampuni. Mengampuni kepada setiap orang yang mungkin tidak sengaja bersalah kepada kita. Mari kita mulai belajar berbicara dengan lembut. Menggunakan kata-kata lembut. Artinya kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata yang bisa mengasihi orang lain. Yang membuat damai ketika kita berbicara kepada seseorang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasih yang sejati itu bergerak. Kasih yang dipraktekkan. Bukan kasih yang secara teori. Hal yang terakhir yang akan kita pelajari dari Matius 7 ayat ke-12. Yang terakhir adalah prinsip hidup Kristen adalah inti kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita gak berkenan kepada Tuhan, kita akan dicampakkan. Tuhan tidak kenal kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita gak berkenan di hadapan Tuhan, bukan surga yang akan kita tempatin. Mari kita melanjutkan renungan kita pada malam hari ini. Yesus berkata pada kalimat yang terakhir pada ayat ini, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari ayat ini sangat jelas bahwa arti dari seluruh inti firman Tuhan menuju kepada kasih. Kita pasti ingat orang Farisi dan orang para ahli Taurat. Mereka sangat hafal hukum Tuhan. Mereka sangat fasih dengan firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan. Tetapi mereka gagal mengasihi. Dan ternyata Tuhan tidak hanya melihat seberapa sering kita ke gereja, seberapa panjang kita berdoa, atau seberapa rohani penampilan kita. Bajumu mungkin menampakkan bahwa engkau sangat rohani pada hari Minggu. Tetapi Tuhan punya hari yang lain selain hari Minggu. Dan Tuhan melihat hari Senin, hari Selasa, dan selanjutnya Tuhan melihat kehidupanmu. Tuhan melihat bagaimana kita berbicara kepada pasangan kita. Tuhan melihat bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Tuhan juga melihat bagaimana kita memperlakukan orang kecil. Dan bagaimana kita, sikap kita kepada orang-orang yang menyakiti kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, para pendengar radio RRI Pro 1 Jakarta yang saya kasihi, kerohanian yang sejati terlihat dari karakter. Mungkin ini hal sepele buat kita, tetapi orang melihat karakter kita, ucapan kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, itulah yang mereka lihat. Ada seorang pengusaha Kristen yang selalu berkata, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi dia sering memarahi dan merendahkan pegawainya. Suatu hari seorang pegawai berkata, saya lebih melihat kasih Tuhan dari seorang OB di kantor ini. Mengapa? Karena OB ini ramah. Dia suka menolong. Bahkan dia menghargai orang. Ini yang orang lihat. Dia melihat atasannya. Dia melihat OB. Dia melihat rekan kerja yang lain. Kadang orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang itu tidak melihat seberapa sering kita membaca Alkitab. Tapi mereka melihat dan mereka membaca kehidupan kita. Mereka bisa melihat dan membaca kehidupan kita.
Mereka melihat sikap kita. Mereka melihat perkataan kita. Dan mereka melihat cara kita memperlakukan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu hari ini Tuhan mengingatkan, Yesus mengingatkan dan firman Tuhan mengingatkan, jangan jadi Kristen KTP. Jadilah Kristen dalam karakter. Apa yang Kristus ajarkan buat kita melalui kasihnya, mari kita praktekkan dalam karakter kita. Hidup Kristen dimulai dari hati yang memikirkan orang lain. Hidup Kristen harus nyata dalam tindakan kasih. Hidup Kristen yang berkenan kepada Tuhan terlihat dari karakter yang mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia hari ini penuh dengan kebencian. Dunia hari ini penuh dengan keegoisan dan mementingkan diri sendiri. Tetapi anak-anak Tuhan dipanggil menjadi terang. Mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh hidup dunia hari ini, tetapi kita bisa mulai dengan hal yang kecil. Apa itu? Cara bicara kita, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita mengasihi sesama kita. Dimana karena seringkali orang melihat kasih Tuhan pertama kali bukan ketika kita ada di mimbar, bukan ketika kita berkhotbah, tetapi dari kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu yang dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan prinsip Yesus. Seperti saya ingin diperlakukan, demikian juga saya akan memperlakukan orang lain. Dan biarlah apa yang saya lakukan kepada orang lain itu kembali kepada diri kita. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Kepada para setia pendengar renungan. Dan biarlah firman Tuhan bekerja dalam hidup kami, hidup kita sekalian, dan memberkati dan bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami tentang prinsip hidup yang benar. Ampuni jika kami selama ini masih sering hidup egois, lebih mementingkan kehidupan kami pribadi. Dan ampuni kalau kami ingin dihargai, tetapi kami tidak menghargai orang lain. Hari ini kami belajar bahwa hidup sebagai anak Tuhan bukan hanya tentang perkataan, tetapi tentang tindakan kasih yang nyata. Bantu kami, tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hati seperti hatimu. Hati yang lembut, penuh kasih, hati yang peduli, hati yang suka menolong, dan hati yang mengampuni. Ajar kami menjadi terang dimanapun kami berada, supaya kami bisa menjadi berkat. Dan biarlah melalui perkataan dan sikap hidup kami, orang lain boleh melihat kasih Kristus. Berkati setiap kami sekalian. Berkati setiap keluarga-keluarga hari ini yang mendengarkan siaran ini. Pulihkan kami yang sedang lemah. Kuatkan kami yang sedang bergumul. Hiburkan kami yang sedih. Bukakanlah jalan bagi kami yang sedang menghadapi kesulitan. Sebab kami percaya ketika kami menyerahkan di dalam nama Yesus, Tuhan turut bekerja. Dalam segala perkara, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dan biarlah firman-Mu hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama saya Purwadi, Penyuluh Agama Kristen Jakarta Barat. Sampai jumpa. Shalom.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam, bergerak, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Ferli Jan dan juga rekan Faiz yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bapak dengar, kita awali Jakarta malam ini satu single dari Afgan dengan Kacamata.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik para pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang akan diangkat malam hari ini adalah keterampilan abad 21 untuk generasi muda Indonesia, kita akan mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Toli Toli dengan judul drama Kisah Kehidupan Si Ahmad. Selamat mendengarkan.
1: Semua kejadian pasti ada penjelasannya. Dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
2: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
3: Sudah Pak.
4: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
2: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
5: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
2: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
6: Siap, Pak.
1: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
6: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
4: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
2: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
4: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
5: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
1: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak.
2: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
6: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
2: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipos minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
4: Wah, Yoka. Amin.
7: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
2: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
4: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya saja.
6: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
4: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah mengakibatkan ayahku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
6: Kok hebat, Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
4: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
4: Amin. Terima kasih, Pak.
5: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
3: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
6: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
4: Terima kasih Pak.
5: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
1: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Syakila dengan Takkan Hilang. Dan juga seperti keterampilan yang tidak mungkin hilang pendengar, yang juga menjadi tema kita ya di malam hari ini dalam obrolan komunitas, yaitu keterampilan abad 21 untuk generasi muda Indonesia. Nah, saudara pendengar, perkembangan teknologi, perubahan dunia kerja, serta derasnya arus informasi menuntut generasi muda memiliki kemampuan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkomunikasi secara efektif, dan juga berkolaborasi serta cepat beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Nah, pendengar, dengan bekal tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjadi pribadi yang inovatif, berdaya saing, dan juga siap menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai pentingnya kemampuan tersebut dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia dalam menghadapi era global, di line telepon kita sudah terhubung ya bersama dengan narasumber kita, Bapak Lukito Edi Nugroho sebagai kontributor bidang riset dan kajian Pusaka Indonesia. Dan juga tentunya kami turut mengundang Anda untuk bisa berbincang langsung bersama kami di malam hari ini untuk bisa melempar pertanyaannya kepada narasumber kita melalui line telepon di 0213441499 dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, langsung kita akan sapa. Halo, selamat malam Bapak Lukito.
1: Selamat malam, Mas Ferry dan para pendengar sekalian.
0: Baik, apa kabar Pak Lukito?
1: Baik, sehat.
0: Baik, sehat, senang mendengar. Dan terima kasih Pak Lukito sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini terkait dengan tema kita ya, keterampilan abad 21 untuk generasi muda Indonesia. Baik, Pak Lukito, ketika berbicara tentang keterampilan abad 21, apa sebenarnya kompetensi yang cukup mendesak dimiliki generasi muda Indonesia pada saat ini, Pak Lukito?
1: Ya, terima kasih Mas Feli. Jadi ada sebetulnya cukup banyak ya keterampilan-keterampilan yang perlu dikuasai oleh generasi muda untuk menghadapi zaman sekarang dan depan begitu. Tetapi secara umum kita bisa mengelompokkan ini sebagai soft skill gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, jadi ada beberapa contoh, misalkan critical thinking, bagaimana kita bisa berpikir secara sistematik, ya, secara kritis gitu. Kemudian ada keterampilan untuk berkomunikasi,
0: baik,
1: berkolaborasi gitu ya, bekerja sama dalam satu tim. Kemudian juga bagaimana kita bisa apa namanya beradaptasi terhadap berbagai macam perubahan, ya. Bagaimana kita bisa memimpin sekelompok orang. Nah, jadi semua itu adalah keterampilan-keterampilan yang sifatnya itu soft begitu, fairly. Nah, inilah yang kemudian perlu dikuasai oleh generasi muda kita.
0: Baik, ya, beberapa soft skill yang bisa dipelajari ya, seperti tadi yang disebutkan critical thinking, terus komunikasi dengan teamwork dan cepat beradaptasi dan tentunya leadership yang dapat dikembangkan. Nah, Pak Lukito, di mana banyak lulusan memiliki nilai akademik yang cukup baik, tetapi masih kesulitan memasuki dunia kerja. Nah, menurut Bapak, di mana letak kesenjangan yang dapat diperbaiki, Pak Lukito?
1: Iya. Jadi memang kesenjangan itu ada ya, Mas Jali, antara dunia kerja ya dengan sekolah formal ya, entah itu perguruan tinggi dan sejenisnya begitu. Nah, jadi apa yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah formal tadi itu ternyata belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh sektor dunia kerja itu tadi begitu.
0: Baik.
1: Nah, disinilah gap itu mulai muncul gitu ya. Nah, tadi kayak berbagai macam soft skill tadi itu kan pada umumnya tidak diajarkan atau tidak mendapatkan perhatian yang penuh ya dari sekolah-sekolah formal tadi. Sementara di sisi dunia kerja itu menjadi sesuatu yang betul-betul diperlukan begitu. Nah, itulah letak gapnya begitu.
0: Baik. Nah, Pak Lukito, bagaimana juga cara menumbuhkan kemampuan berpikir kritis ataupun critical thinking di tengah derasnya arus informasi dan maraknya hoax di media sosial, Pak Lukito?
1: Iya. Jadi critical thinking itu kan sebetulnya kemampuan untuk mendaya gunakan otak kita gitu ya. Mm-hmm. Nah, jadi di sini esensinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan akal sehat kita itu dengan maksimal gitu. Baik. Nah, dengan akal sehat yang baik itu kemudian mm-hmm. ya kita bisa berpikir secara runtut, secara logis gitu ya. Dan dengan itu kemudian kita bisa menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan keputusan. Baik. Ya. Nah, mm-hmm. seperti tadi Mas Ali menyebutkan ada hoax ya, mm-hmm. ada informasi-informasi yang menyesatkan. Yeah. Itu kan sebenarnya ketika menghadapi situasi seperti itu kan kita harus memutuskan untuk apakah kita mau menerima. Yes. Ya,

0: pendidikan formal ya, terutama sistem pendidikan formal kita itu memang kebutuhan-kebutuhan tadi abad 21 itu belum mendapatkan satu fokus perhatian dan perlakuan yang mencukupi begitu. Ya, kita kan masih sangat kental dengan materi pendidikan yang sifatnya itu hard skill, yang bersifat teknis, gitu ya. Nah, sementara yang soft skill tadi itu tidak muncul di pekajaran kita, begitu. Begitu kira-kira. Pak.
1: Baik. Nah, bagaimana untuk peran keluarga dan komunitas dalam membentuk karakter kepemimpinan serta daya juang generasi muda menurut pandangan Pak Luki itu?
0: Ya, jadi berbagai macam soft skill terhadap karakter daya juang tadi itu sekali lagi tidak bisa dipelajari di kelas, begitu ya. Nah, hal-hal semacam itu akan muncul di lapangan, gitu ya. Baik. Ketika seseorang itu kemudian mendapatkan satu lingkungan, ya, satu wahana yang kemudian memungkinkan dia untuk berlatih menumbuhkan keterampilan-keterampilan tadi itu, ya, ketangguhan, daya tahan, karakter itu kan muncul di lapangan begitu. Nah, jadi mendidik mereka itu adalah dengan terjun langsung gitu, ya. Baik. Menempatkan mereka pada satu lingkungan yang sesuai begitu.
1: Nah, iya, Pak Luki, itu banyak juga anak muda yang memiliki ide tetapi kurang percaya diri untuk bisa memulai. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan agar mereka lebih berani mengambil langkah pertama, dan juga mungkin Pusaka Indonesia membimbing para kader-kadernya saat ini, Pak Lukito?
0: Iya, baik. Mas, ini pertanyaan yang menarik ya, dan saya kira ini banyak yang mengalami ya. Iya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, berbagai soft skill tadi itu hanya akan bisa tumbuh berkembang ketika seseorang itu berada di lapangan, melakukan suatu kegiatan gitu ya, dan di situ kemudian secara bersama-sama gitu ya, itu kemudian bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu begitu. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh kami di Pusaka Indonesia. Yeah. Jadi Pusaka Indonesia itu banyak sekali kegiatannya, dan lingkungannya itu betul-betul mendorong kami untuk belajar tadi berbagai macam soft skill tadi gitu. Baik. Ya. Ya, saya berikan satu contoh ya, Mas Ferli gitu ya. Jadi dalam satu kegiatan misalnya, kami itu kan sangat heterogen ya, anggota Pusaka Indonesia itu bermacam-macam sekali. Asalnya, usianya gitu ya, kemudian budayanya ya, pendidikannya itu macam-macam sekali begitu. Nah, ketika kami itu bekerja dalam satu kegiatan tertentu, itu kan tim yang mengerjakan itu kan kemudian sangat heterogen gitu. Nah, baik. Jadi di dalam heterogenitas itulah kemudian tadi skill-skill tadi itu kemudian dilatih gitu.
1: Baik.
0: Ya, bagaimana kemudian bekerja sama, ya, kemudian memimpin, ya, critical thinking. Nah, disitulah kemudian menjadi wahana dari berlatihnya teman-teman gitu.
1: Baik.
0: Kira-kira demikian.
1: Ya, komunitas bisa menjadi wahana untuk yang sudah pensiun ataupun yang generasi muda untuk bisa terus mengasah soft skill masing-masing. Baik.
0: Iya. Iya. Tergantung usia sih.
1: Baik. Iya, Pak Luki, juga kita akan membahas menyapa Ibu Tari di Banten. Selamat malam, Ma Ferli, dan juga Bapak narasumber, izin bertanya. Apa saja keterampilan abad 21 yang mudah dipelajari dan dilakukan untuk generasi muda? Yang kedua, bisakah keterampilan ini dilakukan bila libur sekolah tiba untuk bisa mengisi waktu luang yang banyak agar tidak terbuang? Terima kasih dan salam sehat dan selamat bertugas. Itu pertanyaan dari Ibu Tari. Silakan, Pak Logito.
0: Baik, terima kasih Ibu Tari. Saya coba jawab ya. Jadi yang pertama, yang mudah dilakukan begitu ya. Sebetulnya bicara tentang mudah atau sulit itu

0: tergantung ini ya, tergantung niat kita gitu.
1: Baik.
0: Ya, jadi kalau kita memandang oh saya ingin berlatih ini berkomunikasi, oh saya ingin berlatih tentang misalkan apa tadi contohnya misalkan berinisiatif ya atau berkreasi begitu. Mm-hmm. Nah, jadi ketika kita sudah punya niat semacam itu mestinya tidak terlalu sulit itu ya. Jadi kita bisa mencari satu apa namanya lingkungan yang sesuai, yang cocok ya bagi anak-anak kita ya, kemudian ya apa kalau bahasa Jawanya itu nyemplung apa terjun aja masuk ke sana dan kemudian berkegiatan beraktivitas di sana ya. Nah, jadi lama-lama itu akan tumbuh ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu tadi, apakah bisa memanfaatkan libur sekolah? Oh, tentu saja ini sangat sangat memungkinkan itu dan sangat sangat baik untuk dicoba gitu. Karena ini adalah waktu yang tepat ya bagi anak-anak ya generasi muda kita untuk mengeksplorasi ya, meluaskan pandangan perspektif mereka ya dengan mencoba banyak hal yang ya dengan itulah kemudian nanti mereka bisa belajar berbagai soft skill tadi gitu. Jadi key point ya apa kata-kata kuncinya adalah ya sudah jalan saja ya, coba saja dan belajar dari situ ya.
1: Baik.
0: Itu nanti lama-lama akan muncul. Terima kasih Yutari.
1: Baik, terima kasih juga untuk responnya. Ini semoga sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Tari di Banten. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Ibu. Baik, Pak Lukito, apa kira-kira keterampilan yang sering dianggap sepele tetapi justru menjadi penentu keberhasilan seseorang di masa depan? Itu kan tadi soft skill yang juga kita sudah bahas ya. Nah, keterampilan teknis seperti empati, tanggung jawab, dan juga ketangguhan, resilience. Kira-kira menurut Pak Lukito, apa saja keterampilan yang bisa dikatakan dianggap sepele oleh orang-orang, Pak Lukito?
0: Baik, Mas. Ini menarik ini ya. Jadi
1: baik,
0: sepele tidak itu tidak bisa dijawab dengan mudah ya. Karena semua keterampilan tadi itu penting pada saatnya begitu ya. Nah, saya ambil satu contoh yang misalkan keterampilan untuk berkomunikasi lah.
1: Baik.
0: Ya, berkomunikasi ini sesuatu yang orang mungkin akan mengatakan ah gampang berkomunikasi itu kan ya udah ngomong aja begitu ya, ya. Kita menyatakan pendapat seperti itu gitu, tetapi kita bisa melihat di sekeliling kita lah, di misalkan media sosial gitu ya Mas Jabi. Kalau kita amati media sosial kita itu kan kita melihat bagaimana komunikasi yang terjadi ya itu ya tidak seperti yang kita harapkan lah ya.
1: Baik.
0: Banyak kata-kata yang tidak pantas.
1: Tidak gitu, mendidik.
0: Ya. Yang itu sebenarnya kan menunjukkan bagaimana kita berkomunikasi gitu.
1: Baik.
0: Ya. Nah, jadi bukan masalah yang penting yang mana gitu ya, tetapi semuanya itu penting pada saat dia itu diperlukan begitu.
1: Baik. Ya. Baik. Pak Lukito, kita akan break sejenak. Tentunya kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini dalam obrolan komunitas dengan tema keterampilan abad 21 untuk generasi muda Indonesia melalui line telepon di 0213441499 dan juga di WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah keterampilan abad 21 untuk generasi muda Indonesia. Masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Lukito Edi Nugroho sebagai dosen dan juga kontributor bidang riset dan kajian Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Bapak Lukito.
2: Selamat malam.
1: Baik. Ya, terima kasih masih bersama dengan kami, Pak Lukito. Kita sambung kembali perbincangan kita. Menurut Pak Lukito, bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan teknologi digital ataupun juga teknologi artificial intelligence yang saat ini terus berkembang sebagai sarana berkarya, bukan hanya sekedar hiburan, Pak Lukito?
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Sabi. Ini
1: sama-sama.
2: Pertanyaan tentang artificial intelligence ini memang sekarang sedang marak-maraknya begitu ya. Jadi AI ini mengagetkan kita semua. Baik. Dalam arti tiba-tiba kita disuguhi oleh satu teknologi yang punya kemampuan yang mirip bahkan mungkin melampaui manusia.
1: Baik.
2: Ya, jadi dia bisa apa namanya, seolah-olah bisa berpikir, ya, mencerminkan kecerdasan begitu ya. Nah, tetapi perlu disadari bahwa AI ini ya bagaimanapun juga dia itu adalah teknologi, ya, dia produk dari manusia begitu, yang basisnya itu data. Cuma dia bekerja dengan data yang jumlahnya sangat besar, sangat banyak, sehingga seolah-olah dia kemudian jadi pintar sekali begitu. Nah, jadi pertanyaan tadi, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi seperti AI ini tadi begitu?
1: Baik.
2: Nah, saya punya satu kata kunci gitu ya. Jadi menurut saya kita manusia itu harus tetap menjadi tuan terhadap teknologi-teknologi seperti hanya AI itu tadi. Menjadi tuan itu artinya ya kita perlu ngerti, kita perlu tahu dia, ya kita bisa memanfaatkan dia untuk membantu kita menyelesaikan berbagai macam persoalan. Tetapi kita jangan sampai larut, kita jangan sampai kemudian malah ditelan, ya, digulung oleh teknologi itu tadi. Nah, ditelan atau digulung itu maksud saya begini, jadi jangan sampai kemudian kita itu tadi kembali ke critical thinking tadi ya, kemudian kita itu menerima saja apa yang diberikan AI secara mentah-mentah gitu ya, kemudian betul-betul percaya begitu saja begitu ya, karena ini akan menjadi sangat sangat berbahaya Mas Ali dan para pendengar kalian. Misalkan begini, kita sering melihat bahwa teknologi AI itu sudah mampu untuk menciptakan foto atau bahkan video film gitu ya. Seperti hanya itu beneran gitu ya. Nah, bayangkan kalau kemudian teknologi semacam itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk misalkan memfitnah orang gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat ada satu foto atau video yang menghiburkan begitu, ya kita harus kritis gitu ya.
1: Baik.
2: Benar nggak ini? Ya kan? Nah, itu yang kemudian saya maksud dengan jangan sampai kemudian kita itu jadi malah tergulung atau hanyut oleh teknologi itu tadi dan menelan mentah-mentah apa yang diberikannya begitu ya. Jadilah tuan, ya, kita bisa memanfaatkan teknologi semacam itu tapi jangan sampai hanyut.
1: Baik.
2: Ya, kira-kira kata kuncinya seperti itu, Mas.
1: Baik. Ataupun kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan teknologi tapi jangan sampai dibodohi oleh teknologi. Mungkin Pak Lukito.
2: Betul.
1: Baik. Ya.
2: Betul,
1: Ya, Pak Lukito, apa kontribusi yang dapat dilakukan oleh komunitas, kampus maupun organisasi kepemudaan untuk bisa menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman saat ini, Pak Lukito?
2: Kontribusi komunitas ya, menurut saya yang paling memungkinkan dan saya kira ini sangat penting itu adalah tadi menyediakan menyediakan sarana untuk menumbuh kembangkan keterampilan soft skill yang sangat dibutuhkan itu tadi. Ya, jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan ya, seperti di Pusaka Indonesia itu kami punya banyak kegiatan yang ya sederhana gitu ya. Jadi seperti misalkan meracik jamu gitu ya.
1: Baik.
2: Kemudian juga melakukan pertanian yang selaras dengan alam gitu ya, pelatihan wirausahawan begitu ya. Nah ini kan sesuatu yang bukan yang muluk-muluk, bukan yang canggih-canggih, tetapi meskipun mereka kegiatan-kegiatan itu sederhana, tetapi ini bisa menjadi sarana yang menurut saya luar biasa untuk mengembangkan itu tadi. Ya, ketika ini dikelola dengan baik, saya pikir ini menjadi bisa menjadi kontribusi dari komunitas untuk bisa ikut mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh generasi muda kita gitu.
1: Baik.
2: Kira-kira demikian, Mas.
1: Baik. Nah, mungkin jika ada seorang pendengar yang sebagai generasi muda ingin mulai meningkatkan keterampilan abad ke-21 mulai malam ini, kira-kira tiga langkah sederhana apa yang Bapak Lukito dapat berikan rekomendasi pada kita di malam hari ini?
2: Oke. Yang pertama, dari dalam diri sendiri itu harus ada niat, harus ada motivasi.
1: Baik.
2: Ya, dan ada satu tujuan yang jelas bahwa saya ingin belajar ya, karena itu akan menjadi landasan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah ya, jangan takut untuk memulai.
1: Baik.
2: Ya, jangan takut untuk memulai sesuatu yang kemudian bisa digunakan untuk sarana belajar tadi. Mungkin di awal memang tidak mudah begitu ya. Jadi memulai sesuatu yang baru itu tidak mudah, tetapi ketika kemudian kita belajar dengan tulus ya, kita belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka nanti pada saatnya itu akan tumbuh, akan berkembang begitu ya. Dan yang ketiga, ketika sudah menjalani proses belajar semacam itu ya, ya pertahankan, artinya konsistensi itu menjadi sangat penting begitu.
1: Baik.
2: Ya, nah jadi itu yang menurut saya langkah yang paling sederhana lah ya. Jadi mulai dengan niat, dengan motivasi, dengan tujuan yang jelas, kemudian jalankan ya, kerjakan saja, dan kemudian ya udah konsisten di situ.
1: Baik.
2: Lama-lama akan tumbuh.
1: Baik, diri sendiri itu motivasi dan menentukan goals, jangan takut tetap memulai, dan konsistensi itu penting untuk bisa kita garis bawahi. Baik, Pak Lukito, sebagai penutup ya, mungkin ada pesan Bapak kepada generasi muda Indonesia agar mampu menjadi pribadi yang kompetitif di tingkat global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan. Silakan Pak Lukito.
2: Baik, terima kasih ya, ini pesan terutama untuk para generasi muda ya. Jadi masa depan generasi muda itu pasti akan jauh berbeda dengan generasi masa lalu begitu ya. Jadi mungkin kita pernah mendengar istilah VUCA gitu ya, volatile, uncertain, complexity dan ambiguity. Nah intinya itu adalah masa depan yang penuh dengan dinamika begitu. Nah masa depan yang semacam ini itu bukan milik mereka yang pinter secara teknis gitu ya, atau pinter secara teori saja gitu ya, tetapi justru mereka-mereka yang bisa menyesuaikan ya di dalam dunia seperti itu ya, bisa beradaptasi, bisa berkolaborasi ya, itu malah akan lebih punya peluang untuk sukses mengarungi masa depan yang seperti itu gitu ya. Nah, sehingga saran saya yang pertama, pesan saya yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk belajar ya, dan mengasah keterampilan yang dibutuhkan seperti itu gitu ya. Nah, karena hal-hal semacam ini itu tidak akan bisa digantikan oleh mesin, oleh robot, oleh teknologi tadi.
3: Iya.
2: Jadi seperti tadi Mas Feli mengatakan ada empati segala macam, itu nggak ada AI yang kemudian bisa menggantikan itu ya. Jadi aku yang pertama adalah asah terus, kembangkan terus keterampilan yang dibutuhkan di masa depan ini ya. Nah, kemudian yang kedua, pesan saya juga adalah jangan hindari tantangan gitu ya.
3: Baik.
2: Jadi masa depan kita itu akan penuh dengan tantangan gitu ya. Nah, jangan menghindar dari itu ya. Justru tantangan itu adalah wahana bagi kita untuk belajar gitu.
3: Baik.
2: Ya, kita bisa sampaikan ya dengan menghadapi tantangan dengan berbagai macam dinamika, itu adalah sarana bagi kita untuk belajar ya. Anggaplah tantangan-tantangan itu justru sebagai investasi bagi kita itu untuk tadi belajar dan menghadapi masa depan tadi begitu ya. Nah, jadi dengan itu kemudian kita bisa ikut berkarya, berkontribusi terhadap bangsa kita gitu ya. Dan yang terakhir ya, ini kalau misalkan teman-teman generasi muda ingin lebih jauh mengenal kami di Pusaka Indonesia ya, itu bisa bisa dengan beberapa cara sih ya. Kalau mau menghubungi admin itu bisa di nomor 0878-8740-9090 ya.
3: Baik.
2: Kemudian bisa juga mendapatkan informasi dari situs web kami, misalkan di pusakaindonesia.id ya, atau lewat TikTok juga ada ya, Pusaka Indonesia. Dan bisa juga melihat YouTube kami di channel Bumi Surgawi.
3: Baik.
2: Ya. Nah, saya kira mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman generasi muda. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Lukito untuk waktu, ilmu, dan insight yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Selamat malam Bapak Lukito. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Feli, selamat malam juga.
1: Baik, ya Burger, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema keterampilan abad ke-21 untuk generasi muda Indonesia. Tentunya bagi ada pendengar yang ingin mengetahui segala kegiatan dari Pusaka Indonesia, dapat menghubungi di kontak person di 0878-8740-9090 ataupun di website resmi mereka ya, di pusakaindonesia.id. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta. Kahitna dengan Cerita Cinta yang menjadi lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kembali saya Ferli Jan menemani Anda dalam program Ruang Rindu, di mana selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an. Tentunya Anda bisa berpartisipasi ya bersama kami untuk merequest lagu favorit Anda yang sesuai dengan segmentasi pada malam hari ini, dan juga bisa mengirimkan untuk orang yang tersayang di kedua line telepon kami di 0213440696 dan juga di 0213441499, di mana akan ada rekan Faiz yang akan menyapa Anda, ataupun di WhatsApp 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Siapkan cerita Anda, siapkan kenangan Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta. Malida Faris RM dan Atik Cibi dengan Kusadari, single yang dirilis di tahun 1988. Beberapa Anda bisa merequest langsung lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 80 sampai dengan 90 ya, dalam kebersamaan kita di malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Baik, kita akan langsung menyapa ada Zahran di Tangerang Selatan. Selamat malam Zahran, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Apa kabar Zahran?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini Zahran,
1: Saya mau request lagu berjudul Piknik 72 dari Naif Band.
0: Piknik 72 dari Naif Band, dirilis di tahun 1998. Baik, dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Buat saya sendiri.
0: Baik, itu saja. Terima kasih Zahran.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat malam. Baik, dari Zahran juga kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Baik, ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam Ibu Iren. Iya, Ibu Iren request lagu dari Rian Kyoto dengan Terminal Cinta. Terus juga salamnya untuk Maverly dan juga kru, semoga sehat, amin. Sekali di udara tetap di udara, and God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Terima kasih untuk update-nya Ibu Iren. Baik, juga di WhatsApp telepon ini terputus ya. Baik, ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Kita akan sapa. Selamat malam Kak Puja, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Ferli.
0: Iya, selamat malam Kak Puja. Apa kabar?
2: Aduh, puji Tuhan kabar baik Kak Ferli.
0: Puji Tuhan kabar baik ya. Iya. Bagaimana untuk kondisi cuaca di saat ini Bintuni, Papua?
2: Saya sementara di Kota Sorong.
0: Oke, masih di Kota Sorong ya. Baik,
2: dalam... Iya, belum pulang karena mau pulang kemarin, tapi angin kencang. Kemarin hari Sabtu kapal Fajar Mulia kan ke Bintuni, air masuk sampai semua masyarakat baterai dalam kapal.
0: Baik.
2: Tapi saya tidak ikut, saya ikut kapal putih nanti hari Sabtu Kak Ferli.
0: Baik, ya semoga segala urusan dilancarkan dan juga perjalanan pulang pun diberikan kelancaran dan kebaikan Kak Puja.
2: Iya, terima kasih Kak Ferli.
0: Baik. Ya, untuk lagu yang bisa menjadi penyemangat kita di malam hari ini.
2: Aduh, bisa kak, saya minta lagu ini, tapi biasanya khususnya spesial buat saya punya bapak. Dia kan biasa pagi-pagi sekali sedengar lagunya itu, And Never Ending Love.
0: Never Ending Love ya?
2: Iya.
0: Oke, aku coba pastikan terlebih dahulu untuk ketersediaan. Ini lagu dibawakan oleh musisi siapa?
2: Dibawakan oleh duet Mirsur Kramer, Karmer Kako.
0: Mohon maaf Kak Puja, bisa diulang?
2: Duet Mirsur Kramer, Karmer.
0: Mirsur Kramer ya?
2: Iya.
0: Oke, saya pastikan dulu ya. Baik, dikirimkan untuk siapa lagu ini Kak Puja?
2: Oke, lagu ini spesial buat semuanya saja.
0: Sayang sekali terputus, mohon maaf Kak Puja. Kita pastikan ya untuk ketersediaannya kembali. Baik, di WhatsApp. Oke. Seperti ada kendala untuk WhatsApp. Iya. Ada Iya, kalau gitu ada Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam Ibu Dindin, minta lagunya dari Niki Astria dengan Biar Semua Hilang. Salamnya untuk Pali Topan, juga Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Wulan, Ibu Ana, Kak Diona, Kak Puja. Terima kasih dan sehat bahagia selalu. Doa sama untuk Ibu Dindin. Baik, di WhatsApp ini sudah terhubung kembali ada Rika Yasa di Bogor. Kita akan sapa. Selamat malam Rika, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, ya ampun, susah banget ya.
0: Iya, mohon maaf ini ketika menghubungi ini terputus dan ada ini sepertinya ada kendala untuk WhatsApp ya. Jadi mohon maaf pendengar untuk Anda yang mencoba menghubungi kami melalui WhatsApp. Baik, juga kita sapa ada Pak Ujang Tea di Pandeglang. Selamat malam Pak Ujang, Ruang Rindu. Iya, lagunya ngikutin aja. Salamnya untuk Teh Neni, Teh Dinda, Ibu Merpati, Ibu Eka, Ibu Wulan, Ibu Yati Suyanto, Mas Duni, Bang Alex Kapuja, Ibu Sorin, dialamatkan masing-masing. Semoga sehat semuanya, bahagia, dilancarkan rezekinya, amin. Untuk Abang, semoga sehat dan doa sama tentunya untuk Pak Ujang. Baik, juga terakhir kita sapa ada Ibu Sri Mungnyati di Parung Panjang. Selamat malam Ibu Sri di Parung Panjang, minta lagunya dari Deep Purple, Soldier of Fortune, ataupun Beautiful Girl. Terima kasih Mavel, terima kasih juga. Baik, di line telepon kita akan sapa. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin di Kota Bogor ya. Selamat malam Pak Hasanuddin, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima
4: dengan
0: kasih.
4: Siapa ini?
0: Dengan Verly Pak Hasanuddin.
4: Oh, Verly, apa kabar?
0: Iya,
4: Verly?
0: Kabar sehat, alhamdulillah.
4: Waduh.
0: Baik. Iya, Pak Hasanuddin, untuk lagu yang bisa kami putarkan pada malam hari ini.
4: Tahun berapa lagunya?
0: 80-90 mancanegara dan Indonesia.
4: Siap. Kalian pengen mendengarkan lagu Tragedi Buah Apel.
0: Tragedi Buah Apel dari Anita Sarawak.
4: Anita
0: ya?
4: Sarawak.
0: Baik. Iya. Dikirimkan untuk siapa Buah Apel ini?
4: Kirimkannya Pak Hasanuddin. Dinda dan Bang Ray, juga Bu Dindin, juga buat Bang Aris, juga Ibu Wigati, juga buat Ciguria, Kapuja, Kacika Banda Aceh, terus Ayu di Maluku Tengah, juga buat Bang Ferli yang selamat tugas.
0: Baik.
4: Selamat malam.
0: Terima kasih. Bang, selamat Ferli. Malam. Baik, dari ya. Pasung nih di Kota Bogor, juga di Kota Sorong bersama dengan Ibu Ana. Baik, selamat malam Ibu Ana, Ruang Rindu.
2: Selamat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat iya. malam Kak Ferli.
0: Selamat malam Ibu Ana, apa kabar
2: apa
0: Ibu?
2: Apa kabar?
0: Puji Tuhan baik. Diberikan kesehatan baik ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ih Kak Ferli, berapa hari ini susah sekali masuknya.
0: Iya, mohon telepon. Maaf untuk kendalanya Ibu Ana.
2: Iya, sudah rindu-rindu ikut nah. gabung.
0: Baik, kalau gitu untuk lagu yang bisa kami putarkan sebagai penyemangat kita Ibu Ana.
2: Ini apa? Kalau Titik Puspa yang judulnya Big itu ada Kak Perli?
0: Big dari iya. Titik Puspa, maksudnya Big besar.
2: Iya. Iya.
0: Baik, aku coba pastikan terlebih dahulu ya dengan lagu Bing berarti iya. Ibu Ana. Bing ada, bisa disiapkan.
2: Oke. Salam, salam buat Kak Puja yang baru lewat.
0: Iya.
2: Bu Saurin, Ibu Dindin, Ibu Eka, Ibu Parida, Teteh Dinda, Ciguria, terus Pak Heri, Pak Doni, Pak Beni Jomanado, Pak Sudi, Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Ibu Iren, Ibu Endang, Pak Willy, Pak Widi, Pak Jerry, dan semuanya sajalah ya Kak Perli.
0: Baik Ibu Ana.
2: Salam hormat, salam hormat, salam kompak selalu.
0: Baik.
2: Buat Kak Perli, selamat bertugas Kak Perli.
0: Terima kasih
2: Tuhan
0: banyak Ibu Ana.
2: Berkati.
0: God bless you too. Bye.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Bye-bye. Baik, dari Ibu Ana di Sorong Papua. Sekali lagi bergerak, masih kami tunggu untuk kehadiran Anda bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, memutarkan lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar Anda yang dirilis di era 80 sampai dengan 90. Di kedua line telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta. Anita Sarawak dengan tragedi buah apel. Dimana lagu ini menjadi salah satu yang melekat dengan Anita Sarawak di Indonesia, dan juga lagu ini pernah dinyanyikan ya oleh Gito Rolis, dan semakin memperluas popularitas dari lagu ini. Biar bergerak, sebelum saya menyapa, saya akan membacakan surat panggilan sidang atas nama Ade Rosadi sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Budi Jaya Ligo yang dahulu beralamat di Mediterranean Garden Residen 2 Tower Gardena lantai 15 15GC Jalan S. Parman Kavling 28 Tanjung Duren Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 450 garis miring PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam perkara antara Sylvia Suhardiman sebagai penggugat melawan Budi Jaya Ligo sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti dan juga kepala RRI Jakarta. Baik, di line telepon kita akan sapa yang sudah bergabung ya. Baik, halo, selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ferli. Iya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih. Apa kabar, Teh Dinda, dan bagaimana kondisi cuaca di Kota Hujan?
1: Iya, Teteh sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Ferli juga sehat,
0: diberikan
1: Pak Is
0: kesehatan.
1: Juga sehat, Pak Is yang lagi sendiri katanya
0: saat ini
1: Pak Is,
0: betul ya? Dia bertugas sendiri pada malam hari ini Pak Is.
1: Iya deh, semangat terus ya pokoknya Pak Is namanin Ferli.
0: Baik.
1: Untuk cuaca hari ini agak terlalu terik sih Ferli hari ini.
0: Adem-adem saja
1: agak,
0: ya.
1: Agak adem ya.
0: Baik. Karena
1: ditambah lagi malam ini sejuk gitu karena ada angin-angin gimana gitu.
0: Oke. Baik. Untuk penambah kesejukan kita di malam hari ini, lagu apa yang bisa diputarkan, Teh Dinda?
1: Ini tahun berapa?
0: 80-90 mancanegara dan Indonesia.
1: 80-90. Berarti Celine Dion udah naik belum?
0: Celine Dion belum.
1: To Love You More
0: ya, dari Celine Dion. Disiapkan untuk lagunya, dikirimkan untuk siapa, Teh Dinda?
1: Oke, sudah terbaik untuk Ferli dengan keluarga ya semua.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Keluarga Ferli, dua jagoan, maminya juga selalu sehat ya.
0: Terima kasih, Teh Dinda.
1: Pulang hati-hati, iya. Begitu juga untuk Faiz, semangat terus, pulang hati-hati. Nah, terus Teteh mau jumpanya, selamat malamnya antaranya untuk Ibu Wati Sunardono. Untuk Ibu Lindin, juga Ibu siapa lagi, Ibu Saurin, Etek Rustam Rosani, dan untuk Ruang Rindu Community dari Bogor ya.
0: Oke, regional Bogor.
1: Bung Brandy, ada ini Bung Brandy yang bikin nama.
0: Baik.
1: Iya, Bung Brandy yang bikin nama, ada Bang Ray, juga ada Bang Hasan ya. Nah, lanjut ke mana? Ke Pak Kuat, ke Kang Ujang Tea, ada juga siapa lagi? Mungkin Diona di Kupang mungkin pantau dan mungkin nanti join dia.
0: Kita harapkan.
1: Oke, next time deh untuk yang lainnya.
0: Bye.
1: Dari Tete cukup dulu, Ferli. Thank you. Selamat malam.
0: Bye-bye. Baik, dari Teh Dinda ya di Bogor. Iya, di WhatsApp mohon maaf pendengar ini muncul tapi tidak bisa di approve ya. Jadi silakan untuk bisa mencoba kembali jaringan kita di WhatsApp Persatu Jakarta. Baik, ada Pak Kuat Kuswanto di Permunjul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Kuat Kuswanto yang selalu berkenan hadir bersama kami. Salam sehat, baik. Mau request lagu dari Neno Warisman dengan Asmaraku. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Rista, Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Siti Masyaro, Ibu Maharani, dan juga Ibu Merpati ya, dan Teh Dinda, Kak Puja, Bang Haris, Bung Rey, Bung Bram, Pak Sanudin, Pak Doni, dan pecinta Ruang Rindu. Baik, kita akan sapa kembali, ada Rika Riasa di Bogor. Kita akan sapa kembali. Selamat malam Rika, tadi sempat terputus.
2: Selamat malam.
0: Iya. Terima kasih banyak untuk bisa bergabung kembali di Persatu Jakarta, Rika.
2: Udah mau nyampe.
0: Baik. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Baik. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Lagu apa yang bisa kami putarkan di perjalanan, Rika?
2: Dari Obi Masak kali ya.
0: Dari Obi Masak, baik. Yang berjudul hanya ada tiga. Jangan Kau Curiga, jawaban waktu pacaran ataupun kisah kasih di sekolah?
2: Antara cinta dan dusta ada nggak?
0: Belum tersedia antara cinta dan dusta ya?
2: Iya, itu juga ini loh, lumayan.
0: Oke, aku coba pastikan untuk lagunya diputarkan. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
2: Ini lagunya kenangan banget, soalnya waktu kecil si papa tuh kan emang koleksinya banyak ya. Mm-hmm. Dia tuh suka pinesat, suka Deloitte juga.
0: Oke.
2: Jadi ya buat kenangan masa kecil aja, buat pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, Kak Puja, Kak Ana, Kak Dinda yang barusan. Salam kenal, sama-sama di Bogor.
0: Betul.
2: Buat Kak Feli juga, buat semua yang mendengar aja semoga suka.
0: Baik. Itu
2: berarti
0: saja.
2: Ada ya Kak Feli.
0: Disiapkan untuk lagunya dan sudah ketemu Kak Rika. Akan kita putarkan malam hari ini. Baik.
2: Oke,
0: terima kasih.
2: Bye-bye,
0: God bless you tuh, Karika. Baik, kita juga menyapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Baik, ada Joyce di Bekasi. Selamat malam Joyce, request lagu ini dari Christina Aguilera dengan My Reflection. Salamnya untuk Bang Ri, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Risa, Ibu Eka, Ibu Merpati, Ibu Bulan, dan pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Tetap sehat and God bless you tuh untuk Kak Joyce. Baik juga ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam. Ibu Eka minta diputarkan lagu Carmilla dari Farid Harja. Salam untuk Ibu Uut, Ibu Sorin, Ibu Ana, Ibu Merpati, Ibu Titi Dewi, Ibu Dindin, Ibu Endang, Ibu Sorin, Ibu Helmi, Ibu Lili, Ibu Rista, Ibu Ria, Pak Alex, Pak Bambang, Mama Tia, Rambak Tia, dan lainnya. Terima kasih juga untuk Ibu Eka. Baik, Bergar, masih kami tunggu untuk kebersamaan Anda bersama kami di program Ruang Rindu di kedua line telepon 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 RR Jakarta di 0811 7972 7912.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 91,21 RRI Jakarta, Celine Dion with To Love You More. Di mana lagi pendengar, awalnya direkam sebagai lagu tema drama televisi Jepang Koi Bito Yo, My Dear Lover, dan kesuksesan di Jepang yang cukup besar mencapai peringkat pertama di tangga lagu Oricon dan terjual sekitar 1,5 juta kopi pendengar, dan menjadikan salah satu single internasional Celine Dion yang paling sukses di Asia. Baik, di WhatsApp call kita akan sapa. Halo, selamat malam Bung Brandy, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Ferli.
0: Baik, selamat malam Bung Brandy. Apa kabar?
1: Luar biasa. Luar baru biasa. Sampai Mas, baru sampai rumah nih dari bandara, baru nyampe.
0: Dari aktivitas ya Bung Brandy. Baik, selamat beristirahat kalau gitu. Untuk lagu yang menjadi penyantai kita di malam hari ini, apa yang bisa kami putarkan Bung Brandy?
1: Saya mau request lagu After Love Has Gone dari Earth, Wind and Fire ya.
0: Okay, After Love Has Gone ya, dari Earth, Wind and Fire. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Bung Brandy?
1: Saya kirimkan untuk teman-teman rekan-rekan saya di Bogor, Ruang Rindu Community Club, Bang Ray,
0: baik,
1: Tedinda, Pak Sanudin, Bavia, dan semua sekitar Bogor, Mas Ferry.
0: Baik.
1: Gitu. Dan untuk Mas Ferry juga dan kru, sehat selalu Mas Ferry ya.
0: Amin, doain sama Bung Brandy.
1: Dan semua pendengar Pro 1 FM di seluruh Indonesia. Selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Bung Brandy di Bogor, ditunggu untuk lagunya. Baik, kita juga menyapa ada Ibu Taryono di Bintaro ya. Selamat malam Mas Ferli, mohon diputarkan lagunya dari Ramona Purba dengan Terlena. Salamnya buat kru yang bertugas. Terima kasih dan selamat malam. Ya, dari Pak Yono ya di Bintaro. Baik, kembali menyapa. Selamat malam Ibu Saurin di program Ruang Rindu. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Mujiati, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Maharani, Ciguria, dan juga Tedinda, Pak Parsudi, Bung Rey, dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Lagunya dari Richard Marr dengan Right Here Waiting. Terima kasih dan selamat bertugas. Sukses selalu. Dan sama untuk Ibu Saurin. Baik, juga ada Ibu Rista Siregar. Selamat malam Ibu Rista. Baik. Request lagunya Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi. Salamnya untuk Ibu Wati, Ciguria, Ibu Sorin, Ibu Yati Suyanto, terus juga Ibu Joyce, Ibu Eka, Bang Ray, dan salam kompak selalu untuk Maveli dan juga untuk kru yang bertugas. Terima kasih. Iya, baik, juga ada ini Ibu Merpati ya, sudah terhubung. Akhirnya bisa di approve untuk WhatsApp-nya. Iya, selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Firly.
0: Iya, selamat
2: ruang
0: malam.
2: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat tagu.
0: Baik, apa kabar Ibu Merpati?
2: Ucap syukur, sehat baik. Mas juga semuanya
0: diberikan kesehatan, amin, terima kasih Ibu.
2: Amin.
0: Baik.
2: Mas, mau request lagu ya, apa sih lagunya? Sanggupkah Aku dari Mbak Ita Purnamasari ada?
0: Sanggupkah Aku dari Ita Purnamasari, bisa diputarkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini, Ibu?
2: Nah, bisa ya, terima kasih buat Mas Firly, terima kasih banyak. Dan buat keluarga, semoga selalu bahagia.
0: Amin,
2: sehat-sehat
0: yang sama, Ibu.
2: Selalu ya, buat yang tugas malam ini. Juga buat siapa? Purika, Pak Kuat, buat Bu Eka, buat Kak Joyce, buat juga Kak Diona, buat Bang Alex di Manado, juga buat Pak Ali Topan, juga buat Bu Dindin, buat Bulan, buat semua lah ya. Terima kasih banyak, salam persahabatan. Dan buat Mas Firly, terima kasih, selamat tugas, selamat nanti
0: terima kasih
2: sampai tuntas tugasnya.
0: Terima kasih selamat banyak malam. Ibu, selamat malam. Ya, dari Ibu Merpati di Celedok juga ada Mom Agung ya, tadi sudah diputarkan untuk lagunya. Baik, Zahran pun juga sudah disapa di awal program Ruang Rindu. Oke, di line telepon sudah ada yang terhubung, kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Baik.
3: Pak Roni Jakarta, Mas Ferli.
0: Betul, dengan Ferli, dengan Bapak siapa di line telepon?
3: Pak Roni Jakarta.
0: Pak Roni di Jakarta. Apa kabar Pak Roni?
3: Baik, Mas Ferli.
0: Baik, sehat selalu Pak Roni. Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan Pak Roni.
3: Lagunya Iis Sugiyarti masuk enggak ya?
0: Iis Sugiyarti yang berjudul
3: Di sini menanti, di sana menunggu.
0: Di sini menanti, di sana menunggu. Baik, dipastikan
3: apa
0: dulu.
3: Kebalik ya? Apa kebalik judulnya ya?
0: Oke, tapi mohon maaf, Pak, belum tersedia untuk lagunya, Pak Roni. Mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan?
3: Aduh, nggak ada ya.
0: Iya.
3: Ini 80-an ya?
0: 80-90, betul Pak Roni.
3: 80-90 apa ya? Ini aja deh, Nadila.
0: Nadila, baik. Tinggal.
3: Salahkan aku.
0: Iya, salahkah aku? Bisa diputarkan
3: oh,
0: untuk.
3: Salah. Oh, salahkah? Oke, salahkan ya.
0: Bukan, salahkah aku? Dikirimkan untuk siapa lagunya, Pak Roni?
3: Salamnya buat yang lagi mendengarin aja semuanya. Selamat malam. Semoga Pro 1 Jakarta bisa menginspirasi Anda malam ini.
0: Baik.
3: Dan semoga aktivitasnya besok lancar. Buat Mas Helinya, terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih banyak, Pak Roni.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Baik, dari Pak Roni ya. Ya, sebenarnya masih kami tunggu tentunya di kedua line telepon Pro 1 Jakarta. Baik, ada sapa kembali Ahmad Safei. Minta lagu dari Nia dan Yanti dengan Gelas-Gelas Kaca. Baik, salamnya untuk Saputra dan juga Oyong di Jepara dan juga Pandeglang. Ya, dan juga ada Ibu Ana tadi sudah. Oke, sambung sapa juga ada. Baik. Ya, sekali lagi pendengar masih kami tunggu untuk kebersamaan Anda bersama kami di malam hari ini di kedua telepon di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Rina, kemarin aku lihat berita tentang lutung Jawa. Ternyata satwa itu sekarang makin langka ya.
1: Iya Bu Ani, lutung Jawa itu salah satu primata asli Indonesia yang cuma ada di Jawa. Habitatnya makin berkurang karena banyak hutan yang ditebang.
0: Ih, kasihan banget ya anak-anak kita. Kalau nggak dijaga, bisa nggak ngeliat lagi tuh lutung Jawa.
1: Makanya penting banget kita ajarin anak-anak sejak dini buat sayang sama alam dan satwa. Misalnya nih, jangan sembarangan buang sampah di hutan.
0: Betul, Bu. Oh iya, selain lutung Jawa nih, Bu, ada juga orang utan dan tarsius. Semua itu endemik Indonesia loh.
1: Iya, unik banget ya. Kita sebagai orang tua bisa mulai dari hal kecil. Misalnya nih Bu, ikut program konservasi atau sekedar cerita tentang primata ke anak-anak.
0: Setuju Bu, mulai dari rumah dulu, biar anak-anak juga peduli sama satwa kita.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Nia Danianti dengan Gelas-Gelas Kaca. Baik, pendengar, di mana lagu ini memiliki makna yang cukup mendalam ya. Banyak yang mengira lagu ini adalah lagu cinta, tapi justru Gelas-Gelas Kaca berkisah tentang seorang anak yang merindukan kehadiran kedua orang tuanya. Dan tokoh dalam lagu ini menggambarkan merasa sendiri, kehilangan arah, dan berharap dapat kembali ke pelukan ayah dan ibunya. Dan simbol gelas-gelas kaca digunakan sebagai metafora mencurahkan kesedihan dan pencarian jati diri. Baik, di WhatsApp call ini sudah terhubung dengan Bung Rey di Cibinong ya. Akhirnya ini bisa terkendali. Baik, selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, selamat malam Bung Ferli.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Bung Rey, apa kabar?
1: Langsung aja nih mau dengerin lagu Aerosmith.
0: Yang berjudul?
1: Judulnya Crazy.
0: Dengan Crazy, dikirimkan untuk siapa lagunya Bung Rey?
1: Baik, saya kirimkan untuk komunitas RRBC ya, tadi Ruang Rindu Bogor Community, ada Bung Randy, Bung Hasanuddin, Teh Dinda, ada Kak Rika juga di Bogor tadi.
0: Tadi kemudian sudah bergabung, Pak Halid, betul.
1: Pak Halid juga di Katulampa, itu ada. Kemudian Bung Bram ya, Pak Haris, Pak Kuat, Kak Puja, Ibu Dindin, Kak Joyce, Ibu Rista, kemudian Ibu Wegati, Ibu Saurin, Ibu Maharani, dan Ibu Merpati. Salam kenal Ibu Merpati. Buat Bung Ferli, selamat bertugas aja ya.
0: Terima kasih Bung Rey, ditunggu untuk lagunya. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Bung Rey di Cibinong, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Pendengar, ada Bung Brendi tadi sudah, Ibu Ana pun juga sudah. Oke, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam Ibu Titi. Request lagu Oh Melati dari Edisi Litonga, ataupun lagu Diana Sahabatku dari Nur Afni Oktavia. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Wulan, Ibu Sorin, Ibu Eka, Ibu Anisal, Ibu Yati Suyanto, Ciguria, Pak Aris Palitopan, Pak Alex di Manado, Kak Ana, Kak Puja, Kak Gris, dan semuanya saja. Selamat malam dan terima kasih dan selamat bertugas. Oke, juga ada Ibu Iren, beberapa lagu alternatif song, mohon maaf Ibu karena ini cukup padat di malam hari ini, requestan yang sudah diminta pada malam hari ini. Oke, dari 0813, Assalamualaikum, salam Bang Ferli, apa kabar, sehat? Oke, ini Ibu Linda di Kedoi. Halo, selamat malam Ibu Linda. Ya, halo, selamat malam Ibu. Baik, sepertinya terputus ya. Kita akan menunggu kembali untuk sambungan teleponnya. Baik, juga dari 0896-5492 sekian-sekian. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ada Mama Is di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ferli, ikutan bergabung. Request lagu Bangku Tua dari Muklas Adi Putra.

dan Dewi Purwati. Salam untuk pendengar RRI, salam kenal. Senggolnya untuk Bang Ferli, terima kasih dan sehat selalu ya. Doa yang sama untuk Mama Is di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Baik pendengar, kita akan kembali menyambung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Masih kami tunggu requestan Anda di kedua line telepon 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta yang masih terbuka untuk Anda di 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 101,2 Pro 1 dari Jakarta. Nanti juga nanti dengan Obi Masak dengan Telepon Rindu. Ini requestan dari Ibu Sri Mungyati ya di Parung Panjang, di mana tadi sebelumnya merequest lagu The Purple dengan Soldier of Fortune. Ini tidak bisa diputarkan karena lagu di era 70-an. Baik, nih akhirnya ada Ibu Linda di Kedoya. Kita akan sapa. Selamat malam Ibu Linda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Linda ya.
1: Apa kabar Ferry?
0: Alhamdulillah Ibu, apa kabar?
1: Maaf ya tadi putus-putus ya.
0: Iya tidak apa-apa, mohon maaf juga untuk kendala yang terjadi Ibu Linda. Baik. Iya
1: lu untuk. Aku udah baca belum WhatsApp aku?
0: Mohon maaf Ibu.
1: WhatsApp aku udah baca belum?
0: Belum, mungkin bisa langsung di line telepon saja. Ini untuk requestannya dari siapa Ibu?
1: Sekarang susah ya masuknya ya Pro 1 ya pakai WhatsApp ya.
0: Iya karena beberapa rekan pendengar juga menghubungi kita melalui WhatsApp Ibu. Jadi tertabraklah istilah di udara. Iya, silakan untuk okay. Lagunya.
1: Boleh putarkan lagu Tommy Jepisa enggak?
0: Tommy Jepisa? Baik, untuk di lagu yang berjudul kota. Di Batas Kota, di Batas ini kota. Ya, bisa diputarkan untuk lagunya.
1: Kalau ada waktu ya.
0: Sudah, nah, ada lagunya. Ada Ibu.
1: Yaudah, Babang Ferry, terima kasih ya.
0: Terima kasih Ibu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama Ibu Linda. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam. Baik, juga kita akan sapa terakhir di malam hari ini. Ada Bang Jos di Raja Wali, selamat malam. Bang Jos, baik kawal sampai tuntas, terima kasih. Minta lagu dari Slang ya, jika ada di playlist. Judulnya apa saja boleh. Selamat istirahat semuanya, semesta memberkati. Baik, terakhir. Selamat malam, Mama Ferli. Malam juga untuk Anda. Namanya belum tercantum ya. Aini, oke. Okay. Aini di Jakarta Selatan. Salam kenal, Aini. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di program Ruang Rindu. Minta lagunya dari Nur Afni Oktavia. Dengan kasih. Baik, terima kasih ya untuk requestannya. Baik, berkat kita akan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu edisi 21 Juli 2026. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung untuk merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar dan kendala yang bergabung melalui WhatsApp call ya. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Ferly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Kotak dengan apa bisa sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Masih bersama dengan Severly Jan sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda masih dapat berbagi informasi seputar traffic maupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

itu suara burung cabang, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Seluruh pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. ID.

0: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya Bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar Bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh Kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya Bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.

91,21 RRI Jakarta, Gigi dengan Ku Ingin. Lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge, merupakan salah satu ilmuwan paling terkenal di zaman modern. Namanya paling erat dikaitkan dengan teori area lubang hitam atau black hole. Pada usia 21 tahun, Hawking didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, penyakit langka yang menyerang sistem syaraf di otak dan sumsum tulang belakang. Tanda-tanda penyakit tersebut mulai muncul pada tahun ketiganya di Oxford ketika ia menyadari dirinya menjadi semakin kikuk dan sering jatuh tanpa alasan yang jelas. Hawking akhirnya menjalani serangkaian tes setelah ayahnya membawanya ke dokter spesialis. Dokter memprediksi umurnya tinggal 2 tahun. Namun prediksi tersebut terpatahkan sebab Hawking tetap hidup hingga usia 76 tahun. Selain Stephen Hawking, tidak ada yang bertahan begitu lama dengan penyakit ini. Seorang ahli syaraf, Nigel Lake, menilai apa yang terjadi pada Hawking sebagai sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya lama waktu ia dapat bertahan, Lake juga terkesan dengan tingkat stabilisasi penyakit tersebut di tubuh Hawking. Hawking meyakini penyakit neuron motorik adalah sindrom yang memiliki penyebab berbeda. Penyerapan vitamin yang buruk menjadi kemungkinannya. Ia kemudian melengkapi dietnya dengan berbagai tablet vitamin dan mineral. Ia juga mengikuti diet bebas gluten dan minyak sayur. Selain itu, Hawking menerima perawatan medis berupa fisioterapi pasif dan aktif untuk seluruh anggota badan dan kelompok otot. Pada tahun 1965, Hawking menikah dengan Jane Wilde. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 3 orang anak. Kondisinya terus memburuk, namun ia berhasil mengatasinya berkat bantuan istri dan para mahasiswanya. Namun pada tahun 1985, Hawking harus kehilangan kemampuan berbicaranya setelah menjalani operasi tracheostomy. Mengetahui hal ini, ahli komputer Walt Walters mengirimkan sebuah program komputer yang dibuatnya sendiri. Program tersebut memungkinkan Hawking untuk memilih kata dari serangkaian menu di layar sehingga memudahkannya dalam berkomunikasi. Meskipun harus bertahan dari ALS sepanjang masa dewasanya, hal itu tidak menghalangi Stephen Hawking untuk membina rumah tangga dan sukses dalam pekerjaan. Stephen Hawking meninggal pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pada usia 76 tahun, di kediamannya di Cambridge, Inggris.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Sudah pada bangun belum? Kalau belum, ayo bangun. Sudah masuk waktu subuh. Yang muslim silahkan mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat. Untuk anda yang beragama lain, mungkin pagi hari juga biasanya ada ibadah atau berdoa terlebih dahulu. Yang pasti jangan lupa doakan siapapun kita, anda, semuanya pagi hari ini bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan tentunya sesuai dengan ekspektasi. Tentunya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta yang siap mengudara sampai jam 12 malam nanti.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Bersama saya Bamsari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal saya buka siaran di jam 5 pagi ini. Tentunya sampai jam 10 boleh temenin ya, yang punya aktivitas pagi, yang sudah bangun mempersiapkan diri untuk beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang mau absen pagi hari ini juga boleh absen ya di 0811 7972 7912. Seperti biasa kami akan menghadirkan Mutiara Pagi nanti. Temanya pagi hari ini adalah membangun keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai agama. Nanti akan menyampaikannya adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau adalah penyuluh madya Kemenak Jakarta Selatan. Yang mau tanya-tanya seputar tema boleh dipersiapkan dari sekarang pertanyaannya di 0811 7972 7912. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 192 bersama Arif Mutadin.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah masuk di segmen Mutiara Pagi. Hari ini kita akan ngobrolin mengenai membangun keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai agama. Dan yang akan menyampaikannya adalah Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau adalah penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Apa kabar hari ini Bu Ustazah?
3: Alhamdulillah baik. Semoga di sana juga baik ya.
2: Amin. Alhamdulillah insyaallah baik juga. Membangun keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai agama. Sebagai pengantar silakan ya, Ibu Ustazah.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Pendengar RRI Pro 1 Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas Bam siang hari ini menemani kita.
2: Ya,
3: mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
2: Amin.
3: Bahagia.
2: Amin.
3: Selamat.
2: Amin.
3: Dan sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada pagi hari ini kami menyampaikan satu topik atau tema, membangun keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai agama. Bersandar kepada Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang baru saja dibacakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakannya manusia berlainan jenis, dan Allah persatukan dalam bahtera perkawinan agar terbina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu keluarga? Keluarga adalah terdiri dari suami, istri yang mengelola rumah tangga menuju keluarga yang harmonis. Jadi dalam kata keluarga itu tidak disebutkan secara khusus adanya keturunan. Karena soal keturunan itu hanya mutlak milik Allah, bukan hak prerogatif manusia. Ketika seorang laki-laki dengan perempuan menyatukan janji dalam abdun nikah, terjadilah sebuah pernikahan, maka mereka berdua telah berjanji di hadapan Allah dengan sebutan misa kongolizo, perjanjian suci yang dimintakan pertanggungjawaban, di mana seorang laki-laki meminta kepada ayahnya wanita untuk menikahkan dengan putri tercintanya. Maka sejak ucapan saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai, maka segala urusan dunia akhiratnya, lahir batinnya, dan segalanya itu berpindah tugas dari seorang ayah kepada seorang suami. Jadi berat bagi seorang suami ketika meminta anak perempuan dari ayahnya untuk dinikahkan, maka harus dididik, dibina agar menjadi istri yang soleha. Dunia mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Seorang istri yang soleha bisa menjadikan negara berdiri tegak, selamat, baldatun, tayyibatun, warobun, gofur. Ketika istri soleha, maka akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jika Allah berkenan memberikan keturunan, mudah-mudahan keturunannya juga keturunan yang baik, yang berguna dan juga berhasil guna, membawa kemaslahatan untuk keluarga itu sendiri. Pendengar RRI Pro 1 Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, tidak berlebihan ketika sebuah keluarga ingin menjadi keluarga yang harmonis, sebagaimana sabda Rasul, Baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Maka ciptakanlah rumah itu menjadi naungan yang indah, menjadi naungan yang memberikan kemaslahatan bagi keluarga, dunia dan akhirat. Apalagi ketika rumah tangga tersebut dikaruniai anak oleh Allah. Maka itu menjadi tugas yang lebih berat bagi seorang kepala rumah tangga yang kata Nabi, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dan setiap pimpinan akan dimintakan tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap yang dipimpin, setiap yang memimpin itu akan dimintakan tanggung jawab. Suami sebagai pemimpin dimintakan tanggung jawab selama menjadi kepemimpinannya dalam rumah tangga. Apakah sudah bisa membangun rumah tangga yang harmonis dengan nilai-nilai agama? Dan sebagai seorang istri juga akan ditanya, apakah selama menjadi seorang istri pendamping suami telah melakukan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai agama itu sendiri? Apalagi ketika sudah punya keturunan, apakah kita berdua sebagai orang tua sudah mampu menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang tangguh di masa depan, yang punya dedikasi tinggi dan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Apalagi di zaman sekarang luar biasa ujiannya. Ya, kadangkala dalam rumah tangga sudah dididik anak-anak, sudah dididik istrinya, tapi ketika bergaul di luar rumah ada aja godaannya, sehingga tak ayal rumah tangga banyak yang tumbang karena salah pergaulan, baik pergaulan antar anak-anak maupun pergaulan antar ibu-ibu dan juga pergaulan antar bapak-bapak, di mana yang seharusnya mereka saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Karena salah pergaulan bisa jadi, ya, yang tadinya

0: yang signifikan bagi setiap pasangan yang harus diributkan. Semuanya bisa dimusyawarahkan. Karena ketika ada kekurangan dari pasangan, maka menjadi ladang ibadah bagi pasangan yang lain untuk menutupi, untuk membangun, untuk memberikan support agar apa yang menjadi kekurangan pasangan kita itu tertutupi. Bukan ketika kekurangan pasangan itu ada, hadir di tengah-tengah keluarga kita, kita umbar, apalagi kita sekarang punya media sosial yang luar biasa. Maka saat ini yang pemicu perceraian tertinggi itu bukan ekonomi lagi, Bang. Kalau zaman dulu kan katanya ekonomi ya lebih santer gitu.
1: Betul.
0: Ada uang, abang ku sayang, tidak ada uang,
1: abang ditendang.
0: Iya, begitulah. Biasa perempuan mah kalau duitnya tercukupi juga anteng, Bang.
1: Iya, iya.
0: Ya, gak kemana-mana, gak ribut, gak berisik. Tapi kalau kurang sedikit aja tuh duitnya, ya Allah, udah mati kutu gitu. Jadi segala-gala itu ukurannya aja adalah duit. Padahal tidak selamanya duit membuat kita bahagia. Bahkan kadang kalau udah kelebihan duit, banyak rasa takutnya. Takut hilang, takut kurang, takut ada yang minjem, tidak dibalikin. Kan begitu ya?
1: Betul.
0: Tapi kan yang dibilang keberkahan itu adalah tercukupi apa yang menjadi kebutuhan kita dan rumah tangga kita. Maka ketika diniatkan nikah itu adalah ibadah sebagai upaya kita mendekatkan Allah. Saat kepada Allah, an-nikah sunnati, faman ragiba sunnati, falaysa minni. Menikah itu adalah ibadah, dan jika tidak mau menikah berarti bukan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsekuensi dalam sebuah pernikahan karena niatnya ibadah, insya Allah akan menjadi apa namanya mudah, aman, nyaman. Sekalipun ada godaan, ada ujian, ya, ada musibah dalam rumah tangga kita, kita punya Allah sebagai sandaran untuk bisa membuat permasalahan kita terurai satu persatu. Jadi dengan cara bagaimana mendidik keluarga dengan beribadah, seperti misalkan sholat berjamaah. Nih, kan sholat berjamaah itu berbeda dengan sholat munfarid atau sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri itu kan hanya satu derajat. Kalau sholatnya berjamaah itu 27 derajat. Maka sebagai seorang suami harus memperkaya ilmu agama. Minimal surat pendek, jangan cuma kul. Kalau kata orang sekarang, apa itu kul ustazah?
1: Trikul ya ustazah.
0: Ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas. Tiga, itu diperkaya lagi ya. Agar apa? Agar selamat rumah tangga dan bisa menjadi imam yang baik. Kemudian baca Al-Quran, sarana mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga sarana kita membangun spiritual bersama dengan keluarga. Minimal habis sholat kita baca Yasin, baca Al-Muluk sebelum tidur. Ya, jangan sampai apa-apa yang menjadi kebaikan ketika selesai sholat, menunggu sholat yang berikutnya tidak diisi dengan kebajikan. Kemudian doa bersama. Nah, doa bersama ini kan penting dalam rangka meminta keluarga yang harmonis. Kita gak boleh tidak berdoa, namanya sombong. Udu'uni astajib lakum. Doa itu akan mengijabah setiap permohonan. Doa muhul ibadah. Doa itu adalah tulang sumsumnya ibadah. Jadi kalau manusia tidak berdoa, keluarga tidak berdoa, sayang ya, mustajabnya doa itu luar biasa bagi rumah tangga kita. Kemudian diajak untuk bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah, belajar untuk apa namanya menyayangi saudara-saudara kita yang ada di sekitar rumah kita, upaya agar kita terhindar dari segala musibah. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Itu yang pertama. Jadi langkah konkretnya adalah bangun rumah tangga itu dengan dekat kepada Allah sehingga niat ibadah. Sehingga nikah itu harus diniatkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, diantaranya dengan menikah dan mendidik keluarga dekat dengan Allah. Yang kedua, berkomunikasi dengan penuh kasih sayang, saling hormat, saling punya empati, dan ada rasa tanggung jawab dan kesadaran, kesabaran yang tinggi antar keluarga. Apa-apa yang menjadi diskusi dalam keluarga didengarkan dengan baik, sekalipun mungkin anak-anak yang menyampaikan. Boleh jadi sesuatu yang baik itu datangnya dari anak, bisa membawa perubahan bagi orang tua. Jadi jangan suka mengecilkan anak, Karena bagaimanapun anak itu punya perasaan ketika suaranya didengar.

0: dikatakan oleh orang tua, apalagi ternyata nasihatnya benar. Luar biasa itu. Ada pepatah mengatakan, kalau yang keluarnya dari pantat ayam, itu telur diambil. Jangan sampai dibuang telurnya. Tapi jika yang keluar dari manusia tidak berguna, maka nggak usah diambil. Artinya, unzur makola wala tanzur mankola. Dengarkan apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata. Sekalipun itu dari anak-anak kita, maka hargailah. Dan juga respect kepada apa yang disampaikan oleh mereka. Bentuk kasih sayang kita kepada keluarga, kepada anak-anak adalah saling menyayangi, penuh kasih, menghormati, dan penuh rasa sabar ketika mendidik anak-anak kita yang mungkin kita berpacu dengan yang namanya zaman sekarang ini. Ya Allah, anak-anak kayaknya lebih intens ya ngobrolnya dengan HP ketimbang ngobrolnya dengan orang tua. Maka akan menjadi kebaikan bagi orang tua itu mencontohkan yang baik-baik. Jadi kalau udah di rumah, kalau bisa HP-nya disimpan, ngobrollah dengan keluarga. Kemudian yang ketiga, keteladanan orang tua, ini yang tadi disebut ya. Jangan sampai ngajak ngomong, anak masih main HP. Ketika anak ingin berbicara, orang tua juga main HP. Jadi gak ada sinkronisasi di antara anak dengan orang tua. Ini kan juga membina nilai-nilai agama zaman dulu karena belum ada HP ya. Kayaknya deket gitu anak dengan orang tua dengan ayah dengan ibunya tuh deket. Kalau sekarang walaupun duduk bersama juga kan jarang ngobrol. Makan bersama juga jarang ngobrol. Kenapa? Ya masih berkutat dengan media sosial atau handphone. Jadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, ini yang luar biasa. Maka kalau kata bahasa ceramah, HP itu adalah setan gepeng yang lebih dahsyat daripada iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, syukur dan tawakal. Nah, syukur ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, harus juga bersyukur ketika kita mendapati kekurangan, maka bersabar. Karena sabar adalah penolong dari segala setiap ujian manusia. Kemudian apapun yang kita lakukan, kita tanamkan kepada diri keluarga kita dengan nilai-nilai tawakal Allah. Silakan berikhtiar apa yang kalian inginkan, tetapi bukan kita yang menentukan, kembali kepada Allah. Maka disadari dan tidak disadari, anak-anak kita akan terbiasa. Andaikan kalian berada di luar rumah, jauh dari jangkauan pandangan orang tua, ingat Allah melihat kalian semuanya tanpa harus dilihat oleh ayah dan ibu. Begitu juga dengan suami dan istri. Biarkan ayah mencari, menjemput rezeki, istri juga di rumah membantu dengan doa, saling percaya, menitipkan diri kepada Allah. Karena kita pada dasarnya bukan memiliki, tapi dititipi. Karena suatu saat yang dititipi ini akan diambil oleh Allah, maka kembalikan titipan itu sebaik-baiknya titipan yang Allah sampaikan tanpa cacat. Nah, maka di sini ya kami dari kantor urusan agama juga menitipkan kepada para calon pengantin dalam membina keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai agama, itu ada 5 pilar. Ya, 5 pilar perkawinan. 1 adalah jawaz atau perpasangan. Tujuannya apa? Untuk saling melengkapi. Kemudian yang kedua ada mitsaqun mukhalisa, janji kokoh atau setia, komitmen yang disebut tadi ijab qabul. Itu harus ada tanggung jawab yang luar biasa dari kedua belah pihak, menyadari kewajiban dan juga haknya masing-masing yang harus dijalankan. Kemudian yang ketiga ada muasyarah bil ma'ruf. Ya, melakukan sesuatu yang sifatnya saling berbuat kebaikan di antara pasangan dan juga keluarga dengan saling memuliakan tadi, dengan saling berkomunikasi, kemudian memberikan keteladanan, sabar dan syukur, tawakal Allah. Yang keempat adalah musyawarah. Biasakan segala sesuatu itu disampaikan untuk mengambil kata mufakat, bukan karena kita merasa tua segalanya-galanya yang berhak menentukan. Kemudian yang kelima adalah antaroding. Apa itu antaroding? Saling ridho. Kalau memang kita dalam keadaan lemah, maka ridho dengan adanya kelebihan dari pasangan. Ya, bukan berarti saingan pasangan, tapi saling mendukung, saling mensupport. Mungkin itu sebagai penghantar, ya, pendengar yang berbahagia. Mutiara Pagi dalam tema membangun keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai agama. Terima
1: baik.
0: Kasih Bang Bam.
1: Siap Ibu Ustazah, seperti okay. Biasa kita terima penelpon untuk bertanya, tapi kita break dulu Bu Ustazah dengan satu lagu, jangan ditutup teleponnya, kita dengarkan lagu sama-sama.
0: Okay.
1: Untuk Anda yang mau tanya-tanya pendengar, boleh di WhatsApp juga ya di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.
1: Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di Mutiara Pagi. Di hari ini kita ngobrolin mengenai membangun keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai agama bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini. Ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Ibu Ustazah.
2: Iya.
1: Kita langsung ke pertanyaan pendengar ya, ini satu saja sepertinya. Okay. Ada Lastri di Jakarta Barat yang bertanya, "Assalamualaikum Ustazah."
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya jadi kepikiran nih Bu Saza sama fenomena sekarang. Makin banyak orang yang memilih untuk tidak menikah. Bukan karena menolak ajaran agama, tapi mungkin karena trauma atau mungkin belum menemukan pasangan yang tepat, terlebih juga dengan kondisi ekonomi atau memang punya alasan yang sangat pribadi. Tapi tadi Bu Ustazah sempat menyampaikan bahwa menikah itu sunnah Nabi. Nah, pertanyaannya bagaimana sebaiknya kita memandang teman-teman yang sampai hari ini belum atau memilih tidak menikah? Apakah mereka tetap bisa menjadi muslim yang baik tanpa merasa dihakimi atau dianggap bukan pengikut Nabi? Mohon pencerahannya. Silakan Bu Ustazah.
2: Iya, baik. Memang fenomena yang kita hadapi sekarang ini, bahkan 2 tahun kebelakang itu, sedikit sekali yang ingin menikah secara resmi ya. Artinya ingin menikah lah, apalagi pasang-pasangan muda sekarang. Karena mereka itu mungkin melihat rumah tangga sebelumnya yang mungkin tidak kelihatan harmonis ya. Mungkin boleh jadi juga dari contoh yang tidak diberikan dari keluarganya atau orang tuanya. Maka ini menjadi PR bagi kami di Kementerian Agama, khususnya di kantor urusan agama. Kenapa ini para milenial-milenial kaum-kaum Gen Z ini sudah merasa ketakutan terlebih dahulu gitu. Ya. Yang pertama tentunya semakin kita jauh dengan Allah, semakin kita berburuk sangka kepada Allah, maka akan semakin tumbuh sesuatu yang tidak baik kita rasakan. Maka tolong kepada kaum-kaum Gen Z ya, juga anak muda sekarang, dekatkan diri kepada Allah, ikut kajian-kajian, jauhi pergaulan-pergaulan yang tidak lagi membawa keuntungan bagi kalian. Menikah itu memang harus siap lahir dan batin dan harus siap segala sesuatunya. Tapi kan Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, ketika ada manusia, laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur, kemudian mendapatkan calon pasangannya, ya, maka ketika sudah mampu dan dianggap sudah sesuai dengan ketentuan hukum menikah, maka nikahlah. Jangan khawatir masalah harta, karena harta nanti akan Allah sampaikan ketika mereka membangun rumah tangga. Jarang ada rumah tangga yang langsung kaya raya, kan jarang itu mah ya, kecuali memang sudah turunannya nanti dikasih harta waris. Tapi bagi mereka yang tidak punya warisan kan memang harus berusaha. Disitulah apa namanya giat rumah tangga itu dinilai oleh Allah. Ketika pasangan-pasangan ini bersungguh-sungguh bekerja, terus berdoa dan bertawakal kepada Allah, apapun yang dihadapi maka dia akan bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Jadi biasanya mereka-mereka para calon-calon pengantin yang memang berjuang dari awal menjadi orang yang sukses, kemudian dekat dengan Allah dan ingin sekali menjadi umat Nabi dengan menikah, karena memang biasanya anak-anak itu kan sekarang itu sebetulnya jarang ada yang nggak punya pasangan ya Mas Bang ya. Kadang-kadang kita lihat mereka berteman itu malah lebih dari sekedar teman gitu loh. Kita kan prihatin banget ya. Kadangkala ngelendot-ngelendot, sayang-sayang gitu. Yang bukan pada ranahnya, bukan pada tempatnya di depan umum. Nah kan yang begitu-begitu lebih mendekati kepada nafsu. Sehingga dikatakan oleh Allah bahasanya zina. Sementara kan kata Nabi, janganlah taqrabu zina, janganlah mendekati zina, karena perzinahan itu adalah perbuatan syaitan. Nah ini yang memang sedang kami galakan kepada para calon pengantin, jangan khawatir untuk masalah rizki, karena memang Allah itu sudah pasti mempertemukan dengan jodohnya masing-masing. Hanya tinggal tunggu tanggal mainnya selama kita mau berdoa, mencari, dan minta kepada Allah yang terbaik. Maka dibimbing oleh Nabi ketika mencari calon istri atau suami atau pasangan itu, lihat pertama adalah kecantikannya atau ketampanannya. Kemudian cari ketika pasangan itu dengan kekayaannya, dengan hartanya. Kemudian yang ketiga, cari karena kedudukannya. Dan jika Anda mencari pasangan dikarenakan yang keempat, agamanya kuat, agamanya mapan. Jadi kalau agamanya baik, insya Allah yang tiga ini bisa tertutupi, karena memang niatnya itu untuk ibadah. Jadi bukan menghakimi, tetap bisa menjadi umat Nabi. Tapi harus disadari menikah itu jauh lebih baik daripada tidak menikah. Karena memang Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan. Gitu Mas Bang.
1: Baik, Bu Sazah. Dan sebagai penutup, Ibu Sazah, apa yang mau digarisbawahi untuk pendengar Pro 1? Boleh singkat saja, Bu Sazah, silakan.
2: Iya. Baik, untuk para pendengar, sekali lagi, menikah itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tapi menikah itu adalah dalam rangka membina kehidupan yang lebih baik, yang lebih halal daripada kita melakukan sesuatu di luar syariat agama yang akhirnya akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Yang kedua, ya, yakin kepada Allah tidak akan memiskinkan manusia, tapi akan memperkayakan manusia ketika manusia itu mau menikah, membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai agama. Semoga sukses mendapatkan jodoh yang baik, dan ketika sudah berjodoh bisa menjadi keluarga yang harmoni.
1: Amin ya rabbal alamin. Ibu Ustazah, terima kasih banyak untuk waktunya dan ilmunya pagi hari ini. Sehat selalu Ibu Ustazah.
2: Amin.
1: Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi membangun keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai agama bersama Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenag Jakarta Selatan. Ikuti terus Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Jakarta setiap hari di 91,2 FM. Dan tentunya kami akan sampaikan warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Jakarta Pagi ini.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah hadir bersama dengan stakeholder yang ada di pasar basis dan kemudian perusahaan yang bersedia untuk CSR-nya disalurkan dengan cara yang seperti ini.
3: Menjadi kewajiban kita untuk memang melayani mereka. Tidak berhenti ke Piala Dunia, tapi pasti juga.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung apresiasi program Bedah Rumah di Jakarta Selatan. Program siaran Pesta Bola Dunia 2026 di LPP RRI secara resmi ditutup. Berita selengkapnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi program bedah rumah yang dilakukan di kawasan terdampak kebakaran di Jakarta Selatan. Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi program bedah rumah yang dilakukan pada rumah para korban kebakaran di Jalan Bangka 3, Pelamampang, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, ia sekaligus meresmikan 16 rumah milik 22 kepala keluarga atau 67 jiwa. Adapun program bedah rumah tersebut merupakan hasil sinergi dari Basnas Basis DKI Jakarta bersama PT Malahayati Nusantara Raya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jalan Bangka 3, Pelamampang, Jakarta Selatan pada Selasa 21 Juli 2026.
5: Jadi kenapa ini saya sampaikan saudara-saudara sekalian, ini adalah bentuk penyelesaian yang di mana kemudian pemerintah hadir bersama dengan stakeholder yang ada di DKI Jakarta, maksud saya dengan Basnas Basis dan kemudian perusahaan yang bersedia untuk CSR-nya disalurkan dengan cara yang seperti ini. Dan tadi kita semua sudah melihat, menurut saya ini adalah contoh yang baik. Kondisinya sangat baik sekali.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program bedah rumah ini ialah sebesar 960,3 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 juta merupakan kontribusi dari PT Malahayati Nusantara Raya dan 360,3 juta dari Basnas Basis DKI Jakarta. Di samping itu, Gubernur Pramono juga menyebutkan bahwa pada tahun ini, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 633 unit rumah direnovasi melalui dukungan berbagai pihak. Mulai dari BUMD, BUMN, hingga sektor swasta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemprov DKI Jakarta perkuat investasi, UMKM, dan digitalisasi untuk percepat transformasi ekonomi. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat strategi transformasi ekonomi melalui penguatan iklim investasi, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, serta percepatan digitalisasi. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan perekonomian Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 5,59% pada triwulan 1 2026 dengan kontribusi 16,67% terhadap perekonomian nasional. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan transformasi ekonomi. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta Selasa 21 Juli 2026.
7: Capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah Jakarta untuk terus mendorong transformasi ekonomi mulai dari memperkuat iklim investasi, memberdayakan pelaku UMKM, mempercepat transformasi digital. Dengan demikian Jakarta tidak hanya tumbuh dengan sebagai pusat bisnis, tapi juga kota inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. Nah, untuk mewujudkan transformasi tersebut dibutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang kuat agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
6: Lebih lanjut, Rano menjelaskan, percepatan transformasi ekonomi membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang kuat agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jakarta. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Jakarta di tingkat nasional maupun global. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dalam upaya mencegah terjadinya banjir, pemerintah kota Jakarta Barat gencarkan pengerukan endapan lumpur di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
8: Pemerintah kota Jakarta Barat menggelar gerebek lumpur serentak di sejumlah wilayah sebagai upaya mengurangi resiko banjir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kegiatan dipusatkan di kantor Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan melibatkan personil dari Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, perangkat daerah se-Jakarta Barat, unsur TNI, Polri, hingga masyarakat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengerukan endapan lumpur di saluran drainase, gorong-gorong, hingga kali penghubung yang mengalami pendangkalan. Iin menjelaskan, program gerebek lumpur akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan potensi banjir di kawasan permukiman. Menurut Iin, kegiatan ini difokuskan pada pembersihan saluran drainase dan pengangkatan endapan lumpur yang selama ini menghambat aliran air, terutama saat curah hujan tinggi.
9: Di 8 kecamatan untuk tingkat kota kami letakkan di Kelurahan Kapuk. Kenapa? Karena Kapuk adalah wilayah kelurahan yang paling luas se-Jakarta Barat dan memiliki titik potensi-potensi kemarin banjir dan genangan yang cukup banyak di beberapa area RW. Dan juga kami melihat di sini memang karena area yang luas, penduduk yang padat, ini banyak hal yang perlu kita lakukan secara bersama. Dan juga sekaligus terdapat pekerjaan terkait dengan mitigasi banjir dan genangan ini, termasuk dari pekerjaan dari Dinas SDA. Kita melihat di sini ada di Kali Apuran, akan ada pembangunan rumah pompa, itu adalah salah satu upaya untuk memitigasi banjir dan genangan, termasuk kami bersama secara terpadu rutin kita melakukan bersih-bersih saluran dengan tidak ada sampah lagi, tidak ada sedimen lagi, dan tidak ada lagi warga yang menutup saluran.
8: Dengan saluran yang kembali bersih dan berfungsi optimal, diharapkan resiko genangan dan banjir dapat berkurang secara signifikan. Selain mendukung pengendalian banjir, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Jakarta Barat turut mengajak seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air, serta menghidupkan kembali budaya kerja bakti di lingkungan masing-masing. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat sisi humanis revitalisasi kali, di mana ada harapan warga Rawa Indah Kelapa Gading supaya wilayahnya bebas banjir untuk kedepannya. Akan disampaikan oleh reporter kami, Samsudin Ilyas.
10: Jalannya proyek revitalisasi kali di Jalan Rawa Indah Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara memang tidak selalu mulus. Selain pipa pam yang sempat terputus, dinamika di lapangan terkadang menghadirkan insiden yang tak terduga, seperti kecelakaan alat berat atau truk pengangkut yang terbalik di area proyek. Menanggapi insiden tersebut, Ibu Susi, salah seorang warga sekitar, menunjukkan rasa empati yang mendalam. Bagi warga, melihat kesulitan para pekerja di lapangan justru menumbuhkan rasa kasihan, bukan amarah. Meski dihadapkan pada kenyamanan lingkungan yang berubah menjadi area proyek aktif, harapan warga Rawa Indah tidak pernah surut. Mereka menyadari bahwa proses yang melelahkan ini adalah jembatan menuju lingkungan yang lebih baik.
11: Ya katanya untuk penanggulan kali biar nggak banjir kan. Ya sebenarnya ada yang komen ini berantakan teman-teman, tapi ntar untuk kedepannya ya kan bagus, sama-sama kita menikmati.
12: Harapannya.
11: Ya harapannya begitu. Biar kali tidak banjir lagi.
12: Tapi berarti di sini sering banget banjir.
11: Ya, yang waktu sebelum lebaran itu 10 kali banjir.
12: Oh, yang Januari kemarin.
11: Iya. 10 itu, enggak nyampe sebulan 10 kali banjir.
12: Paling besar semana Bu banjirnya, Bu?
11: Banjir kalau kemarin sih ya enggak nyampe seperut ya. Saya itu bawa
13: ini sepinggul.
12: Dalam itu.
11: Iya. Ya tapi dulu 2007 seleher kita sampai kayak ikan meskoki.
10: Iya. Di KRRI Jakarta menanyai Harapan ke depan terkait proyek revitalisasi ini, Susi menyampaikan pesan sederhana namun syarat makna. Ia ingin proyek ini selesai dengan hasil yang maksimal tanpa mengorbankan keselamatan siapapun. Revitalisasi ini bukan sekedar urusan mengeruk kali atau melebarkan aliran air, melainkan tentang membangun kembali ketenangan hidup warga Rawa Indah agar terbebas dari bayang-bayang banjir yang selama ini menghantui. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Perkuat kerjasama perdagangan dan pariwisata Universitas Sahid dan Kemendag gelar seminar internasional bertajuk Strategic Communication in Strengthening International Trade and Tourism Cooperation. Aris Basuki melaporkan.
14: Universitas Sahid berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kemarin sukses menggelar acara seminar internasional bertajuk Strategic Communication in Strengthening International Trade and Tourism Cooperation bertempat di auditorium gedung kantor Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Ketua Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Dr. Prasetyo Yoga Santoso dalam acara tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Angkatan 35 Program Doktor Ilmu Komunikasi atau DIK 35 Universitas Sahid sebagai bagian dari komitmen akademik dalam upaya mendorong penguatan sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional.
15: Nah, disinilah sebenarnya kita perlu berkolaborasi, mencari solusi, mencari ketepatan desain aktivitas yang bisa akhirnya bisa meningkatkan perdagangan baik dari Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya seperti itu.
14: Lebih lanjut, Dr. Prasetyo Yoga Santoso juga menyampaikan bahwa kegiatan seminar internasional ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai lintas sektor untuk duduk bersama membahas bagaimana komunikasi strategis dapat memperkuat diplomasi ekonomi, meningkatkan kerjasama perdagangan dan pariwisata, serta membangun kolaborasi lintas negara yang berkelanjutan. Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, melalui Zoom di acara tersebut juga menyampaikan pentingnya komunikasi strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global melalui kerjasama perdagangan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemitraan jangka panjang. Seminar internasional yang dikemas dalam forum diskusi panel di gedung Kementerian Perdagangan yang dipandu oleh moderator Yanti Rahminur selaku ketua tim konten media baru LPP RRI Jakarta yang juga merupakan mahasiswa program doktor ilmu komunikasi Universitas Sahid menghadirkan para narasumber berkompeten dalam bidangnya baik itu dari kalangan pemerintah, mitra internasional, dunia usaha, akademisi, dan para stakeholder terkait. Sedangkan hadir sebagai panelis di acara tersebut yakni Ibu Basaria Tara Elgol, Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang juga merupakan mahasiswa program doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Scott McNamara, Penasihat Bidang Ekonomi Perdagangan dan Investasi dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Mohsin Kobir selaku Country Manager Indonesia Paldium, sedangkan hadir sebagai panelis dari kalangan akademisi yakni Ibu Swastiningsih selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional yang juga merupakan mahasiswa program doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid. Aris Basuki, RRI Jakarta melaporkan.
1: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi ditutup. Selama sebulan menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia 2026, RRI dinilai berhasil menghadirkan siaran olahraga yang inklusif. Setyo Agung melaporkan.
16: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi ditutup pada Selasa kemarin setelah lebih dari sebulan menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Selama penyelenggaraan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI dinilai berhasil menghadirkan siaran olahraga yang inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas netra. Ditemui usai seremoni penutupan program siaran di Jakarta, Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengatakan keterlibatan komunitas disabilitas netra menjadi salah satu capaian penting selama penyelenggaraan program. Menurutnya, merangkul kelompok disabilitas menjadi kewajiban bagi lembaga penyiaran publik.
17: Sebenarnya itu kan bagian dari kebijakan yang dibuat oleh
3: Dewan Pengawas untuk periode 2021-2026 ini ya, memperhatikan kelompok-kelompok yang marginal, termasuk diantaranya teman-teman difabel ini. Jadi menjadi kewajiban kita untuk memang melayani mereka. Tidak berhenti ke Piala Dunia, tapi pasti juga ke event-event yang lain.
16: Inklusivitas tersebut dibangun melalui cara penyampaian jalannya pertandingan secara deskriptif, sehingga pendengar dapat membayangkan setiap momen di lapangan. Pengamat sepak bola, Estu Santoso, menilai cara itu memberikan ruang bagi setiap pendengar untuk menikmati sepak bola layaknya menyaksikan langsung di stadion.
17: Jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan ketika saya diminta siaran di radio, itu kan saya harus menggambarkan bahwa sepak bola di lapangan itu seperti apa. Nah, itu tidak hanya sekedar menganalisa, tapi juga menggambarkan bagaimana tadi kejadian di lapangan segala macam.
16: Sementara itu, Direktur Program dan Produksi RRI, Mistam, menilai program Pesta Bola Dunia tidak hanya menghadirkan siaran langsung pertandingan, melainkan juga diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berprestasi di tingkat internasional.
18: Kita lebih daripada itu, bahwa program Piala Dunia yang sudah terselenggara ini bisa memberikan inspirasi bagi anak bangsa, sehingga keinginan untuk berkompetisi di tingkat internasional itu lebih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jiwa anak-anak bangsa yang memang dia punya potensi untuk berolahraga, terutama bola.
16: Selain menyiarkan laga dengan sportcaster dan komentator, RRI juga menghadirkan beragam program pendukung seperti ulasan pertandingan, podcast, hingga trivia Piala Dunia untuk memperkaya pengalaman pendengar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Gerakan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Hari Anak bertajuk Suara Anak Tanah Jawara di Pendopo Bupati Pandeglang untuk mewujudkan daerah yang layak anak. Ridwan Maulana melaporkan.
19: Gerakan Ekonomi Kreatif GEKRAP Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Hari Anak bertajuk Suara Anak Tanah Jawara dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Bupati Pandeglang ini berlangsung pada tanggal 20 hingga 23 Juli 2026 dengan menghadirkan berbagai perlombaan edukasi bagi anak-anak. Ketua GEKRAP Kabupaten Pandeglang, Agus Salim, menjelaskan bahwa festival ini merupakan penyelenggaraan kedua yang bertujuan untuk mendorong Kabupaten Pandeglang menjadi daerah layak anak. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak, orang tua, serta tenaga pendidik dalam mengekspresikan kreativitas anak.
20: Nah, kegiatan ini juga menjadi kegiatan unggulan begitu. Kami berharap ini menjadi kegiatan unggulan karena memang di Provinsi Banten itu belum ada yang membidik program atau event unggulan berkaitan dengan anak begitu. Makanya momentum Hari Anak ini kami jadikan program kerja atau program event unggulan di Kabupaten Pandeglang.
19: Festival tersebut dimeriahkan dengan berbagai kompetisi seperti lomba mewarnai, menggambar, menyanyi, hingga fashion show yang diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari rentan usia 3 hingga 12 tahun. Dalam perhelatan kali ini, GEKRAP juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meluncurkan karya berupa lagu permainan tradisional bertema suara anak Tanah Jawara. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan kolaboratif yang diinisiasi oleh GEKRAP tersebut. Menurutnya, pendampingan yang positif dari seluruh elemen sangat krusial dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berakhlatul karimah.
21: Ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah daerah, tapi tugas seluruh masyarakat, tugas orang tua, tugas seluruh lapisan, bagaimana menjaga, melindungi masa depan anak-anak kita sehingga mereka bisa berguna untuk masa yang akan datang.
19: Melalui penyelenggaraan festival ini, pemerintah daerah berharap momentum Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial semata, melainkan langkah nyata dalam melindungi masa depan anak-anak sekaligus melahirkan generasi kreatif yang membanggakan bagi Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Warga Gunung Batur Kota Cilegon mulai mengalami kesulitan air, maksud kami, untuk kebutuhan sehari-hari. Rohmadudin melaporkan.
0: Warga di lingkungan Gunung Batur, Kecamatan Plomera, Kota Cilegon mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan debit. Kesulitan mendapatkan air bersih telah dirasakan warga dalam beberapa pekan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan air minum, sebagian warga terpaksa membeli air bersih maupun mengambil air dari wilayah lain yang masih memiliki sumber air. Kondisi tersebut menambah beban ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air setiap harinya. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau berlangsung. Selain bantuan darurat, masyarakat juga menginginkan adanya solusi jangka panjang seperti membangunkan jaringan distribusi air bersih maupun penambahan fasilitas penampungan air agar krisis serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. Salah seorang warga Gunung Batur, Ma'iyah, mengaku dirinya terpaksa memanfaatkan sumur yang telah ditumbuhi semak belukar agar mendapatkan air dari resapan tumbuhan hutan. Menurutnya, cara itu terpaksa dilakukan lantaran sumber air yang biasa digunakan telah mengering akibat kemarau yang berkepanjangan. Dikatakannya, di lokasi tersebut dirinya bergantian dengan warga yang lainnya untuk mendapatkan air bersih tersebut.
2: Ya, minum di sini sama di jalan itu. Iya, setiap tahun adanya kayak gini. Ya dikirim sama mobil itu buat nuci-nuci.
0: Salah seorang warga yang lainnya, Sumantri, mengaku untuk mendapatkan air di lokasi tersebut dirinya harus menunggu hingga 3 jam lamanya. Menurutnya, tak jarang air yang keruh pun masih tetap diambil karena sedikitnya sumber air yang keluar. Sumantri mengaku kondisi saat ini warga sangat membutuhkan bantuan air dari pemerintah lantaran bantuan yang ada saat ini belum memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di lingkungan Gunung Batur.
2: Jadi batu itu sumber itu kurang itu. Kering lagi keringku, sisa benih itu sih. Itu mah kering.
0: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung apresiasi program bedah rumah di Jakarta Selatan. Program siaran Pesta Bola Dunia 2026 di LPP RRI secara resmi ditutup. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bangun. Ada yang bangun jam segini, ada sih biasanya. Gak apa-apa, yang sudah beraktivitas juga semangat ya. Anda luar biasa, pagi-pagi udah bangun, nyiapin sarapan mungkin, atau sudah mungkin berangkat pagi-pagi terus lagi nyari sarapan sekarang kayak saya. Kira-kira sarapan apa pagi hari ini ya? Dan untuk Anda yang tentunya sudah dalam perjalanan, hati-hati di perjalanan Anda, semoga selamat sampai tujuan dan terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk Anda yang membutuhkan, bagaimana sih kira-kira hari ini cuacanya, nanti kita akan ngobrol dan tanyakan langsung ya sama petugas dari BMKG. Tapi sebelum itu, untuk Anda yang memiliki informasi terkait dengan arus lalu lintas juga cuaca di sekitaran Anda, boleh bagi-bagi informasinya di Pro 1 RRI Jakarta di 0213440696 atau di 3441499. Boleh ke WhatsApp juga ya di 081 179 72 79 12. Kasih nama, terus posisinya di mana, dan kalau boleh dikasih foto sekalian biar jelas dan bisa dideskripsikan ya info

0: Secara umum, berawan hingga berawan tebal, namun ada potensi hujan ringan dalam skala lokal di sebagian wilayah Jakarta Selatan. Kemudian pada dini hari hingga pagi hari mendatang, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, namun masih ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.
1: Bagaimana dengan suhu dan kelembapan?
0: Ya, baik. Untuk suhu udara di wilayah Jakarta khususnya berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan suhu tertinggi pada siang hari. Kemudian untuk kelembapan udaranya mencapai 44 hingga 46% dengan angin permukaan bertiup dari arah timuran dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam.
1: Informasi untuk jalur penerbangan?
0: Ya, baik. Untuk informasi jalur penerbangan, terdapat adanya potensi awan Sibi yang menimbulkan guncangan bagi para pendengar PRRI 1 untuk yang akan berpergian menggunakan pesawat udara. Adanya potensi awan Sibi yaitu di sebagian besar wilayah Sumatera. Kemudian terdapat juga di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, kemudian di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, di wilayah Sulawesi Tenggara, kemudian juga terdapat di wilayah Papua Pegunungan dan Papua.
1: Bagaimana dengan jalur penyeberangan?
0: Ya, untuk jalur penyeberangan sendiri terdapat ketinggian gelombang untuk wilayah Selat Sunda dan Selat Bali terdapat ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk ketinggian gelombang yang signifikan dengan kategori sedang moderat yaitu berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter terdapat di wilayah Selat Malaka bagian utara, kemudian di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Nias, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Laut Arafuru.
1: Baik, untuk himbauan pendengar Pro 1.
0: Ya, baik. Untuk para pendengar setia Pro 1, tetap terus pantau informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami yaitu www.cuaca.bmkg.go.id. Kemudian juga bisa menggunakan aplikasi mobile info BMKG serta media sosial kami @info_bmkg.
1: Terima kasih untuk informasinya, Mas Aswar. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih. Sehat selalu.
1: Sehat selalu. Informasi dari Aswar, petugas BMKG Pusat untuk Pro 1 RRI Jakarta.
2: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zati. Anggota Komisi 3 DPR RI, Soede Sontandra, meminta para penegak hukum mengusut tuntas kasus ancaman bom terhadap SD Negeri Srengseng, Sawah 15, Jakarta Selatan. Menurut legislator fraksi Partai Golkar itu, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku semata, tetapi juga harus menelusuri motif serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila ancaman tersebut berkaitan dengan gangguan terhadap keamanan negara.
3: Warta Parlemen.
2: Anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus pada pondok pesantren Rosyidatus Sholatiyah Al Ibrahimi NW di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Saya membaca kronologinya yang disampaikan oleh Polres bahwa korban MSS disuruh oleh MR membeli 1 liter bensin eceran. 1 liter itu berarti 1 botol aqua. Saya ingin bertanya, di mana fungsi pengawasan daripada pengelola pondok pesantren tersebut? Ini pun patut didalami, karena mereka pun lalai, tidak bisa mengawasi anak-anak yang dididik yang ada di sana.
2: Kinerja Wakil Rakyat, simak di media sosial TVR Parlemen. DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin D. Tumbelaka menyampaikan setelah dalam sidang pengujian material Undang-Undang Penerbangan bahwa ketentuan pasal 146 Undang-Undang Penerbangan mengadopsi prinsip presumption of liability, yakni maskapai pada dasarnya dianggap bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan.
3: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen.

0: DPR RI.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI di Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bam Sari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti, sambil menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Kita suguhkan lagu-lagu enak ya, seperti yang mau lewat berikut ini. Lagunya siapa kira-kira?
1: Ingatlah kita waktu remaja.
0: Yes, ini punyanya Ran. Judulnya adalah Wow, W-O-W. Bentar lagi ya. Sebelum itu saya punya informasi juga untuk Anda, pendengar. Ini lagi viral banget di media sosial ya. Banyak yang memperhatikan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat sidang kabinet. Biasanya orang langsung mikir nih, wah ada apa nih kok gak duduk di samping Pak Presiden gitu. Pihak istana akhirnya buka suara. Mereka menegaskan posisi duduk itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan katanya. Penataannya disesuaikan dengan kebutuhan rapat dan susunan acara. Jadi bukan berarti ada masalah atau hubungan yang sedang tidak baik. Jadi ceritanya pendengar, Gibran memang duduk tidak persis di sebelah Presiden Prabowo. Kalau Anda sempat melihat sosial medianya, mungkin Anda tahu ya. Saya nggak menjelaskannya secara detail karena dia sebetulnya ada di depan sebelah kanan atau sebelah kiri nih posisinya, saya nggak paham. Jadi dari situ muncul berbagai spekulasi di internet. Ada yang mengkaitkan dengan dinamika politik, ada juga yang langsung bikin analisis panjang lebar. Tapi istana meminta publik untuk tidak buru-buru menarik kesimpulan hanya dari posisi kursi. Fokus utamanya tetap pada pembahasan program dan agenda pemerintahan yang sedang dibicarakan dalam rapat tersebut. Nah, ini juga pelajaran buat kita juga ya. Kadang di era media sosial, hal kecil seperti posisi duduk bisa menjadi langsung untuk didiskusikan secara nasional. Padahal nggak seperti itu juga, karena belum tentu ada cerita besar di baliknya. Sebelum berspekulasi, ada baiknya tunggu penjelasan resmi dulu ya pendengar. Informasinya Anda bisa cek juga di media sosial yang saat ini sudah dikeluarkan juga nih sama pihak istana ya. Jadi untuk Anda yang lagi mikir-mikir kenapa sih kok seperti itu, udah dijelasin tuh sama Bams. Oke, sekarang lagunya Wow saya putarkan full untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Bu, anakmu sehat dan aktif sekali ya?
1: Alhamdulillah, Bu. Kami selalu berusaha menerapkan pola hidup sehat dan merencanakan masa depan keluarga dengan baik.
0: Iya, dan keluarga yang sehat itu bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga perencanaan keluarga yang matang.
1: Tepat sekali. Dengan keluarga yang terencana, kebutuhan anak bisa terpenuhi lebih optimal. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai kasih sayang.
0: Jadi, anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berprestasi ya?
1: Betul, Bu. Karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang.
0: Keluarga yang sehat dan terencana adalah fondasi lahirnya generasi yang hebat.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
4: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
3: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
4: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
3: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
4: Ah, mantap itu, Bu.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Ari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Udah pade sampai mana nih pendengar? Pagi-pagi ini udah jam berapa nih? 6.56. Artinya mungkin sedang menikmati kepadatan yang ada di sekitaran Anda. Sambil saya juga menginformasikan ya beberapa ruas diantaranya. Ini di Tol Japek Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan Tambun kilometer 19, ini informasinya padat. Kemudian juga dari Cikarang Pusat kilometer 37 plus 290 sampai dengan 37 plus 500 arah Cikampek juga informasinya padat. Kemudian kepadatan juga terjadi di Bekasi Barat kilometer 14 menuju kilometer 11, ini juga padat. Kemudian informasi berikutnya dari Tol Jagorawi Cimanggis kilometer 17 plus 200 menuju Cipayung kilometer 18 plus 800 diberlakukan lajur kontraflow sebelah kanan. Harap berhati-hati dan juga tertib di antrian. Sementara itu untuk Anda yang menuju ke Tomang dari Tol Janger ya, Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung, informasinya saat ini masih lancar, tapi kalau Anda menemukan kepadatan silakan Anda bisa informasikan juga. Berbagai informasi di Pro 1 RRI Jakarta silakan bisa telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Boleh menginformasikan mengenai arus lalu lintas, cuaca di sekitaran Anda atau ada kejadian apa di sekitaran Anda. Sekalian juga mengingatkan pendengar, nanti di jam 9 ke 10 akan kami hadirkan Halo RRI. Jadi Anda yang memiliki keluhan terkait dengan fasilitas-fasilitas publik ya, seperti jalanan rusak, bolong, kemudian juga ada lampu penerangan jalan yang mati, ada penanda jalanan yang tidak terlihat atau mungkin justru rusak dan tertutup, silakan Anda bisa menginformasikan di Halo RRI. Nanti kami bahas di jam 9 ke 10. Bisa juga Anda menginformasikannya di setiap kami siaran ya, walaupun nanti pembahasannya hanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kami akan bergabung dengan Pro 3 pendengar saat ini untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami karena setelahnya Bams Ari masih akan terus menemani Anda di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan